0: Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin. Kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
3: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
8: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
7: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
9: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
10: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
7: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
7: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tamu Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral kembali. Juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
4: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

0: Cuidado, no se le embarazan.
1: Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, pukul 7:33 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Opini Publik edisi hari ini, edisi 26 September 2026. Pagi ini pendengar, kami mengangkat topik yaitu tentang menu sehat di Posyandu untuk mendukung tumbuh kembang anak, di mana Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan ibu dan anak di tingkat masyarakat. Selain menjadi tempat untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, Posyandu juga dapat menjadi sarana edukasi bagi orang tua mengenai pentingnya makanan bergizi dan pola hidup sehat. Karena pada masa pertumbuhan, anak membutuhkan berbagai zat gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, serta cairan yang cukup. Karena itu, makanan yang diberikan kepada anak sebaiknya tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan anak. Menu sehat di Posyandu dapat menjadi contoh sederhana bagi orang tua tentang bagaimana menyediakan makanan bergizi dengan bahan yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Tidak harus menggunakan bahan makanan yang mahal, telur, ikan, ayam, tahu, tempe, sayuran, dan buah-buahan, serta berbagai bahan pangan lokal dapat diolah menjadi makanan yang sehat dan menarik bagi anak. Nah, pertanyaannya, mengapa menu sehat di Posyandu itu penting? Karena menu makanan yang diberikan dalam kegiatan Posyandu dapat menjadi bagian dari edukasi gizi bagi keluarga. Karena pendengar, ketika anak mendapat makanan yang beragam, orang tua juga dapat melihat contoh kombinasi makanan yang dapat diterapkan di rumah. Menurut Anda pendengar, bagaimana menu makanan yang diberikan di Posyandu saat ini? Apakah menurut Anda menu yang diberikan sudah cukup beragam? Apakah anak Anda juga menikmati makanan yang diberikan saat kegiatan Posyandu? Dan jenis makanan apa yang biasanya diberikan di Posyandu di lingkungan Anda? Dan bagaimana menurut Anda, apakah bahan makanan yang digunakan mudah ditemukan di sekitar Anda? Apakah menu Posyandu sudah memanfaatkan bahan pangan lokal? Dan menurut Anda, bagaimana menu Posyandu yang sudah dimanfaatkan? Dan menurut Anda, apa yang masih perlu diperbaiki dari menu makanan di Posyandu? Apakah informasi mengenai kandungan gizi makanan juga sudah disampaikan kepada orang tua? Silakan pendengar, untuk Anda yang bergabung di pagi ini di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Untuk Anda yang saat ini akan menyiapkan menu keluarga di hari ini, apakah menu sehat dari Posyandu itu sudah Anda pahami? Dan menurut Anda bagaimana menu makanan yang diberikan Posyandu saat ini? Apakah menu yang diberikan juga sudah cukup beragam? Nah, kalau anak Anda diberi pilihan makanan apa yang paling mereka sukai? Apakah anak lebih menyukai makanan berbahan telur, ikan, ayam, tahu, ataupun tempe? Dan bagaimana dengan sayuran? Apakah anak Anda menyukai atau justru sering menolaknya? Di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini pendengar, kami buka ruang untuk Anda menyampaikan atensi Anda dan bagaimana tanggapan Anda terkait juga dengan menu makanan sehat, dan bagaimana Anda melihat dari Posyandu yang ada di sekitar lingkungan Anda. Bagaimana dengan sayuran? Apakah anak Anda menyukai atau justru sering menolaknya? Dan apakah menu Posyandu sudah memanfaatkan bahan pangan lokal di daerah Anda, pendengar? Di line telepon 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini, mungkin dari ibu-ibu yang ada di rumah ataupun yang saat ini juga sedang memperhatikan menu-menu sehat yang ada di tempat Anda, dan bagaimana juga dengan kondisi posyandu yang saat ini juga ada di daerah Anda. Di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365 untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda. Bagaimana menurut Anda, apakah bahan makanan yang digunakan juga mudah ditemui di sekitar Anda, dan apakah menu posyandu juga sudah memanfaatkan bahan pangan lokal? Apakah informasi mengenai kandungan gizi makanan juga sudah disampaikan kepada orang tua? Bagaimana Anda melihat perkembangan anak Anda? Apakah anak lebih tertarik pada makanan yang memiliki bentuk atau warna yang menarik? Nah, setelah mengikuti kegiatan posyandu, apakah Anda juga pernah mencoba membuat kembali menu yang diberikan untuk anak di rumah? Dan bagaimana biasanya Anda menentukan menu makanan anak Anda setiap hari? Di 0811-575-6494 dan di 0857-538-10365, di pesan singkat, di WhatsApp, dan juga di line telepon, silakan untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini. Kami akan kembali mendengar setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Mau lagu-lagu menarik dan terbaru lainnya? Tetap di sini.
1: Tahukah Anda, membakar sampah sembarangan bukan solusi untuk menjaga kebersihan. Justru asap pembakaran dapat mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Sampah yang dibakar, terutama plastik dan bahan berbahaya lainnya, dapat menghasilkan asap serta zat pencemar yang berisiko bagi tubuh. Anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan dapat menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap dampaknya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pilah sampah dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah yang masih bernilai dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Hindari membakar sampah di halaman, kebun maupun lingkungan sekitar. Mari jaga udara tetap bersih dan lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah sembarangan. Kelola sampah dengan bijak, karena udara bersih adalah hak kita bersama.
2: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Masih di Opini Publik edisi hari ini, pendengar masih menanti Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda dan juga mungkin ada sharing yang bisa kita sampaikan pagi ini terkait juga dengan menu sehat ya, menu sehat di Posyandu untuk mendukung tumbuh kembang anak. Apakah Anda juga sudah memperhatikan makanan-makanan yang anak-anak kita konsumsi? Kalau Anda diberi pilihan makanan apa yang paling mereka sukai? Apakah anak lebih menyukai makanan berbahan telur, ikan, ayam, tahu ataupun tempe? Dan bagaimana juga dengan sayuran? Apakah anak Anda menyukai atau justru sering menolaknya? Dan apa harapan Anda terhadap menu makanan di Posyandu ke depannya? Apakah Anda ingin juga menu Posyandu lebih banyak menggunakan bahan pangan lokal? Menu seperti apa yang menurut Anda menarik dan disukai anak-anak? Dan nanti kami juga akan mengundang Anda pendengar untuk menyimak, mendengarkan di Dialog MBG edisi hari ini, menu sehat dari Posyandu. Anda akan mendengarkan penjelasan dari penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama Puskesmas Sanggau dan kader Posyandu Balai Karangan. Di ujung telepon, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Mbak Santi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa nih?
1: Siapa ya?
0: Setiap kali kita berjumpa, saya harus nanya nih dengan siapa, gitu ya?
1: Makanya ditanya itu dalam catatan kalian. Suara ini siapa? Kode seperti ini siapa?
0: Iya, makanya.
1: Tahu?
0: Tahu kalau gitu mah.
1: Saya Mbak Cantik, saya kan motivasi dari Mbak siapa Mbak Nur waktu waktu Mbak berbicara waktu lomba bintang radio dengan inilah kan Mbak yang cantik yang berbicara itu Mbak Cantik kan ya.
0: Oh gitu. Oke.
1: Jadi baik. Untuk Posyandu ya.
0: Nih apa harapan dari Putra Mayau di Lanong Bonti terhadap menu makanan di Posyandu kedepannya, dan apakah kebiasaan dengan menu-menu sehat juga sudah dilakukan di keluarga?
1: Kayaknya kalau saya mengamati, biasanya dilakukan oleh ibu-ibu kader dekat kader Posyandu itu. Mereka saya menyesuaikan kalau yang dari mereka. Tapi kadang-kadang pernah saya membeli alat yang di istilahnya dari desa dan dari bidan desa cuman yang program itu itu dulunya kayak bubur nasi apa sih. Nah, kadang-kadang disuruhnya oh bapak ini yang ntar disuruh ini masak mungkin masih malam jangan sore itu kata basi. Nah, itu masih ke depan, janganlah seperti itu lagi ke depan. Kata kita kan bukan sehat, makan bergizi, tapi kalau basi apakah ada gizinya?
0: Tuh. Oke. Lanjut. Halo. Terputus kah? Halo, Putra Mayau. Halo. Wah, ini terputus nih. Kenapa nih? Jaringannya agak kurang bagus kayaknya ya. Suaranya putus-putus, Pak. Putra Mayau, suaranya putus-putus nih, Pak. Mungkin bisa diulang kembali. Masih ada 5 menit lagi lah kebersamaan kita di pagi hari ini. Yang disampaikan oleh Putra Mayau tadi ada beberapa hal penting juga. Bagaimana peran orang tua ya, karena anak biasanya lebih tertarik pada makanan yang memiliki bentuk, warna, aroma, dan rasa yang menarik. Karena itu disampaikan tadi bahwa menu makanan yang yang diberikan dalam kegiatan posyandu itu dapat menjadi bagian dari edukasi gizi bagi keluarga. Ketika anak mendapatkan makanan yang beragam, orang tua juga dapat melihat contoh kombinasi makanan yang dapat diterapkan di rumah. Ya, jadi untuk mungkin orang tua yang ada di rumah ataupun anak-anak yang dititipkan kepada orang tuanya, gitu ya, atau nenek kakeknya, nah mungkin pemahamannya juga harus diberikan karena makanan yang menarik dan juga memiliki rasa yang disukai anak-anak juga dapat membantu untuk meningkatkan minat anak untuk mencoba makanan yang bergizi. Hal ini juga penting karena sebagian anak juga memiliki kebiasaan memilih-milih makanan ataupun hanya menyukai jenis makanan yang tertentu. Karena pendengar, pada masa pertumbuhan

0: dari Seribu kan dan jatuh. Diantar ke desa, lalu di kantor itu disuruhnya tugasnya bagi-bagi ini, Pak Dusun ini bagi kampung ini. Pak Dusun itu kan dah pulang dah sore kan, kira-kira jam 2 itu lah. Datang ke kampung itu, dibuka anak-anak itu dah basi-basi semua.
1: Karena ada jauh ya? Jauh ya?
0: Bukan dah masa jauh.
1: Karena?
0: Karena masaknya duluan.
1: Oh, masaknya terlalu mungkin, awal.
0: Mungkin masih jam 3, jam 4 atau. Maka saya harapkan ke depan janganlah seperti itu lagi.
1: Harus disesuaikan juga waktunya.
0: Kalau untuk posyandunya, mereka itu menggunakan sambil kacang, ya bikin bubur, kacang hijau. Itu ibu-ibu yang di kampung itu yang bikin, yang buat. Kadang-kadang nasi dicampurkan telur, suka anak makannya. Saya kemarin lihat ada saya cucu saya tuh, masih cucu karena bukan anak dari anak adik saya kan, cucu adik saya tuh umur 3 tahun dulunya tidak mau kan bubur, sekarang habis
1: dimakannya. Oke.
0: Masa saya seperti itu dimasak paling masak jam
1: fresh ya gitu ya,
0: jam 7 tuh. Ajak pas datang bidannya dengan petugas dari desa itu dan puskesmas itu langsung kumpul kasihkan, janganlah kayak dulu juga kalau itu dari desa, dana kan dari desa itu kemarin yang ngelola kan bidan desa, janganlah seperti itu lagi. Masak malam lalu dikasih sore,
1: durasinya terlalu panjang.
0: Nah itu harapan saya, kayak MBG itu. MBG itu kemarin keponakan saya tuh lapor saya, om katanya, om kan sering bergabung RRI Sanggau tuh. Kami tadi 2-3 hari ini banyak yang makan dah, kata orang tuh dingin rasa nasinya tuh katanya. Ah, kapan-kapan kemasaknya, banyak yang gak dimakan. Saya sih gak ada kuasa saya lapor gitu, tapi sekedar kata ada momen-momen open public atau apa berhubungan dengan itu, misalnya kita sampaikan gitu kan. Kita harap maklum itu Mbak. Kalau untuk MBG itu kan terlalu banyak kan, tidak mungkin orang masaknya itu jam 6, jam 7 kan. Ribuan tuh, itu makanya
1: membutuhkan waktu kalau, lebih awal.
0: Kalau untuk kita itu kita kaji ulang kali betul-betul Mbak. Apakah kalau udah dingin itu merangsang anak atau tidak kan? Itu perlu dikaji ulang. Maka sebenarnya masukan dari publik, dari masyarakat bawahan itu perlu juga. Jangan kita merasa kita sibuk, misalnya siangnya, paginya atau kita cepat masak duluan kan? Itu kadang-kadang kalau saya melihat program-program itu tidak salah, bagus sebenarnya. Istilah tujuannya itu bagus, tapi istilahnya caranya ini memang yang masih belum menunjang gitu.
1: Baik.
0: Nah, itu harapan kita ke depan, walaupun masalah ini tidak terlalu bergisi emas, kata orang tuh bergisi bulan, tapi bergisilah sesuai dengan kita. Anak lahap makannya, kita mengenyangkan perutnya, menyegarkan badannya, dan menambah gizi mereka. Itu yang kita harapkan. Jangan bergizi tapi tidak ada fungsi. Kalau yang basi, yang dah dingin itu. Itu harapan kita Mbak. Mungkin kata orang itu kurangnya saya menem, maaf, lebihnya hanya Tuhan yang tahu.
1: Terima kasih Mbak. Baik, selamat pagi.
0: Satu pertanyaan Mbak.
1: Apakah
0: ada hujan Sanggau semalam?
1: Semalam gak ada, tapi anginnya juga lumayan kencang ya semalam ya.
0: Di kampung kami pun paling-paling 50 butir besar-besar, tapi kok tidak jadi. Itulah saya bilang Sanggau kena hukuman Tuhan. Orang lewat-lewat kita tidak.
1: Makanya Pontianak udah hujan juga.
0: Pontianak membawa hujan,
1: Cintang hujan juga.
0: Kayaknya besok kan
1: prediksi
0: bagian kata tidak betul hujan lebat luar biasa.
1: Dua tapi hari kan, ya kena. Tapi semoga semoga kena imbasnya ya.
0: Iya. Mudah-mudahan nanti sore di malam Sanggau juga kena. Tapi kayak semalam juga tuh.
1: Oke.
0: Dadu.
1: Tapi nggak jadi.

0: Yeah.
1: Oh,
0: okay.
1: Ya, sering sekirin pun sama, nggak pernah katanya.
0: Iya, sudah lama nggak hujan rasanya kita ya. Oke, baik, terima kasih, selamat pagi, sehat selalu. Iya, terima kasih. Dari Putra Maya Udi Lanong Bonti sudah menyampaikan ke depannya, menu posyandu itu diharapkan semakin beragam, bergizi, aman, dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Karena pemanfaatan bahan pangan lokal juga dapat menjadi salah satu pilihan karena lebih mudah ditemukan dan dapat membantu mengenalkan berbagai makanan yang tersedia di lingkungan masyarakat. Tadi kenalan juga permasalahannya, jadi makanan-makanan yang dikirim ke posyandu itu karena lokasinya juga lumayan jauh dan juga dimasaknya terlalu awal juga menimbulkan makanan yang diberikan itu tidak fresh lagi gitu ya. Jadi selain menyedia makanan, edukasi kepada orang tua juga perlu dilakukan secara berkelanjutan karena orang tua juga membutuhkan informasi praktis ya, mengenai cara memilih bahan makanan, mengolah makanan, membuat menu yang menarik bagi anak, serta menyesuaikan makanan dengan usia dan kebutuhan anak. Jadi kerjasama antara kader posyandu, tenaga kesehatan orang tua dan juga masyarakat, di mana kegiatan posyandu dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun kebiasaan makan sejak dini ya. Makanan sehat sejak dini itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita bangun ya, untuk bisa memberikan makanan-makanan yang bergizi kepada generasi penerus kita. Baik, dengan demikian tadi sudah disampaikan oleh Putra Maya Udi Lanong Bonti menuntaskan kebersamaan kita di Opini Publik edisi hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak dialog MBG pada kesempatan pagi hari ini. Akan bersama penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama Puskesmas Sanggau yaitu Ibu Yayu Sri Indra Arianto dan juga kader Posyandu Balai Karangan Ibu Melianawati. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, terima kasih pendengar. Anda bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dan juga menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga melalui channel Facebook kami di @RRI Sanggau. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui FM 97 MHz dan juga mendengarkan melalui FM 99.9 MHz. Dan selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Di Dialog MBG edisi hari ini pendengar, saya sudah bersama salah satu narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya, yaitu tentang menu sehat dari Posyandu. Nah, tadi sudah disampaikan ada beberapa hal yang juga menyangkut tentang pos pelayanan terpadu yang merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan juga anak. Saya sudah bersama Ibu Yayu Sri Indra Arianto, yaitu penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama Puskesmas Sanggau. Selamat pagi, Bu Yayu. Masih di mute, Ibu?
1: Oke, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Yayu pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Meskipun
0: ya,
1: udara masih kurang sehat, kita harus tetap sehat.
0: Betul sekali. Karena kalau nggak sehat nih, semua kegiatan yang kita laksanakan akan gagal dilaksanakan ya Bu ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Sehat itu investasi.
0: Nah, sehat itu juga mahal ya Bu ya.
1: Betul.
0: Karena kalau sudah bicara tentang sehat, banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Selain pemantauan pertumbuhan dan juga perkembangan anak tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa Posyandu juga menjadi tempat untuk memberikan edukasi mengenai gizi, pola makan sehat, pencegahan stunting, serta pentingnya pemenuhan kebutuhan nutrisi sejak usia dini. Dan nanti kita juga akan bersama kader Posyandu Balai Karangan, Ibu Meliana Wati, yang saat ini juga belum terhubung bersama kami. Semoga nanti segera terhubung dan kita akan mendengarkan juga bagaimana penjelasan dari Ibu Meli terkait juga dengan menu sehat dari Posyandu ini. Dan bicara soal menu makanan sehat nih Bu, karena kan kita sebagai emak-emak nih, ibu-ibu nih, kadang-kadang bingung nih mau menentukan makanan-makanan yang baik untuk anak, sedangkan apalagi kalau masalahnya tentang harga kebutuhan pokok yang mulai melejit nih ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih kriteria menu yang dapat dikategorikan sehat dan bergizi untuk anak Bu, khususnya untuk anak balita? Apakah unsur gizi yang harus diperhatikan dalam satu porsi makanan anak itu Bu?
1: Oke, menu makanan sehat ya. Kalau zaman dulu itu kita kenalnya istilah 4 sehat 5 sempurna.
0: Betul, betul, ya.
1: Tapi zaman sekarang itu sudah berubah. Jadi kita menyebutnya sekarang prinsip gizi seimbang isi piringku.
0: Okay.
1: Nah, jadi di dalam satu kali makan anak itu harus makan makanan yang memenuhi berbagai macam mikronutrien dan makronutrien, gizinya lengkap gitu dan bervariasi. Nah, dalam satu kali makan di isi piring, makanya disebut isi piring tuh. Yeah. Saat di isi piring anak-anak kita atau termasuk kita itu harus lengkap mengandung karbohidrat, kemudian protein, ada lagi serat, mineral, lemak. Nah, itu dapatnya dari mana? Dari makanan pokok ya, karbohidrat itu. Nasi, jagung, kentang, umbi-umbian, tepung-tepungan seperti itu. Kemudian proteinnya dari lauk pauk kita, baik itu yang protein hewani maupun yang protein nabati. Seratnya dapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan, vitamin mineral juga dapatnya dari situ. Lemaknya dari mana? Misalnya dari minyak goreng yang kita pakai atau dari protein hewani yang kita konsumsi. Semuanya itu dimakan dalam satu kali makan dengan porsi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setiap usia beda. Dan kalau mau lebih detail lagi tuh nanti orang dewasa ya, itu bisa beda lagi perempuan dengan laki-laki, kemudian aktivitas fisiknya bagaimana, itu nanti akan berbeda. Tapi di menu standarnya itu ada untuk anak sekian, untuk dewasa sekian, gitu.
0: Tapi bagaimana Bu tentang prinsip menu gizi seimbang yang diterapkan dalam makanan sehari-hari anak? Karena kadang-kadang anak-anak nih banyak karakternya nih Bu ya. Ada yang suka sayur, ya. Ada yang nggak suka sayur, ada yang suka telur, ada yang malah setiap hari kalau dibujuk makan sayur itu bisa nangis-nangis gitu Bu.
1: Ya, banyak anak picky eater gitu ya.
0: Iya, kenapa ya Bu ya? Itu kenapa Bu permasalahannya?
1: Kemungkinan anak-anak memilih itu karena dari awal, dari mulai dia belajar mengenal makanan, itu tidak dikenalkan dengan berbagai macam jenis makanan, tidak bervariasi. Jadi makanannya hanya satu macam. Tidak memungki, tidak menafikan ya bahwa zaman sekarang ibu-ibu muda itu tanda kutip malas masak, ribet.
0: Yang instan aja
1: maunya
0: katanya.
1: Yang praktis, iya, maunya yang praktis aja. Jadi ya udahlah kalau pas anak umur 6 bulan yang udah bisa belajar makan, dikasihnya itu bubur instan. Bubur instan yang kita beli di pasar ya, gitu kan. Karena apa? Tinggal seduh air panas, udah selesai, tinggal suap ke anak. Tapi sebenarnya di dalamnya itu kan tidak sesuai dengan gizi seimbang yang kita harapkan begitu. Dan teksturnya juga itu aja begitu. Karena anak itu kan setiap tingkatan usia itu berbeda-beda ya, mulai
0: betul,
1: dari
0: betul.
1: Lumat ke makanannya, jenis makanan ya, konsistensinya mulai dari lumat, kemudian cincang, nanti baru makanan keluarga. Nah, kalau misalnya mulai dari usia 6 bulan setelah ASI eksklusif, anak dikenalkan dengan makanan rumahan tanpa tambahan bumbu lain-lain, rasa alami makanan, itu anak akan mulai mencoba. Sayur-sayuran itu kan bisa dikenalkan sejak awal itu, misalnya nih wortel yang dipotong seperti jari gitu, dikukus, nanti biar anak pegang, hisap-hisap, itu dia kenalan sama rasa manis. Sayur-sayuran juga seperti itu, dikenalkannya tuh pelan-pelan. Memang pada saat awal-awal mengenal makanan, kebutuhan sayur itu tidak banyak, tapi hanya sekedar mengenalkan, dan kebutuhan seratnya tidak begitu banyak. Tetapi kalau misalnya mamanya rajin nih ngenalin makanan dari awal, sedikit-sedikit, lama-lama anak-anak itu akan paham bahwa oh iya, ternyata banyak jenis makanan. Dan kalau tidak dikenalkan dengan bumbu tajam sejak awal, dengan asin, gurih, kemudian yang lain-lain ya, itu secara alami dia akan mengenal, dan nanti tidak akan picky eater dia.
0: Baik, berarti pada prinsipnya orang tua lah yang harus harus bisa menggunakan trik ya, tips and triknya sendiri gitu ya, bagaimana
1: betul.
0: Anak-anak mengenal makanan-makanannya. Tapi kalau dilihat sekarang banyak anak-anak malah yang fobia nasi, malah harus ke apa namanya, harus ke terapis ya Bu ya, untuk mencoba satu butir nasi gitu ya. Nah, kalau melihat dari hal-hal seperti itu, sebenarnya apa sih yang harus benar-benar dibangun pada prinsip orang tua Bu untuk bisa memberikan makanan-makanan yang bergizi seimbang kepada anak?
1: Yang pertama, suasana makan itu harus enjoy. Tidak boleh ada paksaan, karena nanti akan trauma.
0: Ditakut-takuti gitu ya Bu ya?
1: Iya, trauma ini yang menyebabkan anak nggak mau makan, karena dia merasa tersiksa saat makan. Dijejelin gitu, ditakut-takuti. Nanti kalau nggak makan, nanti disuntik nih. Akhirnya anak itu trauma. Jadi kalau bisa, suasana makan itu menyenangkan untuk anak, fun gitu kan. Tapi bukan berarti makan harus jalan-jalan, digendong kemana-mana, itu juga tidak bagus. Makan itu harus anak-anak diajarkan sejak awal, makan di tempat makan, di meja makan, duduk. Kan zaman sekarang banyak sekali fasilitas pendukung untuk mama-mama ini membantu untuk mendiamkan anak, misalnya beli baby chair atau bagaimana. Kalau nggak ada uang ya, anaknya diduduki di kursi, diikat gitu ya, biar nggak kemana-mana. Jadi ya, makan itu diajari sejak awal bahwa ada tempatnya, harus duduk, serius dengan makanan. Jangan sekali-sekali kasih anak HP saat makan.
0: Nah, itu kebanyakan
1: karena itu
0: sekarang
1: terdistraksi. Ya. Terdistraksi nanti. Jadi anak tidak akan ke makanannya, tidak akan fokus. Kalau bisa sejak awal itu mamanya memang serius memberi makan anak itu dan membangun suasananya supaya menyenangkan, dibujuk seperti apa. Kalau misalnya lebih dari setengah jam anak tidak habis makanan, jangan dipaksa berhenti memang, karena kalau terlalu lama anak akan bosan.
0: Ya,
1: Lebih bagus tuh porsi kecil tapi sering. Jangan porsinya banyak sekaligus tapi lama, akhirnya anak tuh merasa ih tidak menyenangkan makan
0: Iya.
1: ini, aku nggak mau.
0: Makanya
1: Nah,
0: beban ya Bu
1: akhirnya
0: ya, kalau
1: trauma.
0: disuruh makan
1: Iya.
0: beban gitu ya.
1: Betul. Jadi mama-mama ini memang sekarang butuh effort yang lebih supaya
0: Betul.
1: anaknya mau makan.
0: Wah, ini berarti ini untuk ibu-ibu muda juga mungkin ya, yang baru punya anak-anak yang balita gitu ya, ataupun saat ini sebenarnya kita sudah bisa merubah pola tadi ya Bu ya, yang dulu makan nggak, kalau nggak makan yang digigit kuntilanak nih, ah ini nggak boleh sebenarnya gitu ya,
1: Nggak boleh.
0: nggak boleh, karena itu mental anak juga harus dijaga ya Bu ya, di saat makan
1: Betul.
0: sebenarnya beri ruang untuk bisa lebih enjoy, lebih lebih menyenangkan gitu ya, mungkin dengan
1: Betul.
0: Apa ya, dengan hal-hal yang bisa dilakukan, karena sekarang kan banyak fiti-fiti nih yang bisa diedukasi kepada
1: Betul.
0: Orang tua bagaimana bisa makan itu dengan lebih enjoy. Oke, kalau bicara seperti itu, kadang kita sebagai orang tua juga harus bisa membangun komunikasi sepertinya ya Bu ya, karena kan sekarang anak-anak sudah beda-beda Bu, karena ada yang terlihat suka makanan yang itu aja, lebih ke sayuran, ataupun anak-anak yang mungkin lebih ke manis gitu ya, itu kenapa? Apakah memang makanan yang di apa ya, yang dipancing dari anak itu mulai empati selalu diberikan manis, ataupun memang ada jenis anaknya Bu yang apa namanya, karakter anak yang suka makanan manis ataupun yang asin gitu?
1: Kembali ke tadi tuh, itu mamanya pada saat awal mengenalkan makanan mungkin tidak bervariasi jenis makanan
0: Itu
1: yang
0: aja
1: dikenalkan. Iya,
0: menonton ya.
1: karena kalau bayi itu kan naturalnya mereka belum bisa merasa kalau dari awal ya, hanya rasa manis aja gitu. Nah, kalau terus-terusan dikasih rasa manis tanpa dikenalkan rasa yang lainnya, mungkin dia hanya sukanya manis karena tidak punya pilihan lain. Nah, tapi kalau misalnya dari sejak awal dikenalkan berbagai rasa, misalnya kan protein itu gurih ya, meskipun tanpa garam itu gurih kan protein itu. Nah, kalau misalnya dikasih protein, dikasih apa namanya sayur yang lain yang rasanya tidak terlalu manis, kemudian dikasih kalau garam itu boleh sedikit kan untuk bayi yang sudah MPASI, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit untuk hanya mengenalkan asin,
0: Rasa
1: membedakan
0: asin.
1: rasa gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi tidak boleh dikasih MSG karena rasa umami itu sudah ada di protein.
0: Oke.
1: Rasa gurih itu ya. Nantilah kalau misalnya anak sudah besar sih, kita tidak, kalau sudah makan di luar udah nggak
0: Iya.
1: bisa dikontrol ya. Tapi kalau
0: Iya.
1: selama mamanya masih menjadi penguasa dapur gitu ya, mamanya
0: Betul, betul, betul.
1: yang menyusun menu, nah kalau bisa sedapat mungkin buatlah menu alami yang memang cocok untuk anaknya dengan kriteria sehat tadi. Seperti kata Mbak tadi bilang bahwa kita sekarang itu arus informasi itu banyak
0: Iya,
1: sekali, sumber
0: betul.
1: informasi banyak. Apalagi sekarang kan anak-anak mama-mama muda ini sudah lebih jago daripada kami yang golongan milenial ini.
0: Betul, ya.
1: Mereka ini sudah lebih canggih lagi
0: Edukatif
1: mengakses
0: sekali.
1: informasi. Ya, jadi banyak copidio-video sumber informasi yang bisa diadopt dari internet begitu. Tetapi kalau bisa sumber informasinya itu jangan yang menyalahi kaidah kesehatan. Banyak sekali influencer yang sebenarnya itu sedikit bertentangan dengan kaidah kesehatan. Carilah apa video-video itu yang sumbernya dari ahli-ahli kesehatan yang
0: Kesehatan
1: memang
0: ya.
1: sudah terpercaya. Dokter Tan misalnya itu bagus banget.
0: Oke. Baik ya, karena apa ya? Karena pada prinsipnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Yayu bahwa banyak sekali sebenarnya cara dan juga edukasi untuk bisa membangun juga komunikasi kita kepada anak ya. Karena sekarang banyak sekali anak-anak yang suka junk food ya, suka makanan-makanan luar gitu ya. Ini udah SD aja udah bisa nih, pengen ini, pengen itu. Ya padahal itu nggak sehat ya, apalagi kalau kalau masakan rumahan itu adalah masakan yang paling sehat ya, yang dimasak oleh ibu. Tapi seberapa penting ini Bu, keberagaman jenis makanan bagi pertumbuhan dan juga perkembangan anak? Ada nggak nih dampak jika anak terlalu sering mengkonsumsi jenis makanan yang sama setiap hari?
1: Tadi di awal saya bilang bahwa kita itu butuh mikronutrien dan makronutrien. Itu didapatnya tidak dari satu jenis makanan. Itu kita dapat dari berbagai jenis makanan, karena sumber makanan itu kan banyak ya. Otomatis kandungan gizi di dalam setiap makanan itu beda-beda-beda. Misalnya nih ya, protein aja. Protein, kalau misalnya anak suka satu telur, anak saya dulu suka telur banget.
0: Telur ya.
1: Jadi setiap hari telur aja. Tapi harus diimbangin dengan yang lainnya. Karena apa? Di dalam sumber protein yang lain, daging, ikan misalnya, atau yang nabati ya, itu kan ada zat gizi lainnya yang tentunya diperlukan oleh tubuh si anak. Tidak bisa terus-terusan, ah anaknya suka ini aja lah terus gitu, biar gampang mamanya nggak ribet gitu, biar nggak keluar tanduk gitu ya. Terus kemudian nggak suka sayur, tapi sebenarnya sayur ini kan penting, itu untuk memenuhi kebutuhan serat, vitamin, mineral begitu kan. Nah kalau sayurnya sukanya cuma wortel misalnya, atau cuma bayam doang, nggak bisa, jadi harus divariasikan setidaknya sedikit. Nah, kalau misalnya mau mulai dari kecil ya, mengenalkan dari mulai mulai kita kenal MPASI itu tadi, kan bisa dimasukkan dalam makan buburnya gitu kan.
0: Pengolahannya yang harus dibedain gitu ya Bu?
1: Iya.
0: Cara ngolahnya.
1: Cara ngolahnya, mama nih saya rasa sebenarnya kreatif. Apalagi mama yang tukang konten nih, pasti kreatif lah saya rasa.
0: Setiap hari bisa, ya?
1: Iya, setiap hari konten, jadi pasti mereka punya banyak ide gitu.
0: Iya, betul.
1: Termasuklah untuk membuat makanan untuk anaknya, pasti banyak ide nih. Misalnya nih, anaknya nggak mau makan sayur, tapi dia butuh sayur, harus makan sayur. Jadi sayurnya bisa dimasukkan dalam bentuk, tidak bentuk utuh sayur seperti itu, tapi dicincang, di blender, misalnya dimasukkan jadi bola-bola nasi, atau misalnya masukkan dalam bikin nasi goreng warna hijau, gitu kan. Itu lebih fun untuk anaknya, misalnya, nah ayo kita makan ini nasi goreng hijau. Misalnya kayak gitu kan, jadi anak-anak tuh lebih suka seperti itu. Kalau misalnya kita kasih presentasi yang menarik di matanya, makanan itu akan lebih menarik kalau misalnya dia tampil dengan warna-warna yang menarik hati, yang cerah.
0: Mencolok gitu
1: kalau
0: ya.
1: Untuk anak ya. Jadi bolehlah mama nih eksplor lagi kemampuannya. Saya rasa pasti bisa.
0: Oke. Berarti ini menjadi tantangan juga ya untuk kaum ibu-ibu ya sekarang, karena perubahan zaman itu kan terus terjadi ya Bu ya. Kalau dulu mungkin makanan-makanan dikonsumsi itu adalah makanan-makanan kampung misalnya gitu ya. Tapi sekarang kita bisa mengenal dengan makanan-makanan yang sehat ya, dengan warna-warna yang mencolok itu, agar daya tariknya ada kepada anak-anak. Kalau dulu ini tantangan saya nih Bu, karena anak gak suka sayur, jadi saya harus memutar otak bagaimana anak bisa makan sayur. Nah digabungin gitu sayurnya, terus dikukus gitu ya, terus baru digoreng. Berarti itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa meningkatkan tadi effort anak kalau mau makan sayur ya Bu ya. Nah ini adalah salah satu cara bagaimana membangun edukasi tadi, dan bagaimana para ibu-ibu bisa lebih kreatif lagi, apalagi kalau sekarang sudah mulai mulai melihat ide-ide itu dari sosial media. Itu banyak sekali ya Bu ya. Banyak sekali. Nah tapi kalau bicara soal pangan lokal nih, bagaimana cara mengolah pangan lokal agar kandungan gizinya juga tetap terjaga dan juga dapat diterima oleh anak? Apakah cara memasak tertentu lebih dianjurkan dibandingkan cara lainnya ini Bu?
1: Kalau untuk bahan pangan lokal itu jelas keuntungannya dia lebih murah. Gizinya lengkap, lebih murah, mudah diolah begitu kan. Nah kalau misalnya keuntungan lainnya itu dia rantai distribusinya pendek, jadi otomatis dia lebih fresh, lebih kandungan nutrisinya itu bisa lebih dijaga begitu kan. Pengolahannya saya rasa semua cara bisa, sesuai dengan tergantung dengan jenisnya ya, tergantung dengan jenisnya, karena ada kalau masa sayur dengan masa ikan itu kan pasti beda waktunya.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau sayur itu kan nggak boleh lama, karena dia pasti akan hilang kandungan gizinya jika dimasak terlalu lama. Kalau misalnya apakah dia lebih bagus digoreng, lebih bagus dikukus, lebih bagus direbus gitu kan, ada tergantung jenis makanannya. Kalau misalnya memang kalau orang tua tuh bagusnya nggak usah digoreng biar nggak ada kolesterol gitu. Tapi kalau anak-anak itu dia kan masih butuh kolesterol, itu kan sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam
0: jangan berlebihan ya Bu.
1: Jangan berlebihan. Kalau selama itu tidak berlebihan, boleh saja digoreng, boleh di apapun boleh gitu. Bisa, jangan berlebihan. Jangan pakai minyak di lantai itu aja. Yang penting minyaknya bagus, baru jangan berlebihan. Kalau misalnya di fry, digoreng pakai minyak yang banyak gitu ya. Itu ya jangan terlalu sering, sedikit saja. Tapi memang kalau mau lihat apa supaya nilai gizinya terjaga dengan lebih baik, tidak terlalu banyak hilang itu, dikukus jauh lebih bagus.
0: Oh, dikukus
1: ya. Misalnya nih, misalnya nih ya bikin anak-anak umur 8 bulan atau 1 tahun gitu ya. Telur, dia sukanya telur. Masa sih diceplok terus, didedar terus atau direbus gitu ya? Pengen dong sekali-sekali mamanya itu bikin yang menarik buat anak. Bisa bikin kukus telur sama udang.
0: Ya, betul.
1: Dikasih apa supaya dia menarik, nggak kuning doang gitu kan, dikasih potongan wortel yang dicincang,
0: brokoli.
1: Dikasih brokoli yang diserut.
0: Yeah.
1: Jadi kan ada sprinkle warna merah sama hijau. Itu akan menarik untuk anak. Seperti itu. Dikukus selama 15 menit sudah. Bagus, gizinya terjaga, makanannya enak, lembut, pasti bisa diterima oleh anak. Kemudian, tapi ini bicara tentang makanan lokal ya, brokoli bukan lokal deh. Kita ganti dengan daun kelor. Daun kelor orang dewasa juga nggak suka sih, banyak yang nggak suka. Tapi kalau anak-anak mulai dikenalkan dari awal, daun kelor itu bagus sekali. Dia bahan pangan lokal, sayur lokal yang zat besinya banyak, jadi bisa untuk mengurangi anemi, mencegah anemi. Kelor ini kalau misalnya dimasukkan ke dalam sayur kan bagus nih. Mulai dari awal itu tadi dibuat sop, dibuat sayur bening atau apa. Nah, terus kemudian ikan. Ikan kalau misalnya selama ini nih di apa di internet mama-mama influencer itu pasti bilang ikan salmon, ikan apalah gitu yang mahal-mahal ya.
0: Kembung ya.
1: Di kampung kita nggak ada.
0: Kan kembung.
1: Kalau di Sanggau tuh kembung jalah.
0: Kandungannya lebih tinggi ya.
1: Ya, dan kandungan gizinya jauh lebih bagus daripada ikan salmon. Dan lebih fresh. Karena kalau salmon kan dari luar negeri, itu rantai pengiriman distribusinya panjang banget.
0: Betul.
1: Kita tidak tahu nih di jalan dia apakah ada terkena overheat gitu. Jadi dia akan tumbuh apa di dalam dagingnya. Tapi kalau kembung kan rantai distribusinya pendek. Jadi sampai ke kita itu dia masih bisa fresh seperti itu. Atau kalau misalnya mau lebih fresh lagi, ikan yang lokal di tempat kita aja, ikan sungai yang ada di tempat kita, atau ikan tambak yang ada di tempat kita, tidak kalah bergizi dibandingkan salmon.
0: Salmon
1: jauh lebih murah.
0: Oke, bicara soal murah mahalnya tuh Bu ya, kita yang menentukan gitu makanan-makanan apa sih yang sebenarnya sekarang udah mudah gitu kan. Misalnya kita beli ikan nila, kita bisa mungkin bisa ini apa namanya kandungan dari ikan nila, kita kan bisa baca tuh. Ya, sekarang kan di Google, di internet itu mudah sekali mendapatkan informasi manfaatnya apa gitu ya, kandungannya berapa gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu bisa di apa? Bisa di dapatkan ya, lebih mudah lagi informasinya ya ketimbang kita mungkin nunggu dulu nih mau beli brokoli dari Cina nih misalnya nih ya. Padahal di tempat kita banyak ya apa namanya sayuran lokal yang baik untuk anak dan juga bahan-bahan lokal yang lainnya. Oke, ada yang bertanya, Bu, apakah konsumsi satu butir telur setiap hari aman bagi anak? Karena dalam kondisi seperti apa konsumsi telur setiap hari dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat ini, Bu? Karena kan tadi sudah Ibu singgung tentang telur ya. Karena telur, kalau saya, bagi saya itu adalah makanan favorit saya juga, Bu. Telur, apalagi telur rebus itu ya, saya sangat suka sekali.
1: Maksudnya makan telur satu butir untuk satu hari aja atau makan telur terus satu hari
0: berapa
1: butir?
0: Apakah konsumsi satu butir telur setiap hari aman bagi anak dan dalam kondisi seperti apa konsumsi telur setiap hari dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat?
1: Kalau misalnya dia hanya satu butir telur satu hari tanpa tambahan protein lainnya, tentu tidak cukup. Kalau tidak salah ya, di dalam telur itu kandungan proteinnya sekitar berapa miligram begitu, KS berapa gram, enggak akan cukup. Karena ada aturan tertentu kebutuhan protein yang diperlukan oleh anak, ada standarnya gitu ya. Kalau tidak salah sekitar 8 gram atau berapa gitu telur itu ya, apa 90 gram gitu. Sementara kebutuhan anak, bayi aja nih usia 6-11 bulan itu butuh protein itu sekitar belasan gram. 13 sampai 15 gram. Dengan asumsi berat badannya itu sekitar 9 kiloan gitu kan. Nah, kalau dia cuma satu telur setiap hari, tentu tidak akan cukup. Jadi harus dibarengi dengan protein yang lainnya. Dan ini juga tadi seperti di awal dikatakan bahwa harus beraneka ragam sumber makanan. Jadi kalau bisa nih telurnya didampingi dengan protein yang lain, misalnya ayam atau ikan atau protein nabati, tahu, tempe, ya seperti itu. Bolehkah makan tahu tempe? Boleh, tapi dilihat lagi dengan usianya ya, dilihat lagi dengan berapa sebenarnya dia butuhnya apa, jenis makanannya apa, karena ada standarnya. Nah kalau misalnya dia makan telur aja tiap hari tapi banyak, satu hari misalnya dia makan telur 4, sebenarnya kalau cuma 1-2 hari tidak apa-apa, tapi kalau lama berlanjut begitu aja setiap hari telur gitu kan, ya nggak bagus juga, karena dia butuh yang lainnya, biar mikronutriennya sama makronutriennya tuh bisa terpenuhi dengan lengkap, jangan satu aja.
0: Oke.
1: Kenalkan nih mama nih harus kenalkan dengan jenis protein yang lain.
0: Oke, baik-baik. Jadi kita bisa ya memberikan telur setiap hari, tapi dengan keragaman yang lain juga ya Bu ya. Mungkin tambah sayur,
1: didampingi.
0: Ada telur, ada sayur, mungkin tahu tempe gitu ya. Nah itu tuh baik juga untuk kesehatan ya. Jadi kita sebagai mama nih yang di rumah nih ya, apalagi kalau udah Sabtu Minggu anak-anak pada kumpul di rumah ya. Jadi kita harus menyediakan tadi makan-makanan. Biasanya kalau saya Jumat aja udah mikir ya, Sabtu Minggu ini mau makan apa ya anak-anak ya gitu ya. Nah idenya muncul aja apabila kita nggak ada ide nih, udah mau lihat itu aja dulu dari video-video gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah kalau menurut Ibu seperti apa sih sebenarnya hal yang benar-benar kita bangun dalam keluarga gitu ya, apalagi soal makanan-makanan yang sehat dan juga bergizi. Karena kan orang bilang ih makanan sehat tuh mahal loh, tapi bagaimana Ibu bisa membuka mindset yang seperti itu, karena makanan bergizi itu tidak mahal sebenarnya, asalkan kita bisa pintar mengolahnya gitu ya Bu. Itu gimana?
1: Betul, makanan bergizi itu tidak mahal, murah. Malah justru kalau ibunya rajin, dia nggak perlu keluar uang untuk makan-makanan. Misalnya dengan memanfaatkan pekarangan di rumah. Kalau dia rajin nanam-nanam nih, nanam-nanam, ya sederhana aja, cangkok misalnya. Nah, itu kan bisa jadi sumber makanan, sumber gizi untuk anaknya. Kemudian tapi tidak semua orang, terutama di kota ya, tidak semua orang bisa begitu, Pak. Tetapi kalau misalnya memang harus belanja gitu ya, memakai bahan pangan lokal itu jauh lebih murah dan mudah. Itu tadi. Apa ya? Pokoknya sekarang itu kalau mau aja, asal mau aja.
0: Asal mau aja gitu ya.
1: Asal mau aja itu bisa gitu. Jadi mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, tapi murah, tidak dan mudah gitu. Yang penting mau aja nih. Memang PR sih untuk mama-mama nih, karena itu butuh effort lagi, butuh perjuangan. Iya. Tapi kalau ini demi kesehatan anak, ya harusnya tidak ada keberatan lah. Saya rasa seperti itu.
0: Oke. Baik ya. Jadi mama-mama juga butuh perjuangan nih kalau anak-anak yang agak rewel gitu ya. Tapi ada jenis anak yang malas ngunyah ini, Bu. Ya. Malas ngunyah katanya. Jadi anak-anak itu malah memilih kalau dikasih pilihan makanan ya itu-itu terus karena anaknya malas ngunyah gitu ya. Ada enggak sih karakter seperti itu Bu, apakah itu juga tadi yang harus kita bangun sejak usia dini tadi ya, jadi harus rajin ngunyah
1: ya. Kan jenis makanan yang perkenalan di MPASI awal itu kan ada, pertama itu makanan lumat ya, yang bubur saring. Kalau zaman dulu itu zaman saya, anak saya buburnya saya di apa,
0: diperek-perek gitu ya.
1: Itu ya, diperek-perek itu makanan lumat awalnya kan. 6 bulan, nanti 8 bulan sudah makan makanan cincang yang agak teksturnya agak kasar, sehingga anak itu belajar mengunyah. Kan tuh gigi sudah mulai tumbuh tuh.
0: Iya betul.
1: Nah, jangan bubur terus sampai usia 1 tahun. Jadi makin bertambah usia anak, tekstur makanannya juga berbeda. Nah, ini nanti yang mengajarkan kepada anak untuk dia belajar kepandaian oromotornya itu, mengunyahnya itu dilatih dengan jenis makanan seperti itu. Di usia-usia tertentu itu kan harus berubah jenis makanannya. Nanti kalau sudah usia 1 tahun dia sudah boleh makan makanan keluarga, nasi biasa.
0: Okay. Ya. Bu Yayu. Ya ini tiba-tiba terputus nih Bu Yayu.
1: Kalau misalnya apa? Dia dari awal tuh mamanya membedakan jenis makan 6 bulan.
2: Betul ya.
0: Oke.
1: 6 bulan pertama itu apa?
0: Oke. Okay. Dia agak terputus-putus nih jaringan kami bersama Ibu Yayu nih ya. Oke, okay, Bu Yayu. Oke. Baik, tadi sudah disampaikan ada beberapa poin penting gitu ya. Bagaimana kita bisa membangun karakter anak agar rajin makan, tadi yang disampaikan oleh Bu Yayu, dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa membangun prinsip ya agar anak-anak itu bisa menikmati makanan-makanan yang bergizi. Oke, Bu Yayu, saya ke Ibu Meli ya. Bu Meli sudah menunggu nih ya disapa. Selamat pagi, Bu Meli.
3: Pagi.
0: Ya, gimana kabarnya pagi ini?
3: Baik.
0: Oke. Baik ya. Oke, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Yayu, sebenarnya kita sebagai orang tua juga harus membangun tadi prinsip pola makan yang sehat untuk anak-anak. Nah, kalau dari Ibu Meli sendiri sebagai kader Posyandu Balai Karangan, menu sehat seperti apa, Bu, yang biasanya diberikan Posyandu kepada anak-anak yang datang untuk mengikuti kegiatan Posyandu? Apakah ada apa contoh makanan yang paling sering diberikan dan bagaimana bentuk penyajiannya? Silakan, Bu Meli.
3: Ya, biasanya sih dikasih telur, terus rebus telur, habis itu susu. Susu, kadang nugget, ada juga nugget. Kadang puding, banyak lah macamnya puding. Puding tuh biasanya olahannya tuh dari ubi jalar, gitu-gitu lah. Pisang, biasanya itu buah-buahan tuh semangka.
0: Berarti bahan-bahan lokal yang digunakan gitu ya, Bu ya?
3: Nah.
0: Oke. Tapi bagaimana proses kader dalam menentukan menu makanan yang akan diberikan kepada anak di Posyandu ini?
3: Gimana ya, biasanya tuh diarahkan dari bidan ya, Bu. Bidannya yang arahkan ini harus dikasih ini gitu, Pak. Biasanya bubur kacang hijau, biasanya bubur taring kasih ke anak-anak yang mulai dari 6 sampai 12 bulan gitu.
0: Berarti menunya disusun berdasarkan usia anak ya, Bu ya?
3: Nah, ya, okay. Usianya kalau yang udah 1 tahun ke atas sampai 5 tahun tuh biasanya bahan yang bisa dimakan anak-anak segitulah. Kalau yang 6 bulan tuh biasanya nasi tim ya, kasih nasi tim diolah, diperek-perek gitu. Bah itu cak yang dikasih biasanya campur telur, campur sayur biasanya, sayur kayak bayam, wortel.
0: Berarti seperti masakan rumahan gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Tapi kalau di Balai Karangan sendiri ada nggak nih anak-anak yang stunting nih di sana?
3: Ada banyak.
0: Oh, banyak ya. Itu berapa orang kalau di Posyandu Ibu Meli ini?
3: Biasanya ada, kalau cuman di Posyandu sini aja, biasanya tuh adalah 5 atau 6 orang. Tapi kalau sebalai Karangan nih banyak, Bu.
0: Oh, okay. Berarti masih banyak ya?
3: Sebenarnya anak-anak tuh enggak stunting sih, karena mereka enggak mau makan ya, Pak. Kalau mereka mau makan, pasti mereka enggak stunting, berat badannya tuh lalu menurun terus.
0: Oh, menyusut terus gitu ya.
3: Terus menurun terus, karena anak-anak itu susah makan. Jadi dari situ lah dikasih menu tambahan tuh kayak PMT tuh. Kadang-kadang pun memang enggak habis, anak-anaknya memang enggak mau makan gitu, Mbak. Olahannya pun udah berbeda-beda, masih enggak bisa itu anaknya. Enggak bisa naik. Timbangannya itu susah.
0: Tapi apakah Ibu Meni sebagai kader nih ya, memiliki pedoman ataupun acuan tertentu dalam menentukan menu makanan sehat untuk anak ini?
3: Itulah yang saya bilang tadi.
0: Ada bimbingan dari ibu bidannya yang disampaikan?
3: Ada bimbingannya sendiri, iya. Nanti mereka yang ngasih menu, mereka yang nentukan menunya. Kita biasanya tuh ngolahnya aja atau apa. Menyalurkannya aja, mereka yang ngasih itunya, mereka yang ngolahnya, kita nyalurkannya aja biasanya, Kak.
0: Oh, gitu ya. Berarti kader itu menyesuaikan menu makanan dengan kebutuhan gizi anak berdasarkan tadi kelompok usianya. Khusus bayi gitu ya.
3: Nah, kadang cuma ada yang 14 hari, kadang ada 28 hari gitu dia.
0: Oh, beda-beda anak nih ternyata ya?
3: Iya dia, beda-beda anak, beda-beda timbangannya, beda juga nih harinya.
0: Tapi dari jenis-jenis
3: panjang juga.
0: Tapi dari jenis makanan yang diberikan, seberapa sering juga telur digunakan sebagai salah satu bahan makanan dalam menu yang diberikan oleh posyandu ini?
3: Hampir setiap hari menunya telur, telur rebus. Kadang olahannya tuh beda-beda. Kadang telurnya direbus, kadang dimasak, kadang ditim ya gitu dia.
0: Oh, dikukus gitu ya?
3: Dikukus.
0: Oh, dikukus. Oke.
3: Hampir setiap hari tuh.
0: Tapi kalau melihat dari makanan-makanan yang lain, dia ada perbedaan nggak? Kalau dikasih telur nih habis, dikasih ini nih, dikasih ikan misalnya untuk anak usia ini habis gitu ya? Kelihatan nggak nih yang sukanya?
3: Kelihatan, mereka paling suka telur.
0: Oh,
3: telur,
0: gitu.
3: Mereka suka puding gitu, puding suka.
0: Wah, malah yang lumat-lumat gitu ya. Baik-baik. Tapi selain telur, sumber protein hewani apa saja yang biasanya diberikan kepada anak-anak nih? Apakah juga pernah daging gitu, ikan, ayam, atau sumber protein
3: pernah
0: lainnya?
3: Daging, ya, daging biasa pernah. Ikan, ikan tuh olahannya kadang mereka bikin kayak nugget. Kayak nugget, ayam juga biasa kayak nugget, abis itu kayak sempol-sempol ayam tuh, gitu biasa mereka bikin.
0: Berarti tiap harinya beda-beda gitu ya? Nah,
3: beda-beda. Kalau hari Minggu nih biasanya mereka kasih puding.
0: Ada dessertnya, dessertnya ada gitu ya?
3: Beda.
0: Tapi kan ini untuk anak-anak nih, apakah penggunaan gula juga diberikan? Atau dari bahan-bahan juga lain nih manisnya? Dari buah biasanya misalnya? Oh, susu.
3: Susu. Kalau puding tuh biasanya kasih susu. Kasih buah juga biasanya, dicampurkan buah apa gitu. Kadang jeruk.
0: Berarti ini harus ada kajian ilmu tentang apa ya? Tentang bahan-bahan makanan juga ya, Bu Melia. Jadi harus belajar juga gitu ya, bagaimana kandungan-kandungan yang diberikan. Tapi apakah menu posyandu lebih banyak menggunakan sumber protein nabati juga seperti tahu tempe, kacang-kacangan ataupun bahan lainnya?
3: Biasa seimbang dia. Biasanya kalau pakai telur juga ada juga tahu tempenya, macam-macam.
0: Mengolahnya gimana? Sama nggak setiap hari olahan tahu tempe?
3: Beda. Biasa tempenya digoreng, biasanya di masak, biasanya diolah jadi perkedel gitu, tahu pun sama.
0: Wah, ini harus setiap hari harus memikirkan bagaimana sih cara mengolah agar anak nggak bosan gitu ya. Muter otak juga nih ya Bu, kader sebagai kader yang ada di Balai Karangan ya ini Bu Yayu. Jadi ini merupakan tantangan juga ya, bukan saja emak-emak yang ada di rumah, ternyata ini kader-kader juga punya apa ya, punya tantangan bagaimana bisa menentukan makanan yang bergizi dan juga berimbang dan juga tidak membosankan. Kadang anak-anak kan mudah-mudah bosan gitu ya, Bu Melia.
3: Iya.
0: Baik-baik. Tapi ada nggak nih pengalaman ibu sebagai kader, pengalaman apa pertimbangan utama dalam memilih antara protein hewani dan protein nabati untuk menu anak di posyandu?
3: Apa ya? Pertimbangannya. Kadang anak-anak tuh kalau makan telur, kadang ada yang nggak mau makan kuningnya.
0: Oh, gitu.
3: makanya diolah tuh sebisa mungkin diolah.
0: Nggak kelihatan dia kuningnya di, gitu ya?
3: Tidak bisa makan semuanya. Kalau direbus kan dia kuningnya ada tuh, nggak makan. Jadi harus diolah. Diolah jadi apa gitu. Kalau enggak macam itu kan enggak habis dia. Kadang ada yang enggak mau makan putihnya juga.
0: Wah, ini malah apa ya? Malah tidak berimbang nih ya. Ada yang mau putihnya, ada yang mau kuningnya gitu
3: makanya,
0: ya.
3: Ya, makanya ikan pun enggak bisa ikan utuh gitu, harus diolah juga. Diolah juga nanti di ikannya. Kalau diolah kan nanti digoreng lagi, pakai tepung lagi. Jadi dia enggak tahu, diakal-akalan gitulah.
0: Diakal-akalinnya. Tapi biasanya ikan itu ikan apa yang diberikan kepada anak-anak yang ada di posyandu?
3: Biasanya ikan dori, ikan nila. Lele pun biasa, lele biasanya diolah jadi ini nih, apa namanya, abon lele.
0: Ikan gembung pernah nggak nih?
3: Ikan gembung jarang.
0: Oh, jarang.
3: Nila, lele, ikan dori itu aja biasanya.
0: Oh, padahal ikan gembung sebenarnya itu banyak dagingnya ya Bu Yayu ya? dagingnya tuh banyak sebenarnya gitu. Oke, baik ya. Semoga dengan apa ya, dengan kita open ya terhadap kritik saran mungkin ya. Kadang-kadang kan ibu-ibu yang ada di Posyandu kan, Bu besok inilah katanya. Pernah nggak nerima nerima ide-ide gitu?
3: Ya pernah, selalu sering. Mereka selalu minta susu.
0: Oh susu, susu apa nih?
3: Susu, biasanya susu kotak yang kecil, Indomil, biasanya present kue.
0: Oh gitu, susu UHT.
3: Kalau susu tuh anak-anak biasanya selalu habis. Kalau makanannya memang nggak selalu habis. Kalau buah-buahan tuh mereka selalu minta ini apa, semangka. Suka, anak-anak suka. Kalau jeruk tuh jarang. Pisang juga mau, pisang.
0: Berarti itu buah-buahnya diberikan itu harus sesuai dengan request atau memang?
3: Kadang-kadang. Oh. Kadang-kadang sesuai request.
0: Oh, oh bisa by request ya?
3: Iya, bisa. Kadang-kadang anak yang mau makannya.
0: Okay.
3: Sayangkan kalau dikasih yang lain lalu tidak mau dimakan.
0: Berarti sesuai dengan kebutuhan tadi ya, kebutuhan ya. Yang diminati. Tapi kalau itu aja nggak bosan, misalnya pengen semangka aja terus diberikan. Misal pengen buah pisang aja, pernah nggak geser dulu ke buah-buah lokal yang lainnya? Biasanya?
3: Jarang sih, biasanya kasih buah naga pun tidak dimakan.
0: Gitu.
3: Memang nggak mau dimakan buah naga.
0: Padahal enak ya, buah naga ya Bu Yayu ya, gitu.
1: Enak.
0: Enak manis gitu ya buahnya ya. Okay. Berarti dari kebutuhan gizi anak-anak yang ada di Posyandu Balai Karangan ini, yang dari Bu Meli ya sebagai kadernya, juga harus memutar otak, harus berpikir, harus mencari ide setiap harinya. Ternyata itu terasa tertantang gak sih Bu Meli?
3: Ya, tertantang lah tuh.
0: Berarti udah apa ya? Udah terasa tertantang. Tapi apa nih? Ada nggak di kendala yang biasanya dihadapi kader dalam menyediakan menu yang sehat dan juga bergizi seimbang bagi anak-anak yang ada di Posyandu?
3: Banyak lah kendalanya. Itulah karena biasanya tuh kita mutar otak mau mikir menu apa, mikirnya kan hari ini apa lagi. Biasanya kasih ini pun gak habis dimakan. Okay. Biasa dikasih lontong sayur, gak dimakan. Jadi setiap hari itu harus mikir kan yang mengolah makanannya nih.
0: Tapi
3: bubur kacang hijau, ada yang gak mau makan bubur kacang hijau, gitu-gitu lah.
0: Berarti kalau udah ngelihat seperti itu, berpikir lagi ya, wah besok nih apa lagi nih yang mau diberikan. Ternyata itu ya, idenya yang menjadi kendala. Tapi kalau untuk stok-stok bahan makanan, ataupun kalau di daerah Balai Karangan kan lagi tingkat kecamatan kan, ya mungkin persediaan bahan-bahan makanan itu juga terbatas ya. Ya, apakah itu juga pernah terkendala dengan harga, ataupun memang stoknya nggak ada, atau bagaimana?
3: Harga lah yang pasti, harga.
0: Harga yang pasti ya.
3: Harga yang pasti.
0: Apalagi kalau musim kan sekarang nih gimana?
3: Iya.
0: Kalau musim sekarang bagaimana, kan ada beberapa jenis sayur mayur juga yang naik harga tuh Bu Meli.
3: Banyak yang naik tuh wortel, banyak naik kan. Jadi menunya kan kita biasanya pakai kentang, pakai wortel tuh, itu yang lebih naik. Kacang hijau juga. Naik juga telur. Semuanya naik, tergendala di harga aja lah sekarang nih.
0: Tergendala di harga.
3: Kalau siapkan tuh itu aja sih sebenarnya. Karena beda-beda hari aja kita.
0: Okay.
3: Apa besok ngasih apa menu gitu.
0: Berarti itu udah kendala ya. Kendala dengan jenis ataupun menu makanannya, bahan bakunya tadi, terkait juga dengan harga. Apalagi kalau sekarang wah semuanya menjerit gitu. Semuanya menjerit gitu ya harganya gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Meli. Saya ke Bu Yayu. Nah, melihat dari persoalan tadi bahwa ada beberapa kendala juga yang dirasakan oleh para kader Posyandu. Nah, kalau menurut Ibu, sejauh mana sih kader Posyandu perlu memahami prinsip dasar gizi dalam membantu menyediakan atau memberikan makanan kepada anak, dan pengetahuan apa saja yang minimal harus dimiliki oleh kader ini, Bu?
1: Oke. Kader ini adalah rekan kerja ya, rekan kerja tenaga kesehatan di lapangan. Terima kasih ya Kak Meli, sudah jadi kader. Hebat sekali, bangga saya sama kader-kader nih. Karena kader-kader ini Mereka juga berjuang bersama-sama dengan kami untuk berupaya meningkatkan kesehatan anak di Posyandu ya. Jadi karena kader ini adalah ujung tombak di masyarakat begitu ya untuk perpanjangan tangan Puskesmas, itu setidaknya kami harapkan ibu-ibu kader ini juga mengetahui prinsip dasar ilmu tentang gizi. Jadi nggak usah, tapi nggak usah lah hafal rumus-rumus kalori sekian-sekian gitu, nggak perlu. Tapi setidaknya pahami bahwa kalau menyusun menu untuk anak-anak di Posyandu itu harus memenuhi kaidah gizi seimbang dan isi piringku. Pasti ibu kader paham lah ya, isi piringku sudah paham ada karbohidrat, ada apa segala macam. Kemudian saya juga paham bahwa ibu kader itu pasti sudah sangat jago nih mengenali anak-anak yang ada gejala stunting. Pasti sudah paham ya. Jadi sudah tahu nih tanda-tanda balita yang kurang gizi atau yang mau mengarah ke stunting itu bagaimana, sudah paham nih. Jadi sudah tahu nih, oh kalau dia kurang gizi berarti butuh gizinya lebih nih gitu kan. Kemudian selain itu, ibu kader juga kami harapkan untuk paham komposisi makanan. Dalam satu kali makan ini karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, sayurnya berapa, begitu kan. Karena nggak bisa nih kita menghilangkan salah satu unsur gizi dalam satu kali pemberian makan PMT. Karena PMT

0: berat minimal atau kurang atau misalnya tingginya nih kurang dari normal. Jadi ibu-ibu kader harus paham dengan lihat hasil penimbangan di KMS udah paham nih mana anak yang butuh gizinya lebih banyak protein, mana yang anak yang kasih kita standar biasa aja gitu kan. Kemudian kami juga mengharapkan ibu kader itu paham cara masaknya, paham cara pembuatannya, mana saja jenis makanan yang tidak boleh terlalu lama dimasak, mana saja makanan yang harusnya diapain gitu kan. Kayak sayur, sayur kan nggak boleh sampai setengah jam dimasak, hilang bijinya kan. Nah, kalau misalnya daging-dagingan, berarti dia nggak boleh dimasak hanya 5 menit, supaya dia harus masaknya lama supaya kalau ada bakteri di dalamnya mati gitu kan. Nah, kemudian satu lagi, ini yang paling penting, karena kita tinggal di wilayah yang dengan kondisi, saya sih bilang orang Sanggau kaya-kaya ya, terus pemerintah, karena di sini daya beli masyarakat tetap tinggi meskipun harga mahal
1: Ya,
0: gitu kan.
1: betul, betul, betul.
0: Tetapi ada beberapa warga di tempat kita yang mungkin tidak seberuntung orang-orang yang seperti ini ya, tidak seberuntung orang yang bekerja. Nah, untuk mereka, jadi kami harapkan ibu kader ini mampu memahami pengolahan makanan menggunakan bahan pangan lokal yang murah dan mudah. Dan ini tidak di-keep sendiri sama kadernya, tapi dibagikan, di-share kepada masyarakat. Begini loh caranya membuat makanan di rumah yang mudah, murah, dan bisa dijangkau menggunakan makanan bahan makanan apa saja yang ada di sekeliling rumah. Nggak harus beli ke pasar yang mahal-mahal, gunakan yang ada di rumah saja. Jadi memang tugas kader saat ini memang berat karena menjadi perpanjangan tangan ini mereka harus belajar lagi lebih banyak tentang apa yang sedang happening gitu di masyarakat saat ini. Begitu. Jadi
1: Baik.
0: minta kerjasamanya Kak Meli sama teman-teman kader yang lain. Ya, karena begitulah kita ini bekerja membangun harapan supaya anak-anak di masa depan itu kesehatannya lebih bagus lagi.
1: Amin amin ya. Karena kita sudah hampir di penghujung acara nih, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pendengar di kesempatan pagi hari ini sebagai closing statement kita. Karena kalau bicara soal makanan itu pasti banyak sekali hal-hal yang dapat disampaikan gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan pangan lokal tadi, karena salah satu kelebihan menunya di Posyandu adalah dapat menggunakan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat. Saya dari Ibu Meli dulu untuk menyampaikan apa pesan yang bisa disampaikan kepada pendengar di kesempatan pagi hari ini. Silakan Bu Meli.
2: Baik. Makanan lokal tuh banyak, bisa diolah untuk anak-anak tuh bisa kayak puding-puding tuh kan, kayak ubi jalar tuh, biasa kan banyak tuh. Kebun kalau ibu-ibu itu kan bisa bisa diolah tuh, bisa diolah jadi puding, jadi apa, bukan untuk anak-anak yang stunting ya, kita yang untuk di rumah pun bisa juga, untuk keluarga apa kita bisa ngolah, kayak pisang pun bisa kita olah, pokok makanan-makanan lokal itu bisa diolah lah jadi makanan yang enak, yang bisa dimakan anak-anak.
1: Baik, semangat ya Bu Meli bersama kader yang ada di sana ya. Baik. Selanjutnya silakan Bu Yayu closing statement ya.
0: Jadi dari saya untuk para ibu-ibu yang ada di semua tempat lah ya, bukan hanya di Sanggau saja yang dengerin ini. Kita itu tidak membesarkan satu anak, kita itu membesarkan calon penerus kita. Jadi siapa tahu nanti kedepannya dia jadi presiden ya.
1: Amin.
0: Jadi otomatis kita harus mempersiapkannya dari awal. Nah, terkait dengan itu berarti kita harus berupaya memberikan yang terbaik untuk mereka. Mulai dari gizi yang seimbang, lengkap, aman, sesuai usia dan bervariasi. Lengkap artinya mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh anak. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan lain-lainnya. Kemudian aman, bebas dari cemaran fisik, kimia, bakteri berbahaya, dan zat-zat pengawet lainnya. Kemudian berikan sesuai usia, teksturnya, porsinya. Seperti tadi dibilang sama Kak Meli kan, ada sesuai usianya. Dan saya juga sampaikan ada yang lumat, cincang, makanan keluarga, dan lain-lain. Sesuaikan. Dan harus bertariah.

0: vaksinasi supaya anak tidak ada GTM, tidak ada gigi iter di kemudian hari. Mulai kenalkan dari awal dengan makanan yang bervariasi. Oke, itu saja.
1: Ya.
0: Dan satu lagi terakhir, gunakan bahan pangan lokal karena itu jauh lebih murah, lebih mudah. Kalau bisa tanam sayur sendiri di rumah, selain itu memperindah rumah, itu juga membantu perekonomian keluarga kita.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Yayu ya. Mulai besok kayaknya saya harus apa ya, harus mengolah pekarangan rumah kayaknya nih ya.
0: Tanam aja deh, apa cangkok manis misalnya.
1: Bisa aja tanam-tanam yang bermanfaat ya Bu ya, untuk bisa apa ya, bisa mengurangi budget ya untuk dalam pengeluaran keluarga gitu ya. Tapi makannya
0: ya,
1: tetap
0: betul.
1: Sehat gitu ya. Oke. Okay.
0: Siapa tahu RRI bisa menjadi leading untuk trennya, mentrenkan mengubah halaman rumah menjadi apa, warung hidup.
1: Oke, siap. Nanti kita akan lanjut di program berikutnya ya. Nanti semoga aja nanti dari apotek hidup sampai ke pekarangan rumah bermanfaat untuk tanaman-tanaman yang bisa apa ya, bisa kita manfaatkan lah gitu ya untuk makanan bergizi. Oke, baik, terima kasih Bu Yayu dan juga Bu Meli kesempatannya di pagi hari ini. Semoga penerapan pola makan sehat itu yang diperlukan secara konsisten di rumah. Orang tua juga perlu memperhatikan kebersihan makanan dan cara pengolahan jadwal makan, serta melakukan pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Jangan lupa untuk hadir ke Posyandu ya Bu Meli, untuk bisa
0: ya,
1: memeriksakan kesehatan anak-anak balitanya gitu ya, dan juga kerjasamanya kepada tenaga kesehatan dan upaya peningkatan gizi ibu dan anak dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Sukses selalu, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Yayu dan juga Bu Meli. Demikian pendengar Dialog MBG edisi hari ini, Menu Sehat dari Posyandu bersama Ibu Yayu Sri Indra Arianto, penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama Puskesmas Sanggau, dan juga Ibu Meliana yaitu kader Posyandu Balai Karangan. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami, dan kita akan lanjut dengan program selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tidak pantas sebagai teladan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi dan hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi ini Anda bisa menikmati pagi hari yang indah. Jangan lupa untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beres-beres rumah, semoga saja pekerjaan rumah Anda cepat selesai. Yang sedang berolahraga pagi, tetap semangat menjaga kesehatan. Yang mau belanja kebutuhan air pekan, hati-hati di perjalanan. Kami masih akan temani Anda dengan informasi-informasi terkini pagi hari ini pendengar, dan juga akan melengkapi dengan lagu-lagu pilihan menemani kebersamaan kita di kesempatan kali ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang juga sudah mendengarkan kami, pendengar yang juga saat ini sedang mendengarkan melalui FM 97 MHz, dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga mendengarkan melalui FM 99.9 MHz. Untuk Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas, lakukanlah dengan semangat dan jangan lupa tersenyum, karena terkadang kebahagiaan itu tidak perlu dicari jauh-jauh, tapi cukup menikmati apa yang sedang kita jalani di hari ini. Tetap temani aktivitas Sabtu pagi Anda bersama kami, musiknya terus mengalir, suasana yang tetap hangat, dan juga pastikan ada banyak cerita yang siap menemani akhir pekan Anda. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda selanjutnya pagi ini. Tetap bersama kami pendengar, Anda masih mendengarkan informasi untuk Anda.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Laut Bercerita karya Leila Eschidori merupakan novel yang mengangkat kisah tentang perjuangan, persahabatan, keluarga, dan kehilangan di tengah situasi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini berpusat pada biru laut, seseorang mahasiswa yang aktif memperjuangkan kebebasan dan keadilan. Bersama teman-temannya, Laut terlibat dalam gerakan yang menentang ketidakadilan. Perjuangan tersebut membuat mereka harus menghadapi ancaman, penangkapan, penyiksaan, hingga kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Esensi utama novel ini adalah tentang keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi resiko yang besar. Melalui sosok Laut, kita melihat bahwa perjuangan tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang terlihat. Namun keberanian untuk bersuara dapat menjadi bagian penting dalam menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan. Selain perjuangan, novel ini juga menggambarkan rasa kehilangan dari sudut pandang keluarga. Keluarga Laut terus menunggu kepastian tentang keberadaannya. Penantian tersebut menunjukkan bahwa sebuah tragedi tidak hanya dirasakan oleh orang yang menjadi korban, tetapi juga oleh keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan. Laut Bercerita bukan sekedar cerita tentang sejarah politik, tetapi juga pengingat bahwa kebebasan, keadilan, dan hak untuk menyampaikan pendapat merupakan hal yang sangat berharga. Pesan yang dapat kita ambil adalah jangan takut memperjuangkan kebenaran dan jangan melupakan sejarah. Karena ketika kita melupakan masa lalu, kita berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, Laut Bercerita mengajarkan kita bahwa meskipun seseorang dapat menghilang, cerita, perjuangan, dan nilai-nilai yang ia perjuangkan tidak harus ikut dan terus menghilang.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga ikipelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi ikipelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan negara hadir mengawal penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak di sekolah Tangerang Selatan. Arifah memastikan korban memperoleh perlindungan dan juga pendampingan hukum serta psikologi sesuai kebutuhan selama proses penanganan kasus. Arifah juga mengecam dugaan kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik di lingkungan satuan pendidikan. Ia meminta penanganan kasus mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban serta memastikan pelindungan selama proses hukum berlangsung. Arifah juga mengatakan Kementerian PPA telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan, penyidik dan juga keluarga korban. Menurutnya, pemerintah memastikan korban, keluarga dan tim kuasa hukum memperoleh perlindungan serta pendampingan hukum dan psikologis sesuai dengan kebutuhan. Karena terduga pelaku merupakan guru yang pernah menjadi wali kelas korban dan telah dinonaktifkan sebagai tenaga pendidik. Dan kasus ini juga telah dilaporkan secara resmi kepada Polres Tangerang Selatan untuk proses penanganan hukumnya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Dan kami masih hadir dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Salam jumpa pendengar. Kembali lagi di Esensi Buku. Ada buku yang tidak sekedar dibaca, tapi dirasakan. Buku yang tak hanya menyuguhkan kata-kata, tapi membangunkan kenangan. Salah satunya adalah Garis Waktu, karya Firsa Besari. Lewat kalimatnya yang sederhana namun penuh makna, Firsa mengajak kita menyusuri perjalanan cinta, kehilangan, dan waktu. Ia menulis tentang luka yang tidak selalu pahit dan perpisahan yang tidak selalu akhir. Bahwa setiap langkah dalam hidup, bahagia atau sedih, adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa kita hari ini. Garis Waktu mengajarkan kita untuk berdamai dengan masa lalu, menghargai kehadiran, dan menatap masa depan tanpa penyesalan. Buku ini mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan punya makna, dan setiap kehilangan punya pelajaran. Waktu terus berjalan, namun kenangan akan selalu ditinggal, bukan untuk ditangisi, tapi untuk dikenang dengan senyuman. Dari buku Garis Waktu, kita belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang indah, meski tak selalu mudah. Dan pada akhirnya, setiap luka hanya menunggu waktu untuk sembuh. Demikian esensi buku kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Bali, siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Informasi berikutnya, DJP menegaskan PPh Pasal 22 bagi pedagang online bukan merupakan jenis pajak baru. Kebijakan tersebut juga hanya mengubah mekanisme pemungutan pajak dari pedagang kepada marketplace atau loka pasar. Direktur Penyuluh Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati mengatakan bahwa kebijakan tersebut juga bertujuan memberikan kemudahan. Jadi pemungutan dan juga penyetoran pajak kini dibantu oleh marketplace yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Menurut Inge, sejumlah marketplace besar telah ditunjuk pemerintah untuk memungut pajak pedagang online. Marketplace tersebut antara lain yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga Blibli. Penerapan kebijakan tersebut juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Inge juga mengatakan perubahan mekanisme tersebut juga pendengar ditujukan untuk menciptakan keadilan dan juga kemudahan bagi penjual daring. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Dan kami masih akan hadir dengan informasi untuk Anda selanjutnya di Pro 1 RRI Sanggau. Kami akan kembali untuk Anda.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam

dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, demikian kebersamaan kita di Sanggau pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan nanti akan bersama Dini menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Anda masih bersama kami di RRI. Sangat selamat siang juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 dan juga di 99,9 FM ya. Di siang hari ini kami hadir menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, 26 September 2026 ya. Wah, tanggal cantik nih ya, di hari Sabtu ya, tanggal 26. Boleh Anda juga nih para pendengar ya, mungkin ada momen-momen tertentu yang ingin Anda lakukan ya, ataupun bersama orang-orang terkasih gitu nih. Oke pendengar, kami akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak fungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Oke, baik, penonton, untuk informasi yang pertama, ya ini dari Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sanggup menyeleksi 218 calon pemain untuk memperkuat tim sepak bola pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-14 ya di Kalbar 2026. Seleksi berlangsung di Gor Pancasila Sanga Permai ya pada Jumat kemarin 25 September 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov pada 7 sampai dengan 14 November 2026. Antusiasme peserta terlihat dari jumlah pendaftaran yang mencapai 218 orang. PSSI Sanggau selanjutnya akan menyaring para peserta tersebut untuk membentuk skuad yang akan dibawa ke ajang Porprov ke-14 ya di Kalbar. Seleksi juga diikuti calon pemain putri yang nantinya akan disiapkan untuk membentuk tim sepak bola putri Sanggau. Berdasarkan data peserta, terdapat 86 calon pemain putri yang mengikuti proses seleksi. Nah, pendengar, John juga menargetkan proses seleksi dan persiapan yang dilakukan juga dapat menghasilkan tim yang mampu bersaing pada Porprov ke-14 di Kalbar. Dan ia menyebutkan latihan rutin menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesiapan pemain sebelum menghadapi pertandingan. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pendengar, masyarakat Indonesia diminta meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di rumah melalui penyediaan tas siaga darurat secara mandiri. Langkah preventif ini juga tumbuh seiring masifnya edukasi publik ya mengenai pentingnya persiapan awal sebelum bantuan evakuasi tiba. Kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api menuntut setiap keluarga memiliki pemahaman dasar tentang penyelamatan diri. Karena pendengar, kesiapan mental dan logistik di tingkat rumah tangga juga terbukti menjadi penentu utama keselamatan jiwa saat krisis melanda. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dr. Muhammad Hidayat, mengimbau masyarakat agar secara rutin mengecek kelengkapan isi tas darurat di tempat tinggal masing-masing. Dan tas siaga juga menyebutkan wajib diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau saat situasi darurat terjadi saat mendadak. Nah, ia merinci pendengar bahwa isi tas darurat idealnya mencakup uang tunai secukupnya, ya dokumen penting berharga, cadangan pakaian, serta kotak P3K, ya unit dan pentingnya peluit penyelamat juga wajib disertai di dalam tas guna, memudahkan tim SAR mendeteksi posisi korban. Informasi ini pendengar masih kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya ya akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

hidup yang mempunyai kemampuan berpikir paling baik di antara makhluk hidup lainnya. Dan berpikir mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas hidup kita. Agar pikiran kita bisa berperan secara baik, kita harus belajar berpikir positif. Kebiasaan berpikir positif akan mampu memandang suatu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebaliknya. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Kebiasaan berpikir positif berperan penting dalam pengembangan kepribadian, yaitu rasa percaya diri, sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif. Seperti kata Roy T. Bennett, semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam dirimu. Selalu berpikir positif

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di musik dan informasi. Karena nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Dinamika Olahraga bersama program 3 Berita Jaringan Nasional.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: dinamika olahraga.
1: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita. 25 menit ha fatto
1: veramente bene. Sementara itu, pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
3: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
2: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi. En dan het plezier
1: wat de jongens uitstralen. Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
4: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Petit résumé.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Heiji Ting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Apa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Nah, mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nier Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad askar bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

Oke, baik pendengar ya, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau tadi. Sudah ada dengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan kami akan hadirkan di Sanggau siang ini hingga jam pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mendengar pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Allah.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Oke, baik pendengar ya. Tadi sudah Anda dengarkan kemenangan azan zuhur untuk wilayah Kota Sangga dan sekitarnya. Jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, saya akan mengajak Anda untuk bergabung di Ragam Budaya hingga jelang pukul 12 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Silakan bergabung pendengar, saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Lagu-lagu daerah Nusantara ya akan menemani Anda di siang hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dan request lagu-lagu Ragam Budaya, silahkan ya. Tapi satu buah lagu saya hadirkan dulu untuk Anda pendengar. Ini ada Hiyoko Tobello ya, menemani kita di awal jumpa Ragam Budaya di siang hari ini ya. Selamat siang juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya. Dan juga untuk Anda yang mobil kami dalam perjalanan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Pukul 12 udah waktunya ya kita untuk makan siang. Jadi jangan lupa makan siang untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada ya, karena udah harus mengisi kembali tenaga karena kita sudah melakukan berbagai kegiatan ya di lapangan ataupun di rumah nih ya. Dan selamat siang juga untuk Anda ya yang

Bergabung bersama kami melalui TikTok nih ya. Aduh, udah rame banget yang bergabung. Halo, selamat siang untuk semuanya. Kalau mau bergabung dan juga mau request lagu-lagu daerah dari daerah Anda, silahkan ya di komen aja, nanti kita putarin lagunya. Oke, pendengar, satu buah lagu akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, tadi sudah didengarkan ya, ada Hyoko Tobello ya. Oke, kita angkat dulu di penelpon yang pertama. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Dini.
0: Selamat siang. Dengan siapa nih? Pak Belalang kah?
1: Ya, betul Mbak Dini.
0: Oh, beda lagi ya.
1: Bukan, ini WA saya lagi dipakai anak nih tadi Mbak Dini.
0: Oh gitu, pantesan.
1: Ya, ini yang punya mamak belalangnya nih.
0: Oh, ini punya mamak belalang.
1: Iya, itu ada kegiatan Mbak Dini, anak-anak tuh tadi.
0: Di mana tuh?
1: Di gereja lah.
0: Oh, di gereja. Oke. Ya. Mau dengerin lagu apa nih Pak Belalang?
1: Lagunya nih Kopi Jando.
0: Kopi Jando.
1: Cap Pinggul.
0: Kopi Jando Cap.
1: Iya, itu lagu daerah tuh Mbak Dini.
0: Lagu dari daerah mana tuh?
1: Kayaknya Jambi itu. Kopi Jando Cap Pinggul itu.
0: Kopi Jando
1: Cap Pinggul.
0: Cap Pinggul.
1: Ah, itu kan cuma lagu aja Mbak Dini.
0: Oke. Kopi Jando, Kopi Cap Pinggul ya. Oke, nanti di.
1: Pas itu Mbak Dini, pas.
0: Hah, mau minum kopi rupanya di siang hari ini.
1: Iya benar lah, kata Mbak Elsa semalam. Kalau Pak Belalang.
0: Iya?
1: Eh?
0: Apa tuh? Ini mau
1: apa
0: kirim
1: ya,
0: mau kirim salamnya untuk siapa, Ja?
1: Salamnya tuh kita rangkul semua aja, Mbak Dini.
0: Oh iya, Kak. Oke deh, lagunya juga udah Dini siapin ya.
1: Ya, itu buat siapa tadi malam tuh Mbak Yuli ya. Terima kasih salam dan sapanya ya.
0: Oke, siap.
1: Salam kenal juga buat Mbak Yuli di Sungai Mawang itu. Sungai Mawang tuh enggak jauh Mbak itu.
0: Dekat, Mbak. Dekat dari Sabang Merah nih.
1: Ya, saya sering lewat. Kalau saya ke Sosok kan sering saya lewat situ.
0: Jalannya satu ini aja. Mau dari mana lagi?
1: Nah, iya lah.
0: Oke.
1: Oke, itu aja ya Mbak Dini.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Daripada nunggu yang di belakang. Buat Mbak Dininya selamat bertugas ya. Selamat ya. Siang.
0: Ya, sama siang. Oke, baik, penelpon pertama dari Pak Belalang ya. Halo, sama siang.
2: Halo.
0: Waduh, dengan siapa nih? Dekat banget dengan radionya.
2: Sama siang, Lagam Budaya.
0: Oh, dengan kakek. Tuh, Mbak Kakung. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya lagi pilek.
0: Lagi pilek sama ya, lagi flu juga ini.
2: Ya, lagi flu batuk ini.
0: Lagi musimnya Pak itu, Pak Kakung.
2: Oh iya, lagunya ini lagu Jawa.
0: Apa itu?
2: Judulnya, apa ya, kok sampai lupa ya. Nah. Judulnya ini Ken Sarindri, judulnya Gubuk Asmoro.
0: Gubuk Asmoro, oke. Okay. Ini Ken Sarindri.
2: Ya.
0: Ada lagi Mbak. Ada Gubuk Asmoro.
2: Untuk Mbak penyiarnya dan untuk semua pendengarnya lah, tanpa terkecuali mudah-mudahan semasa sehat.
0: Amin.
2: Selamat bertugas sampai tuntas ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, terima kasih ya. Dari Mbak Kakung di penelpon yang kedua, lagunya ini Niken Salindri ya. Lagu Wong Jowo. Mungkin di belakangnya Mbak Kakung ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Siapa nih? Ini kayaknya.
3: Halo.
0: Iya, Tok Uban ya?
3: Iya, Tok Uban.
0: Apa kabarnya enggak Tok Uban?
3: Baik, sehat. Tadi malam hujan. Nah, ini agak naik sedikit naik.
0: Agak naik lah sedikit. Kabut pun udah
3: agak naik. Ya? Lumayan lah.
0: Lumayan lah.
3: Nah, lagunya apa Puncak Kapuas Hulu.
0: Puncak Kapuas Hulu. Oke, kirim salamnya dulu.
3: Kirim salamnya dengan Pak Belalang, dengan Mbah Kakong, Mbak Yuli, Mak Miati, yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z. Terima kasih Mbak Dini.
0: Ya, terima kasih Tok Uban. Oke, baik ya, ini dari Dato Uban ya di Sidas ya. Nah, mungkin untuk pendengar juga yang mau bergabung ya dari TikTok juga silahkan ya. Komen aja di kolom komentarnya mau request Lagu apa nanti saya putarin ya lagunya ya. Ini ada Rao ya, terus ada Devi juga, ada Tita nih ya. Apa kabarnya nih Tita? Sehat selalu ya sama keluarganya di sana. Dan juga selamat siang juga untuk semua pendengar kita dimanapun Anda berada ya. Sudah dua buah lagu. Kalau mau gabung dari SMS ataupun WA-nya silakan 0811 5756494. Ya saya lihat dulu di WA apakah ada yang gabung. Oke, baik, ternyata belum ada ya. Baiklah kalau gitu saya hadirkan untuk Anda. Ini ada Kopi Jendo, Kopi Cap Pinggul ya. Dan juga ada Gubuk Asmoro. Tetap bersama kami di RRI Sangga, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh sih, kok minta uang ke kiko? Mengapa mana-mana? Nggak ada tapi ayam dah.
5: Tapi kemana, Wan? Pai minum kopi. Dari biang kopi di minyak lain. Yang nak ketahu, jang deh. Kalau di sini nanti mengopi, Wak. Alamak, dapet seru, dapet. Apa yang? Lai suana lah, Mak. Oh, ni Mak. Nampak lah. Awak ajak ke Puyuk sekali lah.
6: Ke Puyuk, Mak.
5: Jobiang, jobiang.
6: Ya, jangan kacang aja dulu, Mak. Kau mau ke Puyuk, ha? Jobiang. Up. Kopi lah.
5: Kopi-kopi ya, Kak. Peko tu, dengan kamu bayi. Kopi kau lama, Jobiang.
6: Rumah lah, Mak, yang kopi, Mak.
5: Kopi jandu, Jobiang.
7: Apa? Kopi jandu?
5: Iyo.
7: Kek, kek, kek, kek.

0: lajam sepan leher beb. Abang pulang lu. Bagas adalah. Etong.
1: 90.000, Bang.
0: Nya bagas ana.
1: 30.000, Bang.
0: Oh, tenang. Ko.
1: Ke kopi Abang baru ko. Kopi orang ko?
0: Minta kayaknya.
1: Oh, kopi Abang lu mah iya, Bang.
2: Ih, membana lah dina kambiang ah. Tolonglah sekali kini biang ah. Dah ada orang berbiti lima pihak, dah ada orang berbiti dia biang ah. Dia juga aku bana kang tadi ya. Membana lah dengan kambiang ah. Bayar lah biang ah.
0: Kadang panjang ya. Terus ini apa minta ah?
3: Kadang minta. Hah? Wah, dan ini lagi minta tolong ya kang biang ah.
0: Eh, panjang siang mah. Bayar dong.
2: Membana kami ya. Jobiang. Jobiang. Jobiang.
3: Tolong ah.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Oke, baik pendengar ya, tadi 20 lagu sudah Anda dengarkan ya. Dan selanjutnya kita angkat dulu di telepon. Halo, selamat siang.
1: Siang, Radam Budaya, Mbak Dini.
0: Apa kabarnya, Putra Mayau?
1: Baik, baik selalu.
0: Wah, banyak ayam di belakang tuh.
1: Ada agak, enggak ada banyak.
0: Tapi adalah, Mak Blas ya.
1: Ada, 10 ekor ada.
0: Tapi sehat?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke.
1: Cuma, ujian pun datang.
0: Apa?
1: Hujan belum datang.
0: Hujan, rasa mau nyanyi lagu dangdut, tapi ini, tapi itu nanti sih, nanti jam
1: setengah dua. Malam minggu nanti.
0: Hujan di malam minggu lalu, lah nggak bisa jalan nanti malam.
1: Tidak ada apa-apa.
0: Teramanya orang kau segapa nih?
1: Kalau bisa lagu dari jangkang ya.
0: Apa tuh judulnya?
1: Kidok Kopa Tilam Kelambu.
0: Kidok Kopa?
1: Tilam Kelambu.
0: Kidok Kopa Tilam Kelambu. Nggak ada apa kidok kopat kopat apa ya?
1: Selimut.
0: Oh, nggak ada selimut, nggak ada bantal sama kelambu.
1: Nah, kidok kopa tilam dan kelambu maksudnya.
0: Oh, tilam dan kelambu.
1: Jangan dulu ika belum ada kopa tilam dan kelambu.
0: Kidok kopa tilam dan kelambu udah Dini siapkan. Kirim salamnya.
1: Orang kampung Bapak PH tuh.
0: Iya kan. Nah, nanti kita dengarkan.
1: Salamnya untuk Umak Bo, dikata almarhum Umak Bo. Kayak ganteng, obat ganteng di Pengadang. Bunda Siri di Beduai. Abang Darul atau Puraga di Nampala.
0: Oke.
1: Sekarang ganti Mbak Boboi ada mula katanya.
0: Iya kah?
1: Ada Mbak Kakung, Dek Nauti, Yuli, Sengawal, Bibi Ju, di Istandi, Mama Indah, apakah ada sembuh? Suami Mama Indah.
0: Dia sembuh kayaknya Mama Indah ya?
1: Ada sembuh ya. Dan semua.
0: Siapa lagi? Di
1: Tebang Eko, Aikepo, Aipatah, dan terakhir untuk Pak Belalang Pak Kupu di Dandi di Angin. Mbak, udah makan kan Mbak?
0: Udah, ngantuk ya yang ada matanya.
1: Ikan.
0: Ah, ayam aja.
1: Ayam.
0: Hari-hari makan ikan. Ayam dah.
1: Semalam bisa gak ada hujan kan?
0: Mana ada, gak ada hujan. Sampai sekarang gak ada hujan. Memang Pat Putra Maya ada?
1: Ini 30 keket ya, tata-tata, tapi habis itu hilang.
0: Iya kah? Dalam pang lewat ya berarti ya?
1: Inginnya kuat, tepinya ada, kok gak jadi. Tapi BMKG kemarin sedang, ada kok.
0: Gak ada ya, gak ada hujan.
1: Nanti malam ada, tiga ya, itu lagi.
0: Itulah kita lihat ya nanti hujan enggak.
1: Orang sahabat besok ini puas hujan. Sambas berkayang landa. Deras sekali kasih besok. Besok terus tak.
0: Mengharap deras rupanya enggak ada.
1: Ya, di sana itulah dia ada mbak. Di sana.
0: Semalam di Balai Karangan kalau enggak salah.
1: Tidak ada.
0: Ada hujan.
1: Nanti menelpon ke Rita, ngomel kemenak hujan. Terima kasih Mbak ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Sudah kan.
0: Oke, baik ya dari Putra Mayau. Ini kita angkat kembali dari Bang Marcel. Halo, selamat siang. Halo,
2: Bang Marcel. Selamat siang Kak Dini.
0: Selamat siang.
2: Budaya.
0: Selamat siang Bang Marcel. Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah Kak Dini, kabarnya sehat Kak Dini. Kabarnya di sana merah.
0: Alhamdulillah sehat gak di sini? Cerah dikatakan cerah enggak gak? Agak-agak mendung. Lagunya
2: itu,
0: apa?
2: Itu Kak, cerah kan.
0: Cerah-cerah kena asap lah ya.
2: Suaranya tuh kayak
0: apa?
2: Itulah. Masih ini Kak, masih. Lumayan agak segar
0: Nih suara Bang Marcel agak putus-putus sih Bang Marcel.
2: Halo Kak.
0: Ya, mau request lagu apa aja nih langsung nih?
2: Ah, lagu ini aja lah, apa kita request lagu dari Tino Ami aja lah Kak. Dayang Janjola aja lah.
0: Dayang Janjola. Oke.
2: Oke, Dayang Janjola ya Kak.
0: Siap. Saya kirim salamnya silakan.
2: Salamnya ya, salam-salamnya dulu Kak ya. Salamnya buat Kak Dini, buat Putra Mayau tadi ini yang barusan telepon dari ini, buat okay. Mbak Kak Mola kita nih di Simpang 4 Kayu Lapis. Gimana kabarnya? Untuk Mbak Kakung, Abu Kocai, Dato Ubay, Bung Lanyus, Bang Eko, Bang Pak El di Meliau, Bang Pak El Meliau di mana ya Pak El? Sama Ibu siapa? Mbak Miati.
0: Mbak Miati.
2: Mama Boboy. Semuanya Kak.
0: Saja.
2: Oke Kak.
0: Ya. Itu aja Kak. Terima kasih.
2: Yo, terima kasih. Selamat siang, Raga Budaya.
0: Oke, selamat siang ya. Baik, dari Bang Marcel ya di Meliau, dan di belakangnya Bang Marcel ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ragam Budaya. Apa kabarnya Mbak Dini?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Elsa apa kabar?
3: Alhamdulillah, ngantuk nih mata nih. Mau udah 5 watt nih, mau baring-baring sama dengar suara Mbak Dini sama dan teman-teman ya.
0: Ngantuk.
3: Cuaca udah tadi pagi udah panas nih, enggak tahulah sore nih turun hujan kehendak kan nih lagi.
0: Ada apa hujan? Tapi kan kalau di balai ada hujan, di sini enggak ada hujan.
3: Udah hujan tadi malam. Tapi malam ini jangan hujan karena banyak mau undangan, mau
0: malam mingguan,
3: undangan, ada acara lagi lanjutnya.
0: Waduh, banyak soalnya. Banyak benar acaranya nih.
3: Ya, undangan sampai 2 hari ini. Ke Bungkang dengan ke Gedung Azumi sedekat kan.
0: Tidak perlu masak lah ya hari ini berarti.
3: Nah itulah, makanya mau istirahat siang nih Mbak Dini. Okay. Ada tidur sebentar jadi lah.
0: Lumayan,
3: gimana
0: lumayan.
3: Ada lagu kah?
0: Lagu Marika Sagapa.
3: Rinsai kamu aja lah, lagu Melayu Sekayam ya.
0: Rinsai?
3: Karena, rinsai kamu, udah capek nih ngangkut air terus nih Mbak ya Dini ya. Leading belum mengalir kayaknya.
0: Sian, sabar lah.
3: Yang ditunggu bukan uang nih, hujan yang ditunggu, air yang ditunggu. Nunggu uang susah sekali mau datang kan.
0: Ini nunggu duit ya lah.
3: Nah itulah. Salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati. Buat teman-temannya, salamnya dirangkul aja dari A sampai Z tanpa kecuali ya. Buat Mbak Dini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam Budaya.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Mbak Elsa ya di Suban, saya hadirkan aja langsungnya untuk Anda, tetap bersama kami di Ragam Budaya.

0: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Oke, baik pendengar, ini saya bacakan dulu di WA-nya ya, karena waktu kita juga sudah terbatas ya. Selamat siang ya, ini Maria di Tidu mau request lagunya Tia Monica de Arul ya, versi Banda Aceh ya. Makasih. Oke, terima kasih juga. Terus ini salam ragam budaya Kak Dini ya, mau request lagunya Ayot Ita Hiburan. Ada lagu dari Dayak Kalteng ya. Makasih buat Kak Dini, saya selalu. Terima kasih. Ini kalau boleh tahu dari siapa nih? Tapi ini kayaknya namanya dari Fajar gitu ya. Selamat siang, ini dari Novi di Sungai Mawang yang mau request lagunya Dayang Sebalu ya. Makasih ragam budaya. Oke, terima kasih juga untuk Kak Novi ya. Kita angkat kembali nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Selamat ragam budaya.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Bang Eritso di Kampung Lanang.
0: Baru kedengaran lagi nih Bang Eritso, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik. Tadi habis baru manen sawit.
0: Oh, banyak lah.
1: Ada agak dikit, enggak agak banyak.
0: Ada lah, lumayan lah ya untuk uang jajan kan?
1: Ada. Untuk jajan ada apa?
0: Ada lah sikit. Cuman ini lagunya udah ambil satu dari WA nih.
1: Kalau request masih bisa gak kira-kira?
0: Apa judulnya?
1: Dayang Janjola.
0: Dayang Janjola, oke, nanti diputar. Ada tadi sama dengan siapa tuh? Fajar, gak ada namanya.
1: Oh, udah kan?
0: Belum dibuka. Oh dari ini, bukan dari Kak Nopi di Sungai Mawang. Dayang Janjola juga. Abis ini diputar ya. Kirim salamnya lah dulu, silakan.
1: Oh, kalau gitu numpang punya orangnya lah.
0: Dayang Janjola, okay. Dayang Sebalu, Dayang Janjola sih udah tadi. Baru enggak diputar.
1: Iya.
0: Okay, silakan. Mau request lagu apa? Lagu kirim salamnya.
1: Ya, kirim salamnya Bapak Putramaya udah bergabung?
0: Udah tadi.
1: Kemudian untuk Mak Boboy di Malaysia, buat Kakek Ririn, nah, udah nugal lebih. Kemudian untuk Tejo Jebonti mungkin sedang monitor kita.
0: Iya kak.
1: Ya, kemudian untuk Om Ayes mungkin sedang monitor juga, biasanya di mobil mereka. Kemudian untuk Mbak Dini. Penyiarnya Mbak Cika,
0: ya,
1: Bang Albert, kemudian buat Nek Kapol di Baung mungkin tidak bisa monitor tapi titip salam saja.
0: Oh iya kak,
1: salam rindu.
0: Waduh, sedap nih salam rindu. Siapa lagi?
1: Untuk Bang Iwan di Bodok. Semuanya dari sampai chat aja lah.
0: Oke, siap. Ya baik ya.
1: Itu aja ya.
0: Ya, terima kasih ya Bang Eritso.
1: Selamat siang, salam ragam budaya.
0: Oke, baik ya. Oke, baik pendengar ya, dari Bang Eritso kita terima satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang ragam budaya.
2: Selamat siang ragam budaya, Mbak Isma. Itulah Mbak Isma. Selamat ini.
0: Apa pula lalu berubah dan nama nih?
2: Singkat. Ini kita ngajak ya, kita ngajak Mbak Elsa aja lagunya ya.
0: Oke, baik.
2: Kita rumah. Salam dan aku ini ya, dari
0: Bang Jaja. Oke, baik.
2: Oke, selamat siang hari ini.
0: Ya, terima kasih. Oke, baik, dari ini ya, Pak L ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan ya pendengarnya di program Ragam Budaya ya di weekend ini ya, di Sabtu 26 September 2026. Terima kasih yang sudah bergabung ya bersama kami. Mohon maaf ya kalau misalnya ada lagu yang gak keputar, emang keterbatasan waktu juga. Nanti kita berjumpa kembali di program Prodangdut ya, semoga lagu-lagu yang di request bisa diputarkan ya. Nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar ya, kami akan hadirkan warta siang untuk Anda, dan tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Ya, untuk saat ini pengunjung belum belum terlalu normal ya. Mungkin masih efek dari kabut asap kita, ya kan?
1: Musuh sebenar kita itu adalah kekeringan jangka panjang. Nah, kekeringan jangka panjang itu kalau kita tidak memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kesiapan atau
2: Warta siang selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Sarifah Dini. Baik pendengar, untuk informasi yang pertama, yaitu Polsek Kembayan membagikan 750 masker kepada siswa SMA Negeri 1 Kembayan Kabupaten Sanggau di tengah kondisi udara terdampak asap karhutla. Kapolsek Kembayan Ibtu Hudson Siahaan menyampaikan pembagian masker sebagai bentuk perlindungan kesehatan pelajar sekaligus mendukung operasi imbangan aman Nusa 2 tahun 2026. Ia menyebutkan sebanyak 15 kotak masker disalurkan kepada siswa dan siswi untuk digunakan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Ia juga mengajak pelajar meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu karhutla. Ia menegaskan penanganan karhutla membutuhkan peran bersama masyarakat agar dampak bencana asap dapat dicegah dan ditangani secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya, DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti ancaman kekeringan berkepanjangan yang berpotensi mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat. Pemerintah daerah didorong memperkuat kesiapan dan mengamankan sumber-sumber air di tengah penanganan karhutla.
3: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang menilai, pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak kekeringan berkepanjangan yang masih terjadi di tengah penanganan karhutla. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan kebutuhan pokok masyarakat. Ia menambahkan, sejumlah kebutuhan pokok masih dapat diintervensi pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan. Namun, intervensi pemerintah terhadap kebutuhan pokok lainnya dinilai lebih terbatas karena beberapa produksinya bergantung pada sektor swasta. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Menurutnya, perhatian pemerintah tidak cukup hanya dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi kekeringan.
1: Kan kita lagi fokus di karhutla, ya, kebakaran lahan, tetapi musuh sebenar kita itu adalah kekeringan jangka panjang. Nah, kekeringan jangka panjang itu kalau kita tidak memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kesiapan atau mengamankan sumber-sumber air kepada masyarakat juga, jadi akan menjadi masalah ke depan. Di satu hal misalnya suplai logistik bisa kita intervensi, tetapi ini sumber air yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari itu juga menjadi perhatian, menjadi concern dari pemerintah daerah harusnya.
3: Selain menjaga pasokan logistik, ketersediaan sumber air harus menjadi perhatian pemerintah selama menghadapi kekeringan berkepanjangan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan kebutuhan dasar masyarakat semakin meluas. Wulandari melaporkan.
2: Wisata Pancur Aji di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali dibuka setelah sempat tutup sementara akibat debit air yang habis saat musim kemarau. Meski telah dibuka kembali, jumlah kunjungan wisatawan masih belum normal akibat dampak kabut asap.
4: Wisata Pancur Aji, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali menerima pengunjung setelah sempat ditutup akibat debit air yang menurun selama musim kemarau. Menurut pengelola setempat, Meriwan, kondisi kunjungan saat ini masih belum normal karena masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kabut asap. Pada hari kerja sebelum kabut asap, jumlah pengunjung dapat mencapai 30 hingga 40 orang per hari. Saat ini, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 10 hingga belasan pengunjung per hari.
0: Ya, untuk saat ini pengunjung belum belum terlalu normal ya. Mungkin masih efek dari kabut asap kita, ya kan? Bisa jadi ada yang masih mengurangi aktivitas di luar, jadinya untuk kunjungan saat ini bisa dikatakan belum normal. Untuk sebelum kabut asap itu di hari biasa, dari anak masuk sekolah, dari kerja gitu kurang lebih 30-an, 40-an orang lah kurang lebih ya. Nah, semenjak habis musim kemarau ini dan efek kabut asap juga bisa di antara 10 atau belasan orang gitu.
4: Niruan berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Ia optimis kunjungan wisatawan ke Pancur Aji perlahan meningkat setelah kondisi lingkungan kembali mendukung. Tri Putri melaporkan.
2: Asosiasi Kabupaten atau ASKAP Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyeleksi 218 calon pemain untuk memperkuat tim sepak bola pada Porprov ke-14 Kalimantan Barat 2026. Seleksi berlangsung di Gor Pancasila Sangu Permai sebagian persiapan menghadapi Porprov pada 7 hingga 14 November 2026. Dari total peserta sebanyak 86 calon pemain putri turut mengikuti seleksi untuk pembentukan tim sepak bola putri Sanggau. PSSI Sanggau akan menyaring seluruh peserta hingga masing-masing tim berisi 20 pemain. Wakil Ketua ASKAP PSSI Sanggau John Hendry mengatakan antusiasme masyarakat terhadap seleksi tahun ini cukup tinggi. Ia menargetkan latihan rutin mampu membentuk tim yang kuat dan kompetitif pada Porprov 14 Kalbar 2026.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau soroti ancaman kekeringan panjang. Pancur Aji Sanggau kembali dibuka, pengunjung masih sepi. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar tadi sudah Anda dengarkan Warta Siang ya, pukul 13 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung di program Pro Dangdut Dangdut adalah kita ya, hingga jam 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke pendengar, selamat siang juga untuk Anda yang baru aja bergabung ya bersama kami di FM 97 dan juga di 99,9 FM ya di siang hari ini. Baik pendengar, lagu-lagu cantik masih menemani Anda di weekend ini.

0: Intermezzo.
1: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan satu buah lagu ya di album kita ada Duh Engkang ya, sudah kita dengarkan. Oke, kita langsung aja angkat penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut Madini.
1: Ya, selamat siang Bang Dendi ya.
2: Ya, betul.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, BBS.
1: Baik, silakan Bang Dendi, mau request lagu apa?
2: Bang Dendi mau requestkan lagu dari Haji Mansur S, judulnya Jam 7.
1: Jam 7 ya, Mansur S.
2: Iya, okay. Iya betul.
1: Oke, salamnya silakan.
2: Salamnya dirangkul aja yang udah masuk, yang belum masuk begitu.
1: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan pendengar tuh mendengar semua begitu ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Makasih Madini, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah Bang Dendi. Assalamualaikum.
1: Oke,
2: okay,
1: waalaikumsalam ya. Oke, okay, baik, di belakangnya Bang Dendi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita Madini.
1: Iya, silakan Bang Marcel, lagunya apa ini?
3: Lagunya ini aja lah Kak, apa namanya? Bang.
1: Apa?
3: Dari sayang dari pihak Valen ya Kak.
1: Sayang, oke.
3: Okay. Sayang.
1: Kirim salamnya silahkan.
3: Buat siapa tadi itu yang barusan telepon tuh Kak?
1: Abu Dendi.
3: Ya, salamnya buat Abu Dendi yang habis telepon pertama. Buat Mama Bobo, gabung Mama Bobo ya, Bang Kamola, Bang Kocai, Dato' Uban, Mbah Kakung, Bung Langius, Mbak Miati, Bang Pael, Putra Mayau, buat Gadini spesial lah ya. Semoga semangat selalu Kak, okay, menjelang sore ini.
1: Kita.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Bang Marcel ya di penelpon yang kedua. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Mbak Dini.
1: Dengan Pak L.
2: Nah, masih pelakon apa ini?
1: Ini dah ada dua. Nanti tidak keputar lagi kayak tadi ini.
2: Tidak apa-apa lah ya. Mending kita request lagu. Tetap tidak apa-apa Mbak Dini.
1: Okay.
2: Mending request lagu ini ya.
1: Apa tuh?
2: Berbeda kasta dari Onikawa.
1: Berbeda kasta. Oke. Okay. Kirim salamnya.
2: Salamnya. Ada makasih buat Bung Masa tadi ya, Mbak Kakung, ada Bung Bapak apa tuh, itu Putra Mayau.
1: Putra Mayau.
2: Nah, ada Kak Yuli, Mbak Yuni, Remendah, yang lain kita rangkum ini ya, tidak sempat lihat.
1: Oke.
2: Sampai kecuali buat Mbak ini, terima kasih, semoga Mbak Indonesia terus sama keluarga.
1: Amin.
2: Selamat ini. Selamat siang, Pulau Dangdut, Pak Zalala kita.
1: Oke, baik ya, terima kasih dari Bang Pael ya, dari Onikawa lagunya nih ya, Berbeda Kasta. Oke, di belakangnya Pael ya, silahkan 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Halo Bro Dangdut. Oke, ternyata kita di miss call aja, gak apa-apa deh. Oke, kalau gitu saya putarin dulu lagunya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian satu jam dihitung 60 menit, dan satu menit dihitung 60 detik? Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, satu jam menjadi 60 menit, dan satu menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian, orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lo menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik ya, tadi sayang gitu ya. Dari miliknya Via Valen ya, sudah didengarkan. Dan kita dengarkan, angkat kembali penelponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Mbak Kakung, silakan. Iya. Lagunya apa?
2: Lagunya apa ya? Lagunya Khayalan Masa Lalu.
1: Khayalan Masa Lalu dari siapa nih?
2: Ida Layla.
1: Oke. Silakan.
2: Ya, itu Mbak pendengarannya dan penyiarnya semuanya sampai semua selalu sehat.
1: Amin.
2: Tugas sampai tuntas ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Mbak Kakung ya. Di penelpon yang kedua ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dari Mbak Kakung ya.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar ya Bang Jali?
4: Alhamdulillah kabarnya BBS. Baik-baik selalu.
1: Silakan Bang Jali, mau request lagu apa?
4: Lagunya Bukan Tak Mampu dari Revina Alpira.
1: Bukan Tak Mampu ya Revina. Kirim salamnya, silakan.
4: Nah, salamnya dirangkul ya dari A sampai tanpa kecuali buat Mbak Dina yang bertugas. Selamat siang, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Oke, baik ya, dari Bang Jali ya di penelpon yang kedua. Di belakangnya Bang Jali, silakan ya pendengar ya di 085753810365 ya, dan 0811575649. Ini kalau gak ada yang gabung lagi, kita langsung aja dengerin ya di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun, tulisan kamu rapi. Makanya, aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua.

0: Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
1: Prodangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
2: Siang pagi.
1: Iya, Putra Maya, silakan.
2: Lagunya.
1: Uh-huh.
2: Kau cinta kau gadai.
1: Cinta kau gadai.
2: Ya, dari Hamzan ATT.
1: Oke, kirim salamnya silakan.
2: Mak Boboy, Kakek Erin, Bunda Happy, Mama Yogi, Bang Darul, Mbak Kakung, Uban, Nek Nopi, Nek Yul, Ayu Patah-Patah, dan Abang Kepo di Sibungkuk. Untuk Mbak Dini, terima kasih. Selamat sore. Siang menjelang sore.
1: Salah-salah nih. Oke, baik, terima kasih ya Putra Mayau ya. Selamat.
2: Satu bagi pesan tuh.
1: Apa tuh?
2: Kuyanlah menunggu nanti baik, supaya Mbak Elsa tidak bisa keundangan malam.
1: Gak usah lah, Mbak Elsa bergabung jalan-jalan.
2: Tidak mampu kenyang juga kan undangan itu. Gak tempat lah gak apa.
1: Mbak Elsa, Mbak Elsa tuh jadi. Oke. Ya, terima kasih. Baik ya dari Putra Mayau ya di Lanong Bonti. Oke, kita terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Pro Dangdut.
3: Siang, Mbak Dini.
1: Iya, dengan siapa?
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Siapa nih?
3: Ini dari Pajar.
1: Pajar di mana
3: kak? Kat, di Semuntai kak.
1: Oh iya kak. Oke.
3: Okay. Mau lagu nih kak.
1: Apa tuh judulnya?
3: Lagunya Asep Irama. Ku dilahirkan untuk siapa?
1: Ku dilahirkan untuk siapa ya?
3: Iya betul.
1: Asep Irama.
3: Iya.
1: Oke, okay, kirim salamnya silakan.
3: Nah, salamnya buat semuanya aja dari Z sampai A. Buat Mbak Dini, makasih ya.
1: Ya, terima kasih. Oke, baik ya. Ini dari Pajar ya. Oke, baik. Ya, nanti di sesi selanjutnya pendengar. Saya akan bacakan di WA-nya ya untuk Anda. Ini aku dilahirkan untuk siapa ya. Kita coba siapin dulu lagunya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih saya undang Anda di 0857 5381 0365. Oke, baik, saya terima kembali di teleponnya. Halo, selamat siang Ragam Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan Mbak siapa nih?
1: Dengan Dini, pengabarnya Wanusu.
4: Dengan Mbak Isma kan Mbak Cika nih?
1: Dengan Dini.
4: Oh, Mbak Dini. Nggak kenal.
1: Ngapa pula lo nggak kenal? Beda ke?
4: Apa kabar Mbak Dini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Beda ke suaranya?
4: Ya.
1: Agak beda ke suaranya.
4: Oh, ya kah? request lagu dulu Mbak Dini.
1: Apa tuh judulnya tuh?
4: Lagunya Malam Semakin Rindu dari Caca Handika.
1: Malam
4: Malam Penuh Rindu.
1: Malam Penuh Rindu.
4: Iya, dari Caca Handika.
1: Oke.
4: Okay. Salamnya dirangkul aja Mbak Dini dari A sampai Z.
1: Siap, malam tambah rindu ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Malam tambah rindu.
4: Oh, malam semakin rindu gitu.
1: Oh, malam semakin rindu. Okay.
4: Iya. Iyalah dari Caca Handika ya. Siap. Dari ajak dari Caca Handika itu.
1: Caca Handika, malam semakin rindu.
4: Iya, iya, ya, ada dulu lah.
1: Terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama Mbak Dini.
1: Ya, terima kasih dari Caca Handika. Ini malam penuh rindu ya. Oke, baik ya, kita siapin dulu lagunya ya dari Wan Usu nih. Oke, kalau gitu Kita langsung saja hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami di Prodang
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tahukah Anda? Hedonofobia merupakan salah satu jenis fobia yang belum diketahui oleh banyak orang. Manusia dengan fobia ini memiliki rasa takut yang berlebihan atau perasaan di mana tidak ingin merasakan kesenangan. Contohnya seperti kebahagiaan, cinta, dan juga kebanggaan. Rasa takut ini tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi mental penderitanya. Bahkan, orang yang mengalami fobia jenis ini tidak segan untuk melukai dirinya sendiri atau orang lain. Hal ini tentunya dilakukan untuk menimbulkan rasa bersalah dalam diri, dan dengan demikian, suasana senang akan dapat dihindari. Penderita hedonofobia tentunya membutuhkan perawatan medis yang tepat dan profesional guna untuk dapat mengatasi ketakutan penderita terhadap rasa senang. Karena sesungguhnya, rasa senang dan bahagia adalah hak semua orang.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Oke, okay, Prodangdut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Mau request lagunya Bola ya dari Ona Sutra. Ini dari Abang Putra Segitiga Selatan di Tanjung Kapuas. Apa kabarnya Kak? Kula datang lagi dalam acara Prodangdut ya. Pakai salam untuk Bang Eko, Ai Kepo, Abu Kocha ya, Pak Belalang, Bang Madun, Bang Albert dan yang lainnya. Oke. Okay. Baik, terima kasih ya untuk Abang Putra Segitiga Selatan. Ini lagunya Bola ya, dari Haji Ona Sutra. Dan di WA yang kedua ya, halo Prodangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Dini, mau request lagunya buat Tengkawang ya. Request apa nih Kak? Dari Imeme ya, Jangan Cintai Aku Lagi ya. Lagunya buat menghibur para Ai-Ai dan Dato seperti Ailanio, Siawan Usu, Aisa Senang dan Nek nya Ai Eko dan Mama Boboy. Buat kakak yang baca, terima kasih. Oke, lagunya ini Imeme ya, lagunya Jangan Cintai Aku Lagi. Kita siapin dulu. Dan baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494.
1: Dangdut adalah kita.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo. Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Baik, pendengar ya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara dalam program Prodangdut ya. Di program Prodangdut untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami ya. Sekaligus menuntaskan juga kebersamaan kita di Sanggau siang ini. Nanti jelang pukul 15 ya waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda yang pastinya ditemani oleh Bang Jeki ya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri ya. Selamat sore, selamat menikmati weekend ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.
3: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
4: Ya, jualan aja Bu.
3: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
4: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
3: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
5: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, terima kasih. Selamat sore dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Di edisi hari ini pendengar, tentunya dengan kebersamaan kami akan menghadirkan sejumlah informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya di edisi Sabtu 26 September 2026 bersama saya Jeki di meja share, ada Rizky di meja perantau beserta kru yang bertugas sanggau sore ini. Dan sebelum mendengarkan beberapa informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, kami kembali hadir dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda dan sesaat lagi setelah yang satu ini.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Eh, bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
8: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
9: Auk deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
10: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
11: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
13: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
15: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
17: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
18: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
19: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
4: Jadi gok balap pangan, yok konomot, terkidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
5: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
10: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi yang berikutnya kami sampaikan untuk Anda terkait dengan adanya harga ikan yang ada di Sanggau ini, ikan segar termasuk ikan segar di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan dan terganggunya distribusi BBM. Nah, pedagang ikan pasar sentral Sanggau, Ngatikman, juga mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah jenis ikan laut dan air tawar. Selain itu juga, ia menambahkan kenaikan juga terjadi pada ikan sarden dan gembung di tingkat eceran. Harga sarden naik dari Rp40.000, ini menjadi Rp45.000, sedangkan gembung dari Rp55.000 menjadi Rp58.000 per kilogramnya. Ngatiman juga menyebut pasokan ikan air tawar masih berasal dari daerah lokal, sedangkan ikan laut dipasok dari Mempawah dan Pemangkat. Dan menurutnya, kenaikan harga ikan turut menurunkan daya beli masyarakat sekitar 20%. Nah, informasi ini pendengar, lebih lanjutnya Anda juga bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya, Mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
4: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi berikutnya. SDN 02 Balikerangan di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau ini memanfaatkan rumah dinas guru sebagai alternatif ruang belajar di tengah keterbatasan ruang kelas yang tersedia di sana. Nah, Kepala SDN 02 Balikerangan Eli Dahlia mengatakan sekolah memiliki 12 rombongan belajar. Nah, sementara ruang belajar yang tersedia hanya mampu menampung 11 rombel. Dan pendengar, ia juga mengungkapkan keterbatasan tersebut ini membuat satu rombongan belajar yang mana menggunakan rumah dinas guru yang berada di lingkungan sekolah. Pemanfaatan bangunan tersebut menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar meski kondisinya dinilai sudah kurang layak untuk kegiatan pendidikan tersebut. Nah, informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
1: Sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1944.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita dengar bareng.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana sembari kita menikmati suasana sore di tempat Anda masing-masing. Satu informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda ini terkait dengan sebanyak 20 unit pompa air dari BRI ini diserahkan kepada Kodim 1204 Sanggau, Sanggau Skadau untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sanggau dan Skadau tersebut. Nah, bantuan tersebut diberikan melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL. Selain itu juga 20 pompa air tersebut akan digunakan personil Kodim 1204 Sanggau untuk mendukung kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran. Nah, selain itu juga peralatan itu menjadi tambahan sarana yang dapat digunakan personil saat personil menangani karhutla di wilayah tugasnya masing-masing. Informasi ini juga pendengar sekaligus menyukupkan di musik dan informasi. Berikutnya nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat masih bersama kami. Berikutnya kita akan ikuti dan dengarkan sejumlah informasi-informasi di Pro 1 Pontianak, yaitu Warta Berita Korwil Nusantara 9. Dan informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: masih satu, padahal orang tua sudah sibuk.
1: Warga Sintang keluhkan harga BBM eceran capai Rp20.000 per liter.
2: Karena harga di tingkat pengecer sekarang ini sudah mencapai Rp20.000 per liter. Tolonglah, harapan kami warga Sintang ini pemerintah segera mengambil tindakan.
3: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini. Edisi Sabtu 26 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Barat turut memengaruhi aktivitas belajar siswa. Guru menilai sekolah dapat kembali dibuka dengan protokol khusus agar pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan anak. Berikut laporannya.
4: Pembukaan kembali sekolah di tengah kabut asap dinilai memungkinkan dengan penyesuaian kebijakan untuk melindungi kesehatan dan kenyamanan siswa. Guru pendidikan informal sekaligus mantan guru fisika dan dosen komputer Sifuli mengatakan pembelajaran daring tidak otomatis membebaskan anak dari paparan asap. Menurutnya, anak tetap berisiko terpapar asap baik berada di rumah maupun di sekolah, sementara belajar dari rumah juga membutuhkan pendampingan orang tua.
5: Daring atau belajar di rumah itu bukan sesuatu yang enak, Pak. Orang tua harus mengawasi satu, padahal orang tua sudah sibuk. Kalau yang punya HP anaknya, kalau yang punya HP, HP orang tua dipakai, orang tua punya kegiatan atau urusan lain di rumah, atau biasanya kalau orang tua yang kerja di rumah nggak ada orang, mau nggak mau orang tua meluangkan waktu, itu repot. Saran saya sih ya kembalikan ke sekolah aja, cuma sekolah itu harus bijaksana, jangan terlalu kaku.
4: Sifuli mendorong sekolah kembali dibuka dengan protokol khusus seperti

0: Seperti meniadakan sementara olahraga dan membatasi aktivitas fisik di luar ruangan. Siswa juga perlu diawasi saat jam istirahat serta diimbau menggunakan masker dan pelindung mata ketika kualitas udara memburuk. Guru dan dosen sekaligus pemilik bimbingan belajar di kawasan Ruko Mega Mall Pontianak, Anastasia menilai pembelajaran tatap muka tetap penting karena sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga ruang bagi anak untuk bersosialisasi dan berinteraksi.
1: Saya pribadi sih saya senang kalau anak-anak kembali beraktivitas seperti biasa. Kalau pendidikan itu diberikan secara online itu kurang efektif ya. Ini kan berdasarkan pengalaman kami, karena susah satu online kita tidak melihat kondisi anak. Jadi apalagi onlinenya itu satu guru menangani sekian puluh anak secara online itu sangat tidak efektif lah. Kita susah memantau apakah anak benar-benar memperhatikan, apakah anak itu mengerti, apakah anak itu benar-benar mengikuti dengan baik.
0: Anastasia menilai pembelajaran tatap muka tetap penting karena sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga ruang bagi anak bersosialisasi. Anastasia meminta pengawasan siswa diperkuat, aktivitas luar ruangan dialihkan ke dalam kelas, serta kebersihan makanan dan minuman di kantin diperhatikan terutama di tengah keterbatasan air bersih. Hermanta melaporkan.
2: Pendengar, warga Sintang mengeluhkan harga bahan bakar minyak BBM mahal di tingkat pengecer tembus hingga Rp20.000 per liter sehingga membebani masyarakat kecil. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Dalam beberapa pekan terakhir ini, warga Sintang mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang cukup mahal di tingkat pengecer hingga tembus mencapai 20 ribuan per liter. Warga Sintang Waldi mengatakan jika antrian di SPBU membutuhkan waktu berjam-jam sehingga dirinya terpaksa membeli di tingkat pengecer. Kata Waldi, dengan kondisi harga BBM mahal ini sangat membebani ekonomi masyarakat kecil.
4: Karena harga di tingkat pengecer sekarang ini sudah mencapai Rp20.000 per liter. Tolonglah, harapan kami warga Sintang ini pemerintah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki distribusi agar kami sebagai masyarakat tidak terus-menerus menderita.
3: Perwakilan dari Pertamina wilayah Kalimantan, Rizky, mengatakan kondisi kuota BBM secara umum stok dalam keadaan aman. Ia menjelaskan hal ini disebabkan karena musim kemarau, El Nino, dan juga pengaruh dari pendangkalan sungai yang menjadi jantung distribusi BBM. Namun pihaknya berupaya menambah kuota BBM dan armada untuk distribusi agar penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat. Pihaknya melakukan pengawasan dan koordinasi kepada penyalur BBM di daerah ini. Rizky menegaskan jika pihak SPBU melakukan pelanggaran dalam penjualan BBM maupun pendistribusian kepada masyarakat, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
5: Kalau memang ada SPBU oknum yang kira-kira yang itu bisa ditindaklanjuti oleh Pertamina Retail gitu ya Pak, yang untuk pengawasan SPBU yang terdaftar di Pertamina Bapak.
3: Sementara itu Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta pihak Pertamina melakukan pengawasan yang ketat terkait distribusi BBM sehingga tidak membebani masyarakat kecil.
6: Cuma satu harapan dari masyarakat Pak Rizky kepada Pertamina, termasuk saya sendiri, kalau masalah barang cepat habis ya, karena antara permintaan dan penawaran. Tapi kalau masalah harga naik, harga yang berlebihan, ini yang susah diterima Pak Rizky. Karena apa? Karena barang ini barang subsidi. Jadi beda dengan barang bebas, ya barang ini boleh sedikit, boleh cepat habis, tapi kan tidak boleh naik. Nah, ini yang saya harapkan. Saya mewakili semua masyarakat, semua pengguna menyuarakan ini. Karena logika kita ya, kalau di SPBU memang memberikan dengan sesuai dengan head, tapi di luar itu tidak mungkin sejauh itu. Itu aja logika dari masyarakat itu.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balam menegaskan bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan pemantauan langsung ke SPBU yang ada di Sintang terkait distribusi BBM. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
2: Masih dari Sintang, pendengar, pemerintah kabupaten terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat dengan penyaluran bantuan pangan beras. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Teti Surhani, mengatakan, saat ini Badan Pangan Nasional sedang melakukan penyaluran bantuan beras dan minyak goreng. Teti menjelaskan penyaluran bantuan pangan telah dimulai sejak Februari dan Maret 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg serta minyak goreng sebanyak 2 liter. Memasuki alokasi kedua pada Juli hingga September 2026, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan. Jumlah pada alokasi pertama tercatat 45.939 penerima. Pada alokasi kedua, jumlahnya bertambah menjadi 46.476 penerima.
8: Alokasi kedua itu buat pada bulan Juli sampai dengan September, kita juga menerima bantuan pangan beras. Dan ini ada penambahan jumlah dari 45.939 sekarang untuk alokasi kedua Juli September itu 46.479 penerima bantuan. Ini sama tersebar di 14 kecamatan, ada kenaikan sekitar 540 penerima bantuan. Nah, ini memang bisa membantu mungkin masyarakat kita yang mengalami masalah pangan. Kemudian bantuan ini dilanjutkan kembali alokasi ketiga Oktober November.
7: Teti menambahkan penyaluran bantuan pangan tersebut akan kembali dilanjutkan pada alokasi ketiga untuk periode Oktober hingga November. Program bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan terutama dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
2: Pendengar, ajang Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi ditutup. Sejumlah talenta terbaik Kalimantan Barat berhasil meraih gelar juara dan akan mempersiapkan diri untuk bersaing pada tingkat nasional. Berikut laporan selengkapnya.
9: Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi tersebut, diantaranya Titi Puspa, Bing Slamet, Titi DJ, Yuni Syara, Harvey Maneuholo, hingga Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat mampu mengikuti jejak para penyanyi nasional yang pernah mengawali karir melalui Bintang Radio RRI.
10: Itulah bintang-bintang yang telah lahir dari RRI. Dan kali ini kita berharap akan lahir seorang bintang dari Kalimantan Barat. Kita tahu salah satu yang tadi disebutkan namanya juga ada dari Kalimantan. Itu yang pertama tadi Titi Puspa, meskipun dia besar di Jawa. Tapi dia kelahiran Kalimantan. Artinya, peluang kita untuk bersaing tingkat nasional juga sama seperti
9: ini. Sementara itu, gelar terbaik satu putra diraih Muhammad Hamzah. Dirinya mengaku bersyukur karena perjuangannya mengikuti Bintang Radio sejak tahun 2022 akhirnya membuahkan hasil. Hamzah mengungkapkan tahun lalu dirinya sempat terhenti pada babak 17 besar tingkat nasional. Pengalaman tersebut menjadi motivasi untuk kembali mencoba dan meraih prestasi lebih tinggi pada tahun ini.
11: Cuman kemarin itu hanya 17 besar, sudah penjurian nasional, namun hanya berangkat itu yang 5 besar saja. Namun perjalanan saya terhenti di 17 besar. Nah, tahun ini saya bertekad kembali, mungkin masih ada rezekinya untuk memberikan kesempatan kembali. Dan tentunya tujuan saya berharap dan mohon dukungannya juga buat teman-teman, saya bisa mewakili Kalbar dan tembus ke nasional 5 besar tersebut.
9: Selain Muhammad Hamzah sebagai terbaik putra, posisi 2 terbaik putra diraih Anugrah Aidil Fitra dan terbaik 3 putra Kevin Febriansyah. Sementara kategori putri menempatkan Fredela Atali Pabairo sebagai terbaik 1, Merutina Wati terbaik 2, dan Leticia Aquina Ibanez Baik Kabua sebagai terbaik 3. Syarusan melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan penertiban terhadap daerah khususnya tanah dan kendaraan yang masih memerlukan pendapatan serta verifikasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami.
12: Pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan penertiban terhadap aset daerah khususnya tanah dan kendaraan yang masih memerlukan pendataan serta verifikasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang milik daerah atau BMD memiliki data dan status yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, penertiban dan pengamanan aset menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel. Pemkab Sintang juga akan memperkuat regulasi melalui penyusunan perubahan peraturan daerah tentang pengelolaan BMD. Perubahan regulasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap Permendagri nomor 7 tahun 2024. Selain itu, Pemkab Sintang akan melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap aset tanah dan kendaraan bersama perangkat daerah terkait.
13: Mengenai penerbitan aset pemerintah daerah, kami sependapat bahwa penerbitan dan pengamanan berupa tanah dan kendaraan sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan yang tertib dan akuntabel. Untuk itu, Pemda akan melakukan penguatan regulasi melalui penyusunan perubahan perda pengelolaan sebagai tindak lanjut Permendagri nomor 7 tahun 2024 serta inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap aset tanah dan kendaraan bersama perangkat daerah terkait dan perhatian prioritas untuk verifikasi lapangan di kecamatan.
12: Verifikasi lapangan menjadi salah satu langkah yang akan diprioritaskan terutama terhadap aset pemerintah daerah di Kecamatan Kutung Hulu. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi dan keberadaan aset di lapangan. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang juga berharap langkah ini dapat memperkuat pengamanan aset daerah sekaligus memastikan seluruh BMD tercatat dan dikelola sesuai ketentuan. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti ancaman kekeringan berkepanjangan yang berpotensi mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat. Pemerintah daerah didorong memperkuat kesiapan dan mengamankan sumber-sumber air di tengah penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya.
14: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang menilai, pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak kekeringan berkepanjangan yang masih terjadi di tengah penanganan karhutla. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan kebutuhan pokok masyarakat. Ia menambahkan sejumlah kebutuhan pokok masih dapat diintervensi pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan. Namun, intervensi pemerintah terhadap kebutuhan pokok lainnya dinilai lebih terbatas karena beberapa produksinya bergantung pada sektor swasta. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Menurutnya, perhatian pemerintah tidak cukup hanya dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi kekeringan.
15: Nah, kan kita lagi fokus di karhutla, ya, kebakaran lahan, tetapi musuh sebenar kita itu adalah kekeringan jangka panjang. Nah, kekeringan jangka panjang itu kalau kita tidak memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kesiapan atau mengamankan sumber-sumber air kepada masyarakat juga jadi akan menjadi masalah ke depan. Di satu hal misalnya suplai logistik bisa kita intervensi, tetapi ini sumber air yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari itu juga menjadi perhatian, menjadi concern dari pemerintah daerah harusnya.
14: Selain menjaga pasokan logistik, ketersediaan sumber air harus menjadi perhatian pemerintah selama menghadapi kekeringan berkepanjangan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan kebutuhan dasar masyarakat semakin meluas. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar, wisata Pancur Aji di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali dibuka setelah sempat ditutup sementara akibat debit air yang habis saat musim kemarau. Meski telah dibuka kembali, jumlah kunjungan wisatawan masih belum normal akibat kabut asap. Berikut laporannya.
16: Wisata Pancur Aji, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali menerima pengunjung setelah sempat ditutup akibat debit air yang menurun selama musim kemarau. Menurut pengelola setempat, Meriwan, kondisi kunjungan saat ini masih belum normal karena masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kabut asap. Pada hari kerja sebelum kabut asap, jumlah pengunjung dapat mencapai 30 hingga 40 orang per hari. Saat ini, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 10 hingga belasan pengunjung per hari.
17: Ya, untuk saat ini pengunjung belum terlalu normal ya. Mungkin masih efek dari kabut asap kita, ya kan? Bisa jadi ada yang masih mengurangi aktivitas di luar, jadinya untuk kunjungan saat ini saya katakan belum normal. Untuk sebelum kabut asap itu di hari biasa, hari anak masuk sekolah dari kerja gitu kurang lebih 30-an, 40-an orang lah kurang lebih ya. Nah, semenjak habis musim kemarau ini dan efek kabut asap juga bisa di antara 10 atau belasan orang gitu.
16: Nirwan berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Ia optimis kunjungan wisatawan ke Pancur Aji perlahan meningkat setelah kondisi lingkungan kembali mendukung. Tri Putri melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
2: Mendengar selanjutnya untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
19: Oke, selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kuburaya, Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, dan Ketapang. Untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 27 September 2026, kami perakirakan kondisi cuaca secara umum cerah berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun kami perakirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian besar wilayah ke Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore terdeteksi adanya 469 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya di wilayah Kabupaten Kayung Utara, Ketapang, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, sekolah tatap muka dinilai tetap bisa berjalan di tengah kabut asap, serta warga Sintang keluhkan harga BBM eceran capai Rp20.000. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Yeah.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan ini...
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir.
6: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia. Sang kawasan ini kita akan kembali mendengarkan Bedabol di mana episode yang ke-39 dengan satu judul barang-barang apa aja sih yang paling hobi hilang tiba-tiba waktu lagi dibutuhkan banget. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia. Sanggau.

0: Trouble, beda cerita dalam obrolan.
1: Lama eh bingung aku ni letakkan gunting aku ke mana ya tadi tu ya? Kita mandang tak ya?
2: Apa tu?
1: Gunting aku tadi tu, gunting kuku, potong kuku tu, potong kuku.
2: Oh, potong kuku.
1: Aku ni nak pakai bah, kuku aku dah panjang dah. Eh, risau aku, benda-benda kecil macam gitu tu bisa bisanya hilang pas aku tengah nak membutuhkan.
3: Emang gitu.
1: Padahal aku rasa tu aku dah betul lah nyimpan benda tu. Masalah yeah. Bisa-bisanya hilang.
3: Jangan-jangan
1: apa jangan-jangan nak tapokkan hantu kan? Nak tapokkan hantu. Benar tak sikit?
3: Kena tapokkan.
2: Memang benda-benda ni kalau dah kita cari, dah kita butuhkan, di situlah dia kayak tak tahulah menghilangkan
1: betapa
2: diri.
1: Betapok dia gitu tu, ya. Betapok. Entah aku tak tahulah. Entah aku salah naruh ke atau kena tapokkan hantu, aku tak tahu juga.
2: Tapi kau tak ini kah? Tak melowa kah orangnya?
1: Meloa tu apa?
2: Meloa tu kayak apa ya? Kayak pelupa gitu.
3: Meloa.
2: Biasa kan kalau orang yang meloa tu kan udah muntuh, udah tua gitu. Kalau di tempat kami sih. Tapi kayak kau kan masih muda nih, ya Ge ya.
1: Iya.
2: Nah, mungkin lah meloa kayaknya. Atau nah, gimana
1: mungkin
2: nih?
1: Mungkin lah. Tapi rasaku tu dah betul lah aku nyimpan situ tu. Entah ada ke yang mindah-mindahkan aku tak tahulah.
3: Terselip kali.
1: Terselip kali. Jadi. Tapi biasanya kalau udah dibongkar-bongkar-bongkar tu ada benda
3: ada,
1: tu.
3: Ya. Memang kayak gitu.
2: Pas biasa udah enggak mau dipakai, timbul ya kan?
1: Iya.
2: Iya. Kalau di kampung aku tuh, nih di Yompu aku lah di kampung aku. Ini ada gak kalau dikait-kaitkan dengan mistis bah, barang-barang yang suka moyang, yang suka-suka hilang gitu. Mungkin di daerah Gea juga sama. Tapi di Ompu aku, di kampung aku tuh, itu tuh biasa ada kepercayaan orang tua zaman dulu, onya muntuh gitu ya. Itu tuh kayak ini, kalau barang itu hilang tapi nanti timbul lagi, itu tuh kayak dipinjam sebentar sama kayak
1: sama.
2: Misalnya sama almarhum nenek kita yang udah meninggal,
1: gitu
2: biasa katanya. Dan biasanya kayak ditemukannya tuh di dopat gitu tuh, itu tuh di tempat yang enggak terduga. Misalnya kayak kayak kau misalnya ingatnya naruhnya di meja kan, tapi tiba-tiba kau tuh dapatkannya kayak di dapur gitu.
1: Iya.
2: Itu biasanya sama.
1: Sering sama-sama.
2: Oh, sama.
1: Di kampung kami pun kayak gitu.
2: Oh, sama.
1: Percayanya gitu. Seperti itu. Katanya dipinjam sebentar tapi nanti dikembalikan.
2: Iya.
1: Enggak lewat dari sehari lah biasanya. Kayak gitu. Oh, masih bagus tak lewat dari sehari.
2: Kalau lewat dari sehari
1: hilang.
2: Bahkan selama-lamanya itu beda kayaknya.
1: Itu hilang. Enggak. Aku merasa lah gunting kuku aku nih, potong kuku aku tuh, aku tuh sampai beli baru.
2: Beli baru?
1: Nah, saking benda tuh hilang terus.
2: Aku tuh curiganya nih, Ge, dah banyak gunting kuku dia yang
3: banyak
2: barunya.
3: Banyak, rasa tetap rasa aku.
1: Mungkin kalaupun misal kena pinjam tuh kan, dia nih kayak bagi-bagikan sama keluarga-keluarga yang lain, enggak kali?
2: Oh, bisa jadi, bisa jadi.
1: Karena kan di tempat dia tak ada jual.
2: Atau jangan-jangan dia jualan di sana kali.
1: Nah, maksud aku tuh kan beli yang bagus sekali itu kan biar tak beli-beli lagi.
2: Betul.
1: Ini malah beli yang bagus sekali. Oh, bagus nampaknya. Aku bawa balik lah kata dia.
3: Makanya biasanya aku kalau beli barang tuh ya, gunting kah, pemotong kuku kah, jepit rambut sekalipun, aku selalu beli yang ukuran besar-besar.
2: Oh, yang besar-besar.
3: Yang besar-besar. Supaya enggak terselip, jadi kelihatan dia. Maka benda-benda aku tuh selalu besar-besar. Gunting kuku beli yang sebesar ini ukurannya. Kan ada tuh.
2: Iya, betul-betul. Apalagi kayak kayak kita nih kan kayak masih ini ya, masih dibilang tua, belum enggak tua.
3: Udahlah kita nih, daur muda. Hui.
2: Muda. Boleh lah kali ya dibilang muda ya.
1: Iyalah. Boleh lah, Kak.
2: Apa ya kalau kayak beli sesuatu atau kayak nyimpan sesuatu, nah itu biasanya kayak misalnya hilang nih, kadang tuh kebanyakan tuh kayak nyarinya tuh pakai mulut enggak pakai mata bah biasanya.
3: Iya betul.
1: Mana nih benda nih?
3: Ngomel.
2: Apalagi
3: perempuan ya.
2: Betul. Apalagi kayak di rumah biasanya kan kayak misal masih ada orang tua kan kayak emak pak mana ini katanya kan, padahal belum dicari itu kayak pakai apa pakai mulut ya nyarinya gitu.
1: Mulutnya
2: padahal sebetulnya kalau pakai mata pakai motih gitu ya. Kalau bahasa kami itu pakai motih gitu tuh. Ketemu sebetulnya.
3: Kalau bahasa kampung kami mata tuh tat, uang tat. Jadi kalau orang tua tuh marah. Orang tua tuh kalau marah bisa gini kan. Mak, ini pengalamanku. Mak, di mana ya aku ini mau nyari kos kaki. Dulu kan pas zaman-zaman sekolah nih kan kos kaki suka hilang sebelah. Kenapa itu pun selalu terjadi? Kenapa ya?
1: Terus masih cari kanan semua kan?
3: Iya makanya aneh kan. padahal di rumah tuh cuma kita aja. Dia bilang gini, uslongin wong tat.
2: Itu agak kayak bahasa Thailand ya kayaknya.
1: Swadikap.
3: Dia bilang gini, slongin wong tat. Gitu. Biji matamu, cari dengan biji matamu kayak gitu.
2: Iya, iya benar sih.
1: Ada mah itu kayak bahasa agak-agak itu ya. Langsung ke inti.
2: Langsung ke intinya.
3: Slongin wong tat.
2: Langsung apa ya, langsung menyerang psikis gitu.
1: Iya, langsung tuh. Ini langsung ke pusat inti.
2: Tapi memang apa ya, setiap kita pasti pernah inilah kayak mengalami kejadian barang hilang gitu, Bang. Kalau aku nih kunci motor, nah itu lebih sering kayak kececernya. Kenomot aku lupa aku kayak naruhnya tuh di mana. Padahal misal kayak mau kerja gitu kan, ingat kayak misal dari luar semalam tuh naruhnya tuh misalnya aku kan biasa naruh kunci motor di atas kulkas nih, di kulkas. Nah itu tuh selalu di situ, tapi kadang tuh kayak itulah enggak ada di situ. Pernah waktu itu kayak sampai terlambat aku kerja, rupanya kunci motor tuh dikocek ini, kocek baju nih.
1: Alamak.
2: Sampai udah kesana sini aku nyari ke parkiran, ke kamar, sampai ada bongkar
1: segala. Itu frustasi dah rasanya kan?
2: Iya, ada stres.
3: Betul, betul. Padahal ada dikocek.
2: Betul.
1: Aduh. Nah, tadi itu apa tadi? Bahasa
3: tadi apa?
2: Yang mana tuh?
3: Yang lupa.
2: Kenomot. Meloa.
1: Meloa.
3: Bahasa apa, Kak? Meloa.
1: Apa ya?
3: Lupa gitu.
2: Suka lupa gitu.
3: Pikun enggak?
1: Kan itu pikun masih bahasa Indonesia. Apa ya lupa?
2: Ada pokoknya.
1: Ada.
3: Kalau bahasa kampungku pikmaut.
2: Pikmaut.
3: Pikmaut.
2: Kok bisa kan nyebutnya? Biasanya kan kalau orang Dayak tuh kan lidahnya tuh
3: sama.
2: Sama nyampai nyebutnya kayak gitu, tapi aku agak susah kayaknya.
1: Macam Thailand betul.
2: Kayaknya kita nanti abis ini kursus bahasa dia sama dia lah.
3: Boleh.
1: Thailand.
3: Bisa ke Thailand kan langsung bahasa Thailand ya kan.
1: Pikmaut.
3: Nah ini lucu nih kalau tetanggaku. Kalau di sana itu nggak tahu kenapa ibu-ibu di kampungku itu uratnya tinggi sekali ya. Jadi kalau ngomong itu
1: ngebahas. Oh, kalau bahasa aku itu nama tembirat.
3: Tembirat.
1: Uratnya keluar.
3: Sini kan.
1: Itu ada tembirat.
2: Jadi jarak 100 meter pun nampak
1: uratnya. Biasa kan penyanyi kan yang kita tengok kan. Nah, ini ibu-ibu yang ngomel dengan high tension, tinggi tensi. Gitulah dia.
2: Apa ya kalau dalam dunia apa? Paduan suara tuh apa? Yang tinggi suara tinggi itu?
1: Apa tenor
2: kah?
1: Tenor suara itu tinggi. Kalau cewek tuh sopran deh kan.
2: Jadi kayak nampak ini ya,
3: itulah kenapa ya ibu-ibu di sana tuh kok. Jadi kalau marah tuh suka gini. Makanya udah pikmaut. Nah, itu kan tinggi tuh.
1: Jadi ada nada juga.
2: Berarti kalau enggak bernada enggak enak kayak ini.
3: Makanya udah pikmaut.
2: Tidak
3: bisa ibu-ibu
1: dengar ada nadanya tuh kan, itu semakin menandakan dia tuh kekesalan tuh tingkat dewa. Puncaknya tuh dah tuh.
3: Puncak. Makanya udah pimaut.
1: Iya.
2: Aduh, itu kalau orang tidak biasa ya, mai biasa kalau bahasa kampung kami di Ompokeya nih kayaknya mau apa ya, kayaknya mau obo minu kayaknya. Jadi kayak apa ya, jiwanya tuh kayak lari gitu bah, karena diteriakin kayak gitu.
1: Iya, tuh balik lagi.
3: Mental ya.
2: Benar. Apalagi kalau orang yang mungkin di rumahnya kayak orang tuanya biasanya soft spoken.
3: Oh iya.
2: Gitu kan tuh kan kayak wih gitu kan.
1: Lemah lembut gitu kan.
3: Lalu kena marah kalau gitu
2: iya,
3: ya.
2: Iya, lalu golak dia.
3: Berarti di kampungnya Pakteguh ini lembut-lembut ya orangnya. Bahasanya itu lembut-lembut.
2: Sebagian besar lembut.
1: Cuma pelan,
2: ada juga orang yang kayak keras gitu pengucapannya. Itu lebih tergantung kayak apa ya, kembali ke orangnya masing-masing sih.
1: Oh, saking lembut itu apa, nijak semut pun tak mati kan.
2: Aduh.
1: Itu memang betul. Saking lemah lembutnya tuh. Kau nak kemana?
3: Kita kedengeran dong.
2: Biasa kayak apa? Gitu.
3: Jadi kayak tuli kita.
2: Tapi ngomong-ngomong ini bah, yang barang-barang hilang dari itu bah.
1: Kalau
2: Jana kan mungkin sering pengompat siwuh atau pemotong kuku.
1: Pemotong kuku tuh.
2: Kalau gue ya tadi kan apa tadi?
1: Apa?
2: Kos kaki. Aku pernah gak ini kepala cas HP itu bah.
1: Iya.
2: Sampai dah bingung nyarinya kemana, sampai dah ke rumah keluarga bah. Padahal gak mungkin ada di situ.
1: iya kan.
2: Cuma kemarin tuh kayak seuzon gak kan, siapa tahu dia pas aku keluar rumah tuh tiba-tiba datang ke rumah minjam gitu kan, ke rumah aku kemana gitu. Ujung-ujung tuh beli kepala charger HP itu.
3: Terus nemu di mana?
2: Pas udah beli 2-3 hari ketemu barang.
3: Di mana ketemunya?
2: Ketemunya tuh di lemari tempat nyimpan kayak bumbu-bumbu dapur gitu.
1: Kok bisa bisa gitu?
2: Aku curiganya keponakan aku naruhnya.
1: Main-main gitu ya, disimpan di situ.
2: Soalnya kan keponakan aku kan dia kan enggak tinggal di kampung. Jadi kalau pas libur gitu ada Moni ada datang gitu kan. Nah, itulah kayak apa ya, karena masih toddler kan.
3: Iya.
2: Jadi barang yang enggak seharusnya ada di kulkas pun biasa ada di kulkas. Misalnya kayak apa kemarin tuh ya, yang ada di kulkas tuh. Pokoknya mama aku udah nyari itu udah kayak udah lama gitu. Ada di kulkas. Aku enggak ingat apa.
1: Berarti dia pelakunya udah ketahuan.
2: Jadi monyetnya itu di situ, dia hilangnya itu di situ.
1: Oh, jadi tersangkanya.
3: Tersangkanya
1: adalah keponakan sendiri.
2: Ya, cuma karena kesal kita dengan dia kan, kayak kita tanya pun ya namanya anak kecil.
1: Udah kecil kan, susah gak nak dimarahkan. Tapi itu masih bagus.
2: Gimana
1: kita tuh? kita tahu apa tersangka siapa kan. Kalau tak tahu tersangka siapa tuh,
3: tersangkanya pasti diri kita sendiri.
1: Ujung-ujung misalnya nih tinggal seorang gitu kan.
3: Iya.
1: Terus enggak ada gak siapa-siapa di sekitar kita. Ya udahlah, nyalakan diri sendiri lah jadi.
3: Iya, pasti.
2: Mau tak mau lah.
3: Apalagi kalau udah beli kan kesal kan sebenarnya kalau udah beli.
1: Nah, itu kan barang-barang di rumah ya. Nah. Pernah enggak sih kalau kita misalnya dulu waktu sekolah lah kan, sampai kita kerja, satu barang yang kayaknya tuh udah sering langganan hilang. Apalah tuh?
2: Sering langganan.
1: Pulpen.
2: Oh iya.
3: Itu kenapa ya misterinya ya?
1: Padahal ingatlah dulu tuh pulpen tuh sampai dikasih tulis nama.
2: Iya.
1: Tapi tuh bisa hilang. Berjalan kemana pulpen tuh?
3: Itu masih jadi misteri sampai sekarang.
1: Kita ngasih nama tuh kan supaya orang nih tahu nih, oh ini punya aku misalnya kan, janganlah diambil. Tapi itu bisa hilang masih.
2: Kalaupun hilang, misal dia mendapatkannya kembalikanlah gitu.
1: Iya, gitu heran.
3: Tapi bisa
1: aku
3: jadi terselip di mana? Mungkin ada di laci kerja atau di mana? Biasanya gitu.
1: Iya.
2: Iya sih. Kalau aku dulu zaman sekolah gitu tuh yang suka hilang apa ya?
3: Penghapus nggak sih?
2: Bukan, enggak ingat gak aku.
3: Pengserut juga biasa
2: punya
3: pengserut kan?
2: Perawat pensil.
1: Perawat
2: hilang tuh. Biasanya kan kayak awal-awal masuk sekolah kemarin tuh orang tua tuh beli yang cak agak bagas agak bagus gitu. Tapi pas sering hilang lalu ujung-ujung beli yang murah 1.000-2.000. Itu kan kata orang enggak boleh ditiup ya.
3: Iya.
2: Nah, kawan yang degil tuh yang yang kayak suka.
1: Aku pernah nyium.
2: Pernah gak kah? Kau pernah niupnya?
1: Pernah aku nyium.
3: Emang kenapa kalau ditiup?
2: Enggak tajam lagi
3: katanya. Itu pantas aku beli benda tuh. Kan dipakai tiup. Kok enggak bisa?
2: Itu ya. Mai tahu bahasa itu. Kami tuh mai tahu enggak boleh ditiup deh barang itu.
1: Iya kan?
2: Aku itu suka hilang tuh barang tuh dulu.
3: Ya ada kacanya tuh kan?
2: Benar.
1: Iya.
3: Baru tahu.
2: Tapi kalau yang murah tuh enggak ada kaca. Cuma kecil ya, ukuran jempol. Cukup masuk itu ya pensil kan.
1: Iya, ujungnya.
2: Biasa kan kalau yang mahal tuh ada kayak agak besar modelnya gitu kan. Ada yang kayak ada diputar gitu.
1: Nah, itu terus ada hilang. Ini untuk penampung bekas itu kan.
3: Sampah bisa ditiup tuh kan kalau yang kayak gitu.
2: Iya, kalau yang murah tuh enggak ditiup juga rusak sendiri itu.
3: Tapi itu sering hilang.
2: Iya,
3: semuanya.
1: Masih enggak ya zaman sekarang ya anak-anak gen alpha merasa kayak gitu kan? Kita Gen Z ini masih lah merasa gitu kan.
3: Kayak enggak gen alpha sekarang nih tasnya udah kayak koper.
2: Iya.
1: Tinggal digeret ya kan?
3: Geret. Apalagi pengserut pasti yang ini yang.
2: Oh iya, yang suka hilang enggak zaman sekolah dulu tuh ini ya, Pak? Yang pensil warna tuh bah.
3: Oh iya,
1: krayon.
3: Kenapa ya tiap baru beli?
2: Kadang kan satu set ke kotoran
1: tuh. Iya,
2: satu set gitu kan, itu kan 12 kayak isinya tuh.
1: Iya,
2: kadang tuh udah disusun gitu kan, ada kayak dua enggak tahu kemana. Kadang tuh ada pangan kawan yang suka kayak apa ya, suka masukannya ke tasnya bah, enggak tahu refleks kah atau memang dia enggak punya warna itu. Lalu kayak tiba-tiba diambilnya gitu bah. Kita kan enggak tahu
3: bisa jadi. Dia kira kan oh banyak punya dia, aku ambil dua enggak anu.
2: Iya.
1: Diambil dua pun tak ada gak nampak kan.
3: Ya pasti sih kan itulah barang-barang nih tadi kan gimana kita meletakkan ke tempat biasa sebenarnya itu poinnya.
1: Tapi macam mana lah cara biar tak ada hilang lagi. Taruh di tempat nanti mungkin kita bisa kasih kotak tuh kan.
3: Oh, kasih nama.
1: Kasih gitu nama.
2: Ya.
1: Tempat menyimpan barang.
3: Atau misalnya kunci gitu, jadi kunci
1: kasih nama
2: semua kunci situ ya, kasih dari nama. Kunci motor, kunci Inggris, kunci,
3: kunci gigi
2: Amerika, kunci apa di situ semua,
3: semua kunci.
2: Tapi semua itulah kunci. Semoga kayak apa ya, kayak kita, kayak aku lah, aku ini kan orangnya bisa dibilang kalau naruh barang tuh suka lupa gitu. Tuh kayak barang-barang yang hilang tuh jadi pembelajaran lah.
3: Iya,
2: kalau bisa betul. Tuh sebelum kayak beli baru tadi kan tekor gak kan duit.
1: Iya lah coy, rugi coy.
3: Kalau bisa cari dulu ya.
2: Iya, cari dulu terus kayak pandai-pandai kita lah supaya barang tuh enggak kececer atau
1: yang mungkin. Iya telah. Dahlah aku nak ini lo cari lo gunting kuku aku nih.
2: Beli lagi lah kayaknya.
1: Nampak sih aku beli 5

0: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HKST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan ini...
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral kembali. Juga di media sosial.
4: Semuanya.
5: Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
7: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
8: Kok senyum-senyum sendiri?
9: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
8: Emangnya ada apa sih?
9: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
8: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
10: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
11: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikok. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikok selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur.

0: kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agar. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam seba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku, Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi baru saja kita dengarkan satu buah program acara di Bedabol ya, dengan barang-barang apa saja sih yang paling hobi hilang tiba-tiba waktu

kita ya, waktu lagi dibutuhkan banget begitu. Dan untuk kesempatan saat ini kami kembali menemani ruang dengan Anda dengan menghadirkan program ataupun kebersamaan Anda di edisi sore ini di Sabang Merah, Buna dan sekitarnya. Pantauan kami di luar sana, masyarakat cukup ramai begitu ya, untuk walaupun dengan dihadapi dengan satu kendala atau hambatan begitu seperti kabut asap, tapi masyarakat tidak begitu memperdulikan mereka untuk berolahraga, jogging, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang menggerak ataupun paling tidak mengeluarkan keringat begitu ya untuk Anda semuanya. Dan mudah-mudahan kalau cuacanya lebih baik begitu, tidak ada kabut lagi, lebih ramai begitu kalau di Sabang Merah dan sekitarnya saat ini. Begitu juga di tempat Anda begitu ya, bukan hanya di Sabang Merah, mungkin di tempat Anda masing-masing, di kampung Anda, tempat Anda, lebih ramai lagi untuk melakukan aktivitas olahraga, sedikit bergerak begitu, karena kita terlalu banyak tidak bergerak itu tidak baik begitu. Oke, kalau begitu nanti kami akan kembali menyajikan sejumlah informasi-informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi kita tahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
3: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
2: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
4: Mama sibuk kerja terus.
5: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
4: Papa
5: klien, Pak,
4: ya. Juga ya, sibuk.
5: Terima kasih Pak.
4: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mutiara Pagi Katolik RRI Ntkong.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
1: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi berikutnya yang kami sampaikan untuk Anda terkait dengan adanya salah satu pedagang ikan di Pasar Sentral Sanggau, Ngatiman, mengeluhkan adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap ikan segar karena harganya yang meningkat signifikan. Ia menjelaskan harga sejumlah ikan segar di Pasar Sentral Sanggau itu, baik ikan air tawar maupun ikan ikan laut maksudnya ya, ini mengalami kenaikan yang dipicu kelangkaan pasokan dan kendala distribusi BBM dari daerah pemasok. Nah, ini dampaknya sangat besar sekali. Ini terlihat ya, sudah kita dengarkan harga ikan sudah mulai naik karena dipengaruhi BBM. Semuanya ada pada BBM seperti itu. Maksudnya kan ini untuk transportasi ya, memerlukan BBM, dan ini menyebabkan kenaikan dari harga-harga, salah satunya harga ini ikan. Dan ia juga mengungkapkan kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditi lainnya seperti udang dan cumi. Ia menyebut harga cumi kualitas A naik dari sekitar Rp75.000 menjadi Rp105.000 per kilogramnya. Di samping itu juga ia menambahkan kondisi tersebut turut berdampak terhadap minat masyarakat membeli ikan. Ngatiman mencatat penurunan daya beli sekitar 20% sejak harga mengalami kenaikan. Ia berharap pasokan BBM untuk distribusi dapat kembali stabil agar harga ikan berangsur normal. Stabilnya distribusi dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan daya beli masyarakat. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami, atau Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
4: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
3: Mas Gugun.
4: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
3: Iya.
4: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
3: Komentar Anda?
4: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
3: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
4: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
3: Oh gitu, tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
4: Hah, masa sih Mbak?
5: Oh no.
3: Jadi?
6: Woy, timpukin dia woy, semuanya.
4: Woy, ampun woy.
3: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
4: Woi, ampun woi!
7: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini untuk wilayah Bunut di Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya telah memasuki waktu azan maghrib. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau dan kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat Al-Baqarah.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, karena

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan satu program acara yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi, atau telah memasuki waktu azan maghrib untuk Sanggau di Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya. Dan pada kesempatan saat ini Anda masih bersama kami. Kita kembali akan mendengarkan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda untuk menikmati suasana sore menjelang malam di tempat Anda masing-masing pada kesempatan saat ini. Namun dengan itu juga, dengan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan, yang akan kami suguhkan untuk Anda, bisa memberikan satu kehangatan untuk Anda menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga tercinta di akhir pekan ini. Nah, tentunya kita sudah menyiapkan suatu agenda untuk menyiapkan satu buah agenda yang akan dilakukan, walaupun sedikit saja ataupun tidak begitu jauh di rumah dan atau di mana saja, agar akhir pekan Anda itu ada hal yang kita ceritakan untuk hari esoknya, seperti itu. Nah, maka dengan itu kami juga akan menemani

kebersamaan Anda di edisi sore ini dengan beberapa informasi-informasi yang sudah kami update terkait dengan apa saja begitu ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tentunya biar lebih penasaran atau seperti apa, Anda tetap terus ya simak kami dan tetap stay di frekuensi 97 MHz dan tentunya beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita akan kembali pendengar setelah lagu berikut ini.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidok go Radio Dem. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan Entikong.
15: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, informasi berikutnya pendengar kami sampaikan untuk Anda terkait dengan harga sejumlah sayuran di pasar Sentra Sanggau melonjak hingga 2 kali lipat dalam sepekan terakhir. Nah, pendengar, ini menjadi salah satu informasi yang kami update untuk Anda di edisi sore ini. Dan pendengar, salah seorang pedagang Wida menyebut kenaikan harga tersebut berdampak langsung terhadap penjualan karena daya beli masyarakat ikut menurun. Nah, ini cukup menjadi satu tantangan para pedagang ya. Dan ia juga mengatakan kenaikan paling tinggi terjadi pada kelompok sayuran daun, khususnya sawi yang kini mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Padahal dalam kondisi normal harga sawi hanya berada di kisaran Rp15.000 per kilogramnya. Dan menurut Wida, kenaikan harga tersebut berkaitan dengan menurunnya hasil panen akibat kemarau berkepanjangan yang terjadi saat ini. Kondisi tersebut membuat pasokan sayuran berkurang sehingga harga di tingkat pedagang ikut terdorong naik. Anda juga bisa kunjungi di portal berita kami, dan ini juga dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
2: Masker sama hand sanitizer, ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
2: Oke, ma.
1: Nah bapak ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat!
3: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, pendengar, untuk informasi berikutnya, Asosiasi Kabupaten ASKAP Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sangkau menyeleksi 218 calon pemain untuk memperkuat tim sepak bola pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Kalimantan Barat 2026.

calon pemain untuk memperkuat tim sepak bola pada pekan olahraga provinsi Perprov ke-14 Kalimantan Barat 2026. Seleksi berlangsung di Gor Pancasila Sanggau Permai Jumat 25 September 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov pada 7 sampai 14 November 2026. Dan antusiasme peserta terlihat dari jumlah pendaftaran yang mencapai 218 orang. PSSI Sanggau selanjutnya akan menyaring para peserta tersebut untuk membentuk skuad yang akan dibawa ke ajang Porprov 14 Kalbar. Nah, seleksi juga diikuti calon pemain putri yang nantinya disiapkan untuk membentuk tim sepak bola putri Sanggau. Kemudian pendengar, berdasarkan data peserta terdapat 86 calon pemain putri yang mengikuti proses seleksinya. Dan informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sangkau. Beberapa informasi yang sudah Anda dengarkan tadi, di mana menyukupkan kebersamaan kami di Sangkau sore ya, menjelang malam saat ini. Dan nanti Anda akan di Anda akan ditemani bersama rekan saya Eko Karjawan di Sangkau malam nanti ya, nanti dengan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah disiapkan untuk Anda. Dan nanti menjelang pukul 19, sesaat lagi kita akan dengarkan dan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Dan sekaligus menuntaskan kebersamaan kami di Sangkau sore ini, untuk akhir pekan, untuk edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Saya Jeki dan Rizky di meja operator pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PMN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang. Menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PMN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski

0: demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
1: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak, ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
2: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Ya, mungkin apalagi tahapannya gitu?
1: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
0: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin, sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
3: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi, ya.
0: Nah, sementara itu hingga Jumat 25 September 2026 dari total penumpang KM Virgo Transport 8 yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
6: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak, gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
5: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
7: Olahraga saja.
8: Gimana itu?
7: Kalau sama dengan pungli yang 150.000 per pekan gimana, Pak?
8: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
7: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan.
8: Iya, Pak.
7: Sebagai kooperatif.
8: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
5: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
9: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbokan.
10: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
9: Produk-produk ini ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangan yang dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbokan.
10: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
11: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
10: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
12: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
13: Oh, ini masih penasaran nih dijawabin berapa ini?
14: Lawannya sudah selesai. Lawannya sudah selesai, mau ngapain lagi?
12: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan Sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
1: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu menjadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
12: NKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
16: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
15: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
17: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
15: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
18: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
19: We'll be right back. Sekjen FIFA Matthias Krafstrom mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Krafstrom dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA ASEAN Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Krafstrom juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Krafstrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
20: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
19: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
21: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matthias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
19: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
22: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, apa kabar Anda malam hari ini ya, edisi 26 September 2026. Kami harapkan Anda masih dalam kondisi sehat ya, bersama keluarga tercinta. Di Sanggau Malam 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah, bersama kru-kru yang bertugas ya di malam hari ini, nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini pendengar, beberapa sesi acara akan menemani kebersamaan kita, di antaranya pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI. Kemudian di 19 hingga 19.30 hingga pukul 20 mimbar rohani agama Kristen Protestan. Dilanjutkan dengan sandiwara radio di 20 hingga 20.10 dan 20.10 hingga 22 rumah kita, maksud kami Sanggau Malam. 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat, Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam. Ya, demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam edisi Sabtu 26 September 2026 bersama saya Eko Karjuan.

19.32 saat ini pendengar, Anda akan kami hadirkan mimbar rohani agama Kristen Protestan ya. Kami akan hadirkan ceramah singkat bersama Paulus Wiratno dengan tema kualitas hidup tentukan kualitas hati. Kita dengarkan.

0: mulai hari akan menentukan sisa hari itu. Dan itu benar. Kalau saudara buka mata kemudian terucap kata-kata Tuhan, aku bersyukur. Maka sisa hari itu saudara bisa menikmatinya karena ada gratitude, ada sikap berterima kasih. Hatimu menentukan kebahagiaanmu. Amin. Saya mau berkhotbah mengenai menjaga hati karena kualitas hidup Anda ditentukan oleh kualitas hati Anda. Dalam beberapa hari ini saya menyaksikan ada dua macam hati yang saya amati ketika orang menerima sesuatu, ya kan? Ada yang menerima sembako kemudian malah marah. Sembako kayak begini dibagikan. Kemudian yang keluar adalah ototnya. Yang keluar adalah serakahnya, yang keluar adalah sombongnya, yang keluar adalah rasa tidak berterima kasih yang ada dalam hatinya. Sebaliknya, ada orang yang menerima sembako dengan meneteskan air mata, dengan ucapan terima kasih yang tidak habis-habisnya. Dan itu semua kuncinya ada di mana? Ada di dalam hati. Hati saudara menentukan kualitas hidup saudara. Itulah sebabnya pandai-pandailah menata hati dan sering-seringlah menyanyikan lagu jaga hati. Saya akan mengajak saudara untuk membuka Amsal pasal 4 ayat 23. Kita mulai dengan ayat ini dan saya mau kita mengucapkan kalimat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara harus hafal ayat ini. Yang di rumah, yang sedang menonton, yang sedang mendengarkan radio, saya mau kita mengulangi sama-sama. 1, 2, 3. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Saudara-saudara, saya mau menjelaskan lebih dahulu, apa itu hati? Nah, yang dimasukkan hati di sini bukan yang jerohan, yang biasa saudara beli di pasar, ada hati, ada ampela, bukan itu. Hati adalah wadah yang di dalamnya ada tiga hal, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Pikiran, kehendak, dan perasaan, tempatnya namanya hati. Orang sering bilang itu jiwa. Jadi, saudara-saudara, kalau pikiranmu kotor, hatimu ikut kotor. Kalau perasaanmu kotor, hatimu ikut kotor. Kalau kehendakmu kotor, mungkin karena hatimu kotor. Jadi, hati ini sangat luar biasa. Firman Allah mengatakan hatimu harus dijaga. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang above all else, guard your heart. Lebih dari segalanya yang lain, jaga hatimu. Nah, kita semua kan suka ada sewa satpam, bodyguard, bahkan pasukan pengaman yang mengamankan apa yang dianggap berharga. Maka di samping ATM biasanya ada satpam. Karena di dalam ATM ada apa? Uang. Di bank itu biasanya kalau saudara pergi ke Filipina, di setiap bank itu ada polisi senjata lengkap. Mengapa? Di situ ada barang berharga. Di tempat-tempat vital itu dijaga karena itu sangat berharga. Itulah sebabnya saya belum pernah melihat di tempat sampah dijaga oleh tentara. Tuhan mengatakan above all else, guard your heart. Lebih dari yang lain, jaga hati. Amin. Saya mau tanya, yang saudara simpan baik-baik, saudara proteksi baik-baik, saudara taruh di almari besi apa biasanya? Uang, cincin, berlian, surat berharga, sertifikat, ya kan? BPKB, Anda anggap berharga. Bagaimana dengan hati saudara? Diberi proteksi atau tidak? Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, above all else, lebih dari permata, lebih dari harta, lebih dari sertifikat, lebih dari hal-hal yang lain yang dianggap berharga bagi dunia ini, hatimu jauh lebih berharga. Guard your heart. Karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Nanti saudara akan melihat benar atau tidak ayat ini bisa dicek setiap hari. Wajahmu adalah cermin dari hatimu. Ucapanmu adalah cermin dari hatimu. Kelakuanmu adalah cermin dari hatimu. Mohon maaf, dompetmu adalah cermin daripada hatimu. Mari kita akan melihat mengapa kita harus menaruh satpam di dalam hati kita. Mengapa kita harus memfilter, menjaga, melindungi hati kita. Nomor satu, saudara, hatimu itu licik. Hatimu itu licik. Yeremia 17 ayat 9. Saudara-saudara, waspadai hati Anda. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang begini. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Aduh, bahaya sekali. Hatimu itu deceitful. Hatimu itu licik. Dan susah disembuhkan. Makanya jaga baik-baik. Sekali sudah kena kelicikan, sudah terbiasa licik, sudah terbiasa bohong, sudah terbiasa simpan kepahitan, sudah terbiasa Anda menipu orang, saudara-saudara, susah untuk disembuhkan. Maka jaga baik-baik. Ada yang pernah mengatakan begini, saking liciknya, Anda sendiri tiap hari ketipu oleh hatimu sendiri. Iya kan? Saudara pernah mendengar seseorang yang kelihatannya sedang rendah hati, tapi dia sedang menipu dirinya sebetulnya. Ini semua ini karena berkat Tuhan. Saya ini tidak ada apa-apa. Tapi kalau tidak ada saya, bangunan ini tidak berdiri, saudara. Saya itu sebetulnya hanya hamba Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Tapi saya, saudara-saudara, saudara tahu, saya pernah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Belum ada orang yang seperti saya. Kelihatannya dia sedang merendahkan hati, tapi dia sedang ditipu oleh hatinya sendiri. Hatimu itu licik. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, Pak. Tetapi karena yang lain-lain itu kan melakukan, Pak. Jadi kalau saya tidak melakukan, nanti bagaimana coba? Saya pikir di dalam hati saya bilang, ayo kalau kamu tidak selingkuh, kamu ketinggalan zaman. Semua orang selingkuh. Kalau kamu tidak korupsi, kamu sudah di luar budaya. Ini budaya kita. Lambat laun Anda melakukan apa yang Anda tahu sebetulnya itu tidak baik. Apa sebetulnya tidak benar? Karena suara mayoritas mengatakan, oh tidak apa-apa. Akhirnya kita ikut. Dan kita pernah ketipu. Saya termasuk, saudara-saudara. Udah jelas-jelas lampu merah. Karena yang di depan nyerobot, saya ikut nyerobot. Siapa yang pernah melakukan apa-apa yang penting tidak ketahuan? Ayo. Siapa yang pernah ketahuan? Iya. Kau sudah ketipu sendiri. Ada jelas-jelas ayat mengatakan, hei laki-laki, kalau lihat wanita yang bukan istrimu, jangan macam-macam. Karena engkau melotot kemudian menginginkannya, kamu sudah berzina. Kemudian sudah melihat, kan Tuhan, ini kan Tuhan ya, yang penting istri saya kan tidak tahu. Ya kan? Yang penting tidak ketahuan. Tidak masalah kalau tidak ketahuan. Engkau sedang ditipu oleh hatimu sendiri. Hatimu itu licik. Termasuk hatiku juga. Iya kan? Maka mari kita waspada. Bagaimana? Apa kabar? Kamu sakit hati tidak?
1: Tidak, Pak. Saya tidak sakit hati.
0: Siapa? Saya hamba Tuhan. Tidak mungkin saya bisa sakit hati, Pak. Haleluya. Oh, Tuhan tolong. Ya. Oh, kalau gitu Bapak bisa mendoakan musuh, saudara?
1: Oh, bisa, Pak. Saya sering mendoakan musuh. Oh, berkati Pak Samuel, saudara. Haleluya. Kalau bisa dia sambar petir.
0: Nah, saudara mengutuki orang. Kelihatannya Anda mendoakan. Hatimu itu licik.
1: Waspadalah.
0: Yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati? Mengapa kita harus menaruh satpam di hati kita atau security guard harus dijaga dengan baik-baik? Kan apa? Suasana hatimu menentukan kesehatanmu. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, seandainya semua orang bisa mengakses ayat ini, dan meyakini kebenaran ayat ini serta menghidupi ayat ini, apotek tutup semua. Hati yang gembira adalah obat. Saya suka merenungkan ini. Adam dan Hawa itu bisa merayakan ulang tahun pernikahan sampai 800. Umur tua, sehat walafiat, ya kan? Dia tidak ada masalah dengan kolesterol, dengan diabetes waktu itu, ya kan? Dan memang belum ada apotek, belum ada tes darah. Tetapi saya melihat, saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang saya yakin karena dekat dengan Tuhan, hatinya penuh dengan sukacita, tidak ada kepahitan, tidak ada iri hati, tidak ada tinggi hati. Akhirnya hatinya betul-betul menentukan atau menjaga kehidupan, kesehatannya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya mau pastikan ini kepada Anda semuanya, karena saya sudah menjadi korban daripada hati yang stres, ya kan? Hati yang penuh dengan beban itu mendatangkan persoalan. Dan secara medis bisa dijelaskan, ketika hatimu gembira dan Anda bisa tertawa, maka otak kanan mengeluarkan endorfin, mengeluarkan kekebalan tubuh, mengeluarkan hormon sukacita. Ketika Anda bersukacita, kekebalan tubuh Anda meningkat. Ketika Anda bisa ketawa 10 menit terkekeh-kekeh sampai terkencing-kencing gitu, Anda mengeluarkan atau hormon Anda mengeluarkan immune system atau painkiller yang bobotnya sama dengan Ponstan 4. Painkiller 24 hours. Jadi itu betul, saudara. Dan Tuhan yang menciptakan itu. Maka buatlah hatimu setiap hari untuk berbahagia. Sebab kalau hatimu tidak berbahagia, yang kena adalah kesehatanmu. Jadi kalau ada orang kok sakit-sakitan, saya bisa nebak, saudara, hatinya juga lagi sakit. Kalau ada orang tidak ada kekuatan, bawaannya loyo, tidak ada gairah, ya kan? Suka mengeluh, kepala pusing, ya kan? Tangannya gemetar, tulangnya sakit semua. Saya pikir sebelum pergi ke dokter, cek dulu hati saudara. Pasti ada sesuatu, mungkin khawatir, mungkin iri hati, mungkin kepahitan. Mungkin saudara menyimpan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang gembira adalah semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka jagalah hatimu. Amin. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Kapan terakhir kali saudara tertawa sampai terkencing-kencing? Kapan terakhir kali Anda tersenyum, tertawa sampai akhirnya pusingnya hilang semua? Ya kan, kalau enggak percaya saudara coba dalam situasi saudara sakit gigi, cobalah cari tontonan yang membuat Anda bisa tertawa terbahak-bahak. Ketika Anda tertawa, sakit giginya hilang. Ketika Anda berhenti tertawa, sakitnya kerasa lagi. Yang ketiga, kondisi hatimu menentukan kualitas wajahmu. Maka jaga hati baik-baik, saudara-saudara. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Yang sedang punya anak kecil atau yang sedang punya cucu, saudara bisa melihat anak-anak kecil itu, ya kan? Kalau lagi wajahnya senang, ya kan? Itu mukanya itu gemeske, menyenangkan, ya kan? Anak kecil itu bisa senyum, bisa main sendiri, ya, bisa ketawa sendiri, bisa menikmati hari-harinya sendiri. Nanti setelah 45 tahun tidak seperti itu, saudara. Saya ulangi lagi, anak-anakmu itu yang masih bayi bisa ketawa 450 kali dalam sehari semalam. Nggak usah ditontonin Sule atau apa, mereka bisa ketawa sendiri. Bahkan dalam keadaan tidur, anak kecil bisa ketawa sendiri. Pernah lihat bayimu? senyum sendiri, ketawa sendiri. Saya pikir-pikir, apa yang membuat anak-anak bisa ketawa coba? Nanti setelah umur 45, dari 450 tinggal 13-15 kali. Lalu yang 435 kali kemana? Saya sudah pernah mengatakan, hilang bersama dengan tagihan. Hilang bersama dengan beban. Saudara-saudara, mari kita belajar menjaga hati, karena kualitas hatimu menentukan kualitas wajahmu. Hatinya jahat, wajahnya angker. Hati orang baik, wajah bersinar. Sudah begitu saja. Iya kan? Saudara bisa mengenali, saudara bisa mendeteksi hati seseorang dengan raut mukanya. Iya kan? Contoh saja, ada bapak pendeta yang maju ke depan dan berkhotbah. Hari ini saya akan berkhotbah mengenai kuasa kasih Allah. Saudara-saudara, saudara percaya apa yang dikhotbahkan? Allah itu mengasihi, saudara tahu? Dia mengkhotbahkan sesuatu yang tidak lahir dari hati. Hatimu menentukan kualitas wajahmu. Haleluya. God is good. Amin.

0: Iya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti ceramah singkat ya bersama Paulus Wiratno di mimbar rohani agama Kristen Protestan malam hari ini. Kita di 19.55 ya waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 20 hingga 20.10 Anda kembali kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Di Balik Sebuah Lomba RRI Bandung.
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

kesehatan yang kau berikan sungguh melebihi segala akal dan pikiranku. Rancanganmu adalah rancangan yang sempurna bagi hidupku, dan aku percaya bahwa tiada hal yang mustahil

di balik sebuah lomba. Di sebuah ruangan kantor, panitia lomba jaipongan sedang sibuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk lomba yang akan dilaksanakan besok. Rani dan Agus berdiskusi di meja yang penuh dengan dokumen dan peralatan lomba.

0: Gus, kita harus pastikan semua persiapan selesai sebelum sore ini ya. Jangan sampai ada yang terlewat.
1: Tenang, Ran. Semuanya sudah hampir selesai. Tinggal mengatur beberapa detail terakhir dan memastikan semua panitia tahu tugasnya.
0: Bagus. Jangan lupa koordinasikan dengan Asep tentang perubahan jadwal. Aku dengar dia banyak protes tentang itu.
1: Akan saya lakukan. Saya juga akan pastikan dia tahu betapa pentingnya mengikuti jadwal yang sudah disepakati.
0: Yang penting si Asep tahu dan ngerti supaya tidak ada lagi protes dari dia. Oke?
1: Itu pasti, Ran. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk memberi pengertian sama dia.
0: Coba secepatnya kamu lakukan itu ya, Gus.
1: Siap, Bu Ketua.
2: Panitia sedang sibuk dengan persiapan akhir. Tiba-tiba, Asep memasuki ruangan dengan ekspresi marah.
3: Agus, aku perlu bicara. Ini sangat penting.
1: Ada apa, Asep? Kamu kan lihat sendiri. Saya sedang sibuk dengan persiapan akhir.
3: Aku tidak peduli. Aku mendengar kabar kalau kamu terlibat dalam korupsi.
1: Apa? Korupsi? Korupsi apa, Asep? Itu tuduhan yang sangat serius. Dari mana kamu mendapatkan informasi itu, Asep?
3: Seseorang di luar sana bilang padaku bahwa kamu memanipulasi dana lomba dan menerima suap untuk menentukan pemenang.
0: Asep, sebentar. Tuduhan seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika kamu punya bukti, tunjukkan. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya, Sep.
3: Aku yakin ada yang tidak beres. Kenapa jadwal semuanya dirubah secara tiba-tiba? Kalau tidak ada hal yang akan menguntungkan kamu.
1: Perubahan jadwal itu karena alasan teknis, bukan karena kepentingan pribadi. Dan saya sudah menjelaskan semuanya kepada kamu.
4: Maaf, Asep. Tapi aku juga tahu Agus bekerja keras untuk acara ini. Tidak ada tuh tanda-tanda dia melakukan hal yang tidak benar. Iya, kalau ada masalah, harusnya selidiki dulu dengan cara yang benar dong.
3: Diam kamu, Tari. Kamu juga sama saja. Sekongkol sama si Agus.
4: Kamu jangan seenaknya nuduh, Asep.
0: Tenang, Asep. Kamu cari buktinya dulu, baru kita bicarakan lagi nanti. Sekarang kita akan melaksanakan lomba.
3: Awas kamu, Agus. Kamu akan menyesal.
4: Tunjukkan kalau kamu punya bukti yang kuat. Saya tunggu.
1: Sudahlah, Tari. Biarkan dia dengan prasangkanya sendiri.

Beberapa hari kemudian, setelah acara lomba selesai, Rani memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan Asep, Agus, dan beberapa anggota panitia lainnya.

0: Baiklah, kita akan melakukan investigasi untuk menyelesaikan masalah ini. Agus, tolong berikan semua dokumen keuangan dan bukti terkait untuk pemeriksaan.
1: Tentu saja, saya siap untuk memberikan semua informasi yang diperlukan.
2: Aku berharap

0: Harap ada penjelasan yang sebenarnya. Aku hanya ingin tahu jika semuanya berjalan sesuai prosedur dan ketentuan.
1: Setelah pemeriksaan mendalam, semua dokumen menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana.

0: Baik teman-teman, hasil investigasi menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Agus tidak ada dasarnya. Semua transaksi dan keputusan yang diambil selama persiapan lomba sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
1: Sekarang sudah jelaskan Asep, kalau tuduhan kamu itu tidak ada dasarnya.
2: Gak apa-apa Tari, biarkan saja.
1: Saya kasihan sama kamu Gus, sudah capek-capek kerja, malah dituduh yang bukan-bukan.
0: Bagaimana Sep? Apa masih belum yakin?
1: Kalau gak yakin, silakan periksa kembali berkasnya.
3: Aku minta maaf ya Gus. Aku terlalu cepat percaya pada rumor di luar sana tanpa memeriksa kebenarannya.
2: Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita belajar dari pengalaman ini. Kita pastikan semua masalah diselesaikan dengan cara yang benar.
0: Sekarang kita fokus pada acara berikutnya dan pastikan semua orang bekerja sama dengan baik tanpa berpikir yang bukan-bukan.
3: Ya, aku akan berusaha untuk lebih berhati-hati dan mendukung acara dengan sepenuh hati.
1: Sekarang kita semua bisa kembali bekerja dengan tenang. Terima kasih Agus atas kesabaran dan kerjamu ya.
4: Setelah semua masalah diselesaikan, Agus, Rani, Asep, dan Tari berbagi senyuman. Lomba telah selesai dengan sukses dan hubungan antara semua pihak mulai membaik.

0: Baik teman-teman, terima kasih atas dukungan kalian semua. Mari kita terus bekerja sama dan memastikan acara-acara berikutnya berjalan lebih baik lagi dan lancar.
1: Kita semua belajar sesuatu dari situasi ini. Lanjutkan dengan semangat baru.

Demikian drama radio Di Balik Sebuah Lomba. Didukung para pemain, Rani dimainkan oleh Nia Yunia, Tari dimainkan oleh Anu Mugia, Agus oleh Bambang, dan Asep dimainkan oleh Denny Sujana. Ilustrasi musik dan tata suara oleh Syarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Ya, terima kasih pendengar, itu tadi telah Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Di Balik Sebuah Lomba, RRI Bandung. Ya, 2014 hari ini pendengar, Anda di sesi Sanggau Malam, ya, kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 22 di Sanggau Malam. Kami akan hadirkan lagu-lagu daerah diselingi dengan informasi.

Iya, pendengar informasi pertama terkait dengan harga ikan di pasar sentral Sanggau ya, mengalami kenaikan. Ini diungkapkan salah satu pedagang Ngatiman, di mana dirinya mengeluhkan adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap ikan segar karena harganya yang meningkat signifikan. Ia menjelaskan harga sejumlah ikan segar di pasar sentral Sanggau, baik ikan air tawar maupun ikan air laut, mengalami kenaikan yang dipicu kelangkaan pasokan dan kendala distribusi BBM dari daerah pemasok. Ia mengungkapkan kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditi lainnya seperti udang dan cumi. Ia menyebut harga cumi kualitas A naik dari sekitar Rp75.000 menjadi Rp105.000 per kilogram. Ia menambahkan kondisi tersebut turut berdampak terhadap minat masyarakat membeli ikan. Ngatiman mencatat penurunan daya beli sekitar 20% sejak harga mengalami kenaikan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Salam Rek Kanteng.
1: Wih, ular lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Iya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan SDN 02 Balakarangan Kecamatan Cekayam, Kabupaten Sanggau memanfaatkan rumah dinas guru sebagai alternatif ruang belajar di tengah keterbatasan ruang kelas. Kepala SDN 02 Balakarangan Eli Dahlia mengatakan sekolah memiliki 12 rombongan belajar, sementara ruang belajar yang tersedia hanya mampu menampung 11 rombel. Ia mengungkapkan keterbatasan tersebut membuat satu rombongan belajar menggunakan ruang dinas guru yang berada di lingkungan sekolah. Pemanfaatan bangunan tersebut menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar meski kondisinya dinilai sudah kurang layak untuk kegiatan pendidikan. Eli menjelaskan kondisi bangunan yang mulai lapuk membuat pihak sekolah harus lebih berhati-hati saat ruangan tersebut digunakan untuk kegiatan belajar. Sejumlah papan bahkan telah diganti pihak sekolah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan beban, terutama ketika digunakan oleh orang dewasa. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Cuk, ya, kulawiti semandiai. Halo Litinai, kue Kanda Wilton akan mengiringi itah dari mana saya dengan tandak timang. Tapi selamat akan kula jelahan khususnya lewu tewang rangkang. Antusias luar biasa dengan support apresiasi akan kedua mempelai. Yaitu Prengki dengan Dinda. Huang andau tuh tege magah sangkai kambang lah. Oke, ayo mainkan player keyboard kita Bung Eko.

0: cek.
1: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
5: Iya, Bu.
6: Ngerjain tugasnya ntar siang aja . Masih lama juga.
7: A few inches later.
6: Ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
7: A few moments later.
6: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
7: One eternity later.
6: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
7: A few inches later.
6: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
7: Eventually.
6: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
8: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan kader Posyandu memegang peranan penting dalam memastikan pemberian makanan tambahan bagi anak disesuaikan dengan tingkat usianya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kecukupan gizi harian sekaligus melatih kemampuan makan anak agar proses tumbuh kembang berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan Meliana Wati, kader Posyandu Balai Kerangan di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, dalam dialog MBG RRI Pro 1 Sanggau. Ya, hari ini Sabtu 26 September 2026, menurutnya variasi porsi makanan tambahan yang diberikan di Posyandu disesuaikan dengan kebutuhan usia anak melalui pemilihan bahan pangan lokal yang bernutrisi. Proses penentuan jenis makanan tambahan bagi anak di Posyandu dilakukan melalui arahan serta pedoman langsung dari bidan setempat. Pendampingan tersebut bertujuan agar komposisi gizi dan tekstur makanan yang disajikan benar-benar sesuai dengan tahap perkembangan serta kebutuhan usia anak. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu. Pahlawan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karena dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami hingga saat ini ya. Kita sudah di penghujung acara di Sanggau Malam. Beberapa informasi dan lagu-lagu daerah ya kami hadirkan menemani suasana malam Anda ya bersama keluarga tercinta. Saat ini kita di 21.52 waktu Indonesia Barat ya. Tetap terus bersama kami nanti 22 hingga 24. Anda kembali kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan dan mancanegara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Iya, pendengar, berjumpa lagi di Sapa Malam ya, edisi Sabtu 26 September 2026. Edisi akhir pekan ya, mungkin Anda bersama teman-teman ya sedang nongkrong ya. Dimanapun situasi yang Anda anggap lebih enak ya. Ya, sehat selalu tentunya. Anda bersama keluarga, rekan-rekan, dan orang tersayang. Tidak lupa ya, sesapa Anda yang malam minggunya berada di perantauan ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetap semangat tentunya untuk Anda meskipun masih berada di perantauan. Selalu jaga kesehatan ya, agar aktivitas yang Anda lakukan di setiap hari bisa berlangsung dengan lancar. Ya, seperti biasa kami juga undang Anda ya untuk meramaikan Sapa Malam kita di 0857538103 dan di 0811 5756494.

0: Ya, kita coba terima dulu ya, dengan siapa di mana? Ada Bunda ya. Halo, selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana?
1: Apa kabar Bang Eko?
0: Gimana Bunda?
1: Cuaca di toli-toli Bang Eko.
0: Di toli-toli ya.
1: Iya.
0: Oke, cuaca gimana di sana?
1: Cuaca masih biasa, seperti biasa, panas-panas terus Bang Eko kalau
0: panas
1: siang.
0: Siang ya?
1: Oh. Iya, belum pernah hujan ini.
0: Iya.
1: Kalau okay. Sanggau gitu juga ya, Bang Eko?
0: Sanggau sama ya? Sama.
1: Oh iya, berarti selangit kita ya.
0: Iya. Oke,
1: Bang Eko bisa lagu mancanegara ya?
0: Boleh, boleh.
1: Lagunya My Love aja.
0: Dari siapa tuh?
1: Kalau nggak salah, Bicis, nanti Bang Eko cari penyanyi. Tapi kalau sudah dicari pasti muncul penyanyi. Kalau saya ingat, kalau nggak salah Bicis atau apa?
0: Oh, Biges ya?
1: Iya.
0: Oke, sapa-sapanya silakan.
1: Salam-salam. Oke, yang pertama ya ada Mama Yogi. Selamat malam Mama Indah, Mama Murtia, Mama Marla, Mama Boboy, ayah Mbak Piola ya, Mbak Elsa, Kakek Ririn, Kakek Panji ya, Pak Mansam, Pak Wai, Pak Lanius, Bang Jali juga ada, Pak Windy Tokyo. Terus buat semua-semua sudah ya, Bang Eko dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Buat Mbak Ekonya tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Oke.
1: Bahagia bersama
0: terima
1: keluarga
0: kasih
1: ya, ada di rumah.
0: Selamat
1: makasih
0: malam.
1: Bang Eko, selamat malam.
0: Baik. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, selamat malam Bang Eko.
0: Dengan siapa? Pendengar baru ya?
2: Iya, pendengar baru, mendatang lama.
0: Tapi HP-nya lama nih.
2: Iya.
0: Pendengar
2: baru nelpon nih Bang Eko.
0: Pendengar baru, HP-nya lama ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Pak Doni ya.
0: Oke, silakan silakan.
2: Apa kabar Bang Eko?
0: Hah?
2: Apa kabar?
0: Enggak hujan sini, bagus.
2: Terus ngopi borong?
0: Hmm?
2: Ngopi.
0: Air susah, gimana mau buat kopi?
2: Oh ada, di sini ada airnya.
0: Ada ya?
2: Ada.
0: Air apa tuh? Air kapuas?
2: Air hujan.
0: Oh air hujan, oke.
2: Air hujan yang lama masih ada.
0: Hmm?
2: Air yang air hujan yang lama masih ada.
0: Hmm, oke.
2: Lagunya apa Bang Eko ya?
0: Hmm?
2: Lagunya apa ya?
0: Garuda Pancasila, enggak boleh.
2: Balonku ada lima.
0: Maju tergentar. Itu ya pas 17-an.
2: Indonesia Raya aja lah.
0: Indonesia Raya lagi crop.
2: Di puncak Bukit Hijau aja Bang Eko.
0: Hmm?
2: Di puncak Bukit Hijau, Jayati Madrasari.
0: Lagi erupsi bukitnya.
2: Oh iya ya, kabut ya.
0: Ah, kabut.
2: Aduh. birunya cintaku dari siapa ya? Opi Misak.
0: Hmm.
2: Birunya cintaku dari Opi Misak.
0: Oke. Siapa-siapanya?
2: Iya, siapanya teman-teman terbaca terbaca. Lalu dalam dengan banyak masa keluarga tercinta. Ada Bunda Esti, selamat malam Bunda Esti Katung. Ada Paman Sam, Pak Alek, ada Mbah Kakung, ada Pak Melalang, Mbak Elsa, Mbak Yulma, Mbak Indah, ada Bang Widi, ada gini supaya. Yang lain dirangkul ya Bang Eko.
0: Oke.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya dengan Mbak Miati di Sanggau. Ya, di belakangnya kita terima satu lagi ya. Tiga penelpon, langsung kita hadirkan lagunya. Iya, selamat malam.
3: Malam Bang Eko.
0: Hmm? Ini suaranya yang
3: suaranya
0: di
3: biasa saja.
0: Oh, yang tinggal di persimpangan tuh ya. Mbak Mola, saya dapat informasi di mana ya kemarin? Katanya ada kebakaran di simpang itu ya, tempatnya daerah-daerahnya Mbak Mola itu. Benar ya Mbak Mola?
3: Enggak ada.
0: Enggak ada ya? Berarti bukan tempat mau bola, soalnya simpang 3 juga katanya, cuman enggak lengkap sih saya dapat informasinya. Keren tempat mau bola.
3: Enggak ada.
0: Enggak ada ya.
3: Kebakaran.
0: Oke, silakan mau bola.
3: Lagunya apa ya Bang Eko?
0: Lagunya apa?
3: I love you, Cak.
0: I love you. Dari siapa tuh lagunya?
3: Lagunya dari Celine Dion.
0: Celine Dion, I love you ya. Oke, siapa-siapanya?
3: Siapa-siapanya buat abang angkat di Perintis. Ayu susah senang aman, Nek. Semoga sehat selalu. Mak Boboy, bangun Mak Boboy. Ayo gabung, ada Bang Eko nih.
0: Mak Boboy lagi sibuk
3: lagi
0: kali.
3: Ketiduran. Bunda di Subasamba sama Bang Lanius, Bang Joto, Segitiga, Bang Widi. Ayo gabung Bang Widi, Bang Galau, Bang Pael, Ayi Uban. Yang lain dirangkul aja. Buat Mbak Miati tadi, Bu Farida. Buat Bang Eko, kopi enggak?
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Soal di sini sulit air.
3: Oh. Kopi panas.
0: Berapa drum?
3: Satu termos.
0: Oke, makasih Mbak Mola.
3: Semoga sehat selalu.
0: Baik, baik, baik, baik.
3: Selama-lamanya, selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih Mbak Mola. Ya di persimpangan ya Mbak Mola ya. Oke, kita langsung dengarkan ada My Love. Kita ambil dari Westlife ya, Bunda ya. Kita dengarkan.
4: Quickly, lads. The last voice just been cancelled.
5: Oh my God!
6: What are you talking about again?
5: Please tell me you're joking.
6: That's the same old story.
5: You're serious,
7: lads? If I had to fly this plane myself, we're going home.
8: Look, forget this. We'll be quicker walking. I'm going.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Ya, ada lagunya Westlife ya dengan judul My Love. Ada juga Bimesak, Birunya Rinduku, Cintaku ya. Dan I Love You dari miliknya Celine Dion. Selanjutnya selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam?
0: Mbak Kakung ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, silakan Mbak Kakung.
1: Lagunya Demi Kau dan Dua Hati.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Ya, sahabat dan salamnya. Untuk Datuk Pan, Pak Thomas, Mbak Yuri juga, Mbak Miatnya, Mbak Hesa, dan yang lainnya di rangkongannya.
0: Oke. Oke. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Kakung ya di Kuburaya Pontianak. Ya, selanjutnya kita tunggu. Oke, sudah ada yang gabung. Selamat malam. Halo.
2: Malam, Bang Eko. Bang Eko, selamat malam.
0: Ya, ya, ya.
2: Di sana hujan ya, Bang Eko?
0: Di sini belum hujan.
2: Alah, Ma Bobo ini sini, Bobo traveling pergi Kuala Lumpur. Nah, Bang Eko, kalau lah nanti di rumah baru pun Mama Bobo seorang duduk situ, Bang Eko. Bobo dah beli rumah lagi dengan istri dia.
0: Bagus, tak bagus.
2: Apalah itu dengan bunga-bunga lah, tanah bunga.
0: Oke.
2: Mama Bobo nak request lagu Dalam Diam Aku Menyimpan Perasaan ya.
0: Dari siapa?
2: Dari Sima ya, penyanyi De Sima. Diam-diam, dalam diam aku menyimpan perasaan ya.
0: Dalam diam? Bentar, cari dulu nih. Dalam diam aku
2: menyimpan i perasaan.
0: Perasaan.
2: Sima penyanyi dia.
0: Oke. Salam-salamnya.
2: Tetap dengar bagaikan melile air mata nantilah. Semoga kawan dekat sana terhibur dengan lagu Mama Bobo ya. Betul tak Bang Eko? Dia orang minta lagu sana Mama Boboy dengan makasih lah. Dia orang bagi lagu dengan Mama Boboy ah.
0: Di sini tidak muncul nih lagunya. Dalam diam aku menyimpan perasaan. Yang ada dalam diam ku mencintaimu ada nih.
2: Oh, mungkin lah betul.
0: Sting dari miliknya Sting.
2: Itu buka. Oh, itu dari Spring ya. Oh.
0: Sting.
2: Oh ya. Oh.
0: Kalau dari Sima.
2: Kalau dari Sima tuh buka. Dalam diam aku mendendam perasaan.
0: Aku belum ada nih Mak Boboy.
2: Belum ada. Tak apalah itu yang tadi pun sedap juga Bang Eko.
0: Sting ya.
2: Semoga Bang Eko terhibur dengan lagu ini lah.
0: Oke.
2: Nanti kawan-kawan tuh dengar Pak Kangkung tadi ya, Pak Kaki apa tuh nama Pak Belalang sama Malam untuk Pak Mase, untuk Pak El. Untuk adik tercinta, tersayang, masuklah Bang Eko nih. Kak Yuli yang cantik, yang manis. Dengan sugi lembawa. Bang Eko di Perintis ya, Bang Daro, Danus. Kak Long, untuk Datuk dengan Nenek Mola ya. Moga Nenek sehat ya, Nek ya. Kak Sisi untuk orang Tokyo. Untuk Pak Breda, Mbak Natalia, Bunda Resti di Sungai Rajang ya. Untuk di Tekong nih Pak Esa, Bunda Esti masuk Bunda. Untuk Pak Wai, Pak Mangsam, untuk siapa tuh? Putramaya, lupa nanti untuk Bek Yol, untuk Putra Segitiga Bang Rinaldo, untuk Bang Joko JSC, yang lain-lainnya yang kita tak capak, semoga selamat malam cuma bertugas. Itu saja Bang Eko, nanti Bang hati-hati ya Bang Eko. Mama Bobo selalu doa untuk keluarga sehat, tercinta, bye.
0: Terima kasih, selamat malam Mama Boboy ya di Kucing. Di belakangnya kita terima satu lagi. Oke, sudah ada yang gabung. Selamat malam. Dengan siapa?
3: Ya, halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Iya.
0: Dengan ini suaranya bukan AI ya?
3: Bukan dong.
0: Asli berarti. Asli.
3: Asli ya bang, bukan AI.
0: Yang di sungai itu kan?
3: Iya.
0: Oke, berarti Mbak Yuli betul?
3: Iya betul.
0: Oke, silakan ya, Mbak Yuli.
3: Ya, aku mau request lagu itu bang. Kau selalu di hati. Ini lagu Ernie Johan, nah. Tapi di cover sama Yulisa.
0: Kau selalu di hati.
3: Ya, kau selalu di
0: kau hatiku. Selalu di hati.
3: Nah, tuh. Aduh, enak banget lagunya.
0: Kau selalu di hati.
3: Ya, aku salamin ya bang, teman-teman.
0: Oke, okay. Cover siapa ya. Nih?
3: Hah?
0: Cover siapa?
3: Yulisa.
0: Bukan AI okay. Ya?
3: Nggak tahu.
0: Yulisa bentar. Oke, okay, sambil salam-salamnya silakan.
3: Salamnya buat Mama Boboy tadi. Makasih Mama. Yang sabar ya Mama sendiri. Terus buat Mama Indah, Bunda Hesti, Bunda Parida, Biul, Wanusu, siapa ya? Mbak Elsa. Terus siapa? Mbak Kakung. Terus siapa? Ayah sudah senang sama nenek, sehat selalu. Terus Bang Eko yang siaran, Bang Jali, Bang Lanius, Jatuh RJ, Bang Widi, Bang Pael. Yang lainnya dirangkul aja deh.
0: Oke.
3: Oke ya bang, terima kasih.
0: Oke, semangat. Terima kasih. Selamat malam, ya. Mbak Yuli di Sungai Mawang. Oke, kita langsung dengarkan dulu ya. Ada requestan Mbah Kakung di Sungai Raya, Pontianak. Kita dengarkan. Kau demi kau dan sebuah hati.

0: pencet itu di keranjang, langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy, mau
2: ambil
1: itu.
2: Ambil kakak juga, kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, ada lantunan Celine Dion, I Love You. Lagu ini menggambarkan cinta yang sangat dalam ya kepada seseorang, tetapi hubungan tersebut terasa rumit dan menyakitkan. Makna dari lagu ini terkait dengan cinta yang masih sangat kuat, takut kehilangan, yang memohon agar hubungan tetap dipertahankan, kejujuran perasaan, cinta yang bercampur kesedihan. Ya, yang kedua ada Demi Kau, maksudnya Dalam Diam Ku Mencintaimu, ya, dari miliknya Sting. Makna secara umum yaitu tentang seseorang yang mencintai orang lain secara diam-diam, tetapi perasaan itu tidak atau belum bisa diungkapkan secara langsung. Makna yang terasa dari lagu ini yaitu cinta yang dipendam, yang memilih diam, ada rasa sedih dan pasrah, tetap memperhatikan dari jauh, cinta yang tidak pernah memiliki. Ya, masih kita tunggu di 0811 5756 494. Kita lihat di WhatsApp. Ya, yang pertama ada Sorando, ya, lagunya Lumpur dan Belian. Sapanya Bung Lanius, Pak Alek Candeso, Datu Uban, Pak Blalang, Putra Lato-Lato, Bung Pael, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mbak Farida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, Mbak, ya, yang lain dirangkul dari A sampai Z. Untuk yang bertugas, kopi panas. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bunda ya, yang telah request lagunya apa tadi? Lagu mancanegara ya, salah satunya. Dengan Ayi Bigi Tengkawang. Tapi ini bukan Ayi. AI, oke, okay. Artificial Intelligence. Oke, okay. AI ya, maksudnya AI, tapi dibaca AI juga boleh ya. Lagunya Lydia Natalia, Kangen. Untuk menghibur AI-AI rata-rata yang lagi kangen-kangenan, seperti AI Lanius, Wan Usu, AI Eko Riprentis, Mama Boboy, AI Putra Mayau, dan Yuli di sungai. Oke, okay. Makasih Bung Ekonya. Apa nih? Kopi plus cendol. Terima kasih, Ai. Ya, dengan Mada Resmi di Singaraja, Bali. Lagunya Samson, Kenangan Terindah. Ya, salamnya Mama Boboy, Mama Indah, Mama Elsa, Bunda Parida, Bunda Indi, Kakak Rahma, Pak Widi, Pak Lato-Lato, Bang Nasrun, Bang Benijo, dan semuanya yang lagi monitor ya. Buat Bung Eko kopi, terima kasih Mada Resmi ya, kopinya. Ya, selanjutnya dengan Mama Indah, lagunya ada Masih Ada Cinta, Dedi Dores. Salamnya dari A sampai Z. Oke, buat Bung Eko lagi bertugas, kopi. Terima kasih kopinya Mama Indah. Ya, dengan Bung Widi di Tokyo monitor, ya, lagunya Titip Rindu Buat Ayah.

0: Ya, saudara yang gabung, kita terima dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam juga, Bang.
0: Selamat Eko. Malam dengan Mama Murti ya.
1: Ya.
0: Mama Murti di Ginis. Gimana kabar Mama Murti?
1: Masih dapat judul kah?
0: Judulnya apa?
1: Dari Titik Sandora, Mustika.
0: Mustika. Oke. Sapa-sapanya?
1: Nah, salam buat Bang Eko yang siaran dengan Bang Eko Perintis. Bang Ali.
0: Ya.
1: Paman Sam. Candeso, Mama Indah.
0: Ya.
1: Bunda Natalia. Bunda Farida, buat semuanya yang udah masuk dengan yang udah lewat yang barusan tadi.
0: Oke, itu aja ya, Mama Murti ya.
1: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Mama Murti di Ginis. Oke, sehat selalu bersama keluarga. Lydia Natalia. Oke. Sudah ada gabung, kita terima dulu. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat Eko. Malam. Gimana, ada hujan kah?
2: Hujan tadi malam ada, malam itu, malam Sabtunya hujan.
0: Malam Jumat?
2: Satu jam setengah, malam Sabtu.
0: Iya, malam kemarin. Sabtu. Ini malam Minggu ya, Mbak?
2: Oh, lupa. Iya, malam Minggu.
0: Lupa.
2: Aduh, mentang-mentang udah tua ya, lupa malam Minggu.
0: Mbak Elsa enak, masih muda.
2: Masih muda kita baru
0: masih,
2: pulang, tapi bukan pulang nyantai sih, ada
0: 17 ada kurang lah.
2: 17 kurang 1.
0: Kalau 17 kurang 1 itu jadi 171 gitu ya.
2: Ah, itulah.
0: Oke, Mbak.
2: Angka togel. Oke, lagunya Elisa ya dari Tommy Jepisa. Salamnya terutama buat Bang Eko lagi isyaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati. Tadi ada Mama Murti ya. Jarang beliau tuh gabung karena tidak ada sinyal katanya. Tapi sering monitor. Sering gabung lewat WA deh ya. Ada Bunda Sti udah gabung gak? Soalnya baru monitor barusan nih.
0: Belum, belum.
2: Cuaca masih
0: belum.
2: Panas di balai nih.
0: Belum, belum. Bunda Sti belum. Belum.
2: Tunggu giliran habis Belsa dia. Tidur kali kan. Ada di balai ada Bang Jali, ada Pak Wai, ada Kakek Ririn, ada Mama Boboy, ada juga Kak Long, Ayi Patapukah, Abu Dendi, Kakek Uban, ada Kakek Andin juga, ada itu Pak Belalang. Pak Belalang jangan lupa buat kopinya ya. Ada juga di Sambak, Suan Usu, Pak Usu, Mbak Natalia, Mbak Yuli, Mbak Piola, ada juga Mbak Farida, Bung Widi, ada yang di sungai-sungai itu siapa? Mbak Yuli.
0: Nah, Mbak Yuli.
2: Aduh, jangan di sungai terus dong, nanti kata Bang Balai itu kejojat nanti kan.
0: Oh, kejojat. Kejojat tuh, kejojat tuh apa Mbak? Ampuh ya?
2: Kedinginan.
0: Oh, kedinginan.
2: Bang Eko, wah jadi Wong Balai aja ntar ketinggi dulu, no? Bagus.
0: Penaga menguasai semua.
2: Oh, Pina tamat sekolah bahasa Balai.
0: Oh.
2: Ada Mbak siapa tuh yang di simpang? Simpang apa tuh Mbak?
0: Mola.
2: Mola. Itu Mbak Mola. Mbak Ella. Ada juga itu Mbah Kakung ya, bukan Mbah Kangkung, Mbah Kakung tuh Mama Boboy. kalau kangkung ditumis enak kan. Ada Bung Marcel, ada Bung Pael juga. Yang lain-lain kita ragu aja kali ya, dari A sampai Z, kecuali tidak lupa sama Lanius juga ya.
0: Oke.
2: Buat Bu Eko terima kasih ya. Selamat
0: kasih.
2: Malam. Selamat malam.
0: Baik, baik. Mbak Elsa di Subang ya. Kita break dulu, kita dengarkan ya beberapa lantunan penelpon kita. Ada kita ambil dari ya Mbak Elsa dulu ya. Terus Mama Murti.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus?
0: Kau pusat itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong pusat sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Iya, pendengar, itu tadi ada lagunya Kau Selalu di Hatiku, Ernie Johan ya. Dan ada juga Tommy Jepisa, Titi Sandora, Mustika, Kangen, Lady Natalia, Dedy Dores, dan Ebit GAD, Titip Rindu Buat Ayah. Ya, selanjutnya selamat malam. Dengan siapa?
1: Malam dengan Bung Pael ini.
0: Bung Pael?
1: Ya.
0: Silakan Bung Pael.
1: Lagunya ini deh, Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Jangan Sampai Tiga Kali ya, oke?
1: Ya. Salamnya buat kakakku,
0: ya.
1: Ada Uban, ada Baya Sahabat Melati, ada Kalong, Mbak Endah, Mbak Boboy, ada Usung Sri Wanusu, ada Mbak Yuli, Mbak Yuni, ada Mbak Yul, ada Mulanus, ada Daneso, ada Mola, ada Bung Sorando, ada ini Mbak Ale, Pak Belalang, Aisyah Senang, yang lain kita rangkul Maikoya dari Asam Pajit.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bung Pael ya di Meliau.

Iya, pendengar kebersamaan kita saat ini sudah di 23.41 ya waktu Indonesia Barat. Tidak terasa ya, hampir di penghujung acara kebersamaan kita. Nah, mudah-mudahan lagu-lagu yang telah Anda dengarkan tadi bisa menghibur ya suasana kebersamaan Anda bersama keluarga edisi malam hari ini, akhir pekan Anda ya, dan di malam minggu bersama rekan-rekan dan orang tersayang. Ya, ada satu lantunan cantik dari requestan Bung Widi di Tokyo. Titip rindu buat ayah, Ebit Gade. Ya, lagu ini adalah salah satu lagu paling dikenal dari Ebit Gade, penyanyi dan pencipta lagu yang bernuansa puitis dan reflektif. Di mana lagu ini mengangkat tema kasih sayang seorang anak kepada ayah, terutama ketika melihat perjuangan, pengorbanan, dan kesadaran sang ayah dalam menjalani kehidupan. Ya, makna lagu ini menggambarkan sosok ayah sebagai seseorang yang bekerja keras dan rela berkorban demi keluarganya, meskipun kehidupannya sendiri tidak selalu mudah. Pesan utama dari lagu ini yaitu ayah mungkin tidak banyak berbicara tentang kasih sayangnya, tetapi selalu seluruh perjuangan dan pengorbanannya adalah bentuk cinta kepada keluarga. Ya, kembali kita dengarkan ada Samson, kenangan terindah.

Iya, Kenangan Terindah ya merupakan salah satu lagu paling dikenal ya dari grup musik Indonesia yaitu Samson. Di mana Samson sendiri terbentuk di Jakarta pada tahun 2003. Dan lagu ini menjadi salah satu karya yang memperkenalkan nama mereka secara luas ke masyarakat. Ya, lagu Kenangan Terindah ini diciptakan oleh Irfan Aulia bersama BAM dan menjadi salah satu lagu dalam album perdana Samson, Naluri Lelaki. Nuansanya lebih lembut dan melankolis dengan tema cinta, ya perpisahan dan seseorang yang tetap dikenang meskipun hubungan telah berakhir. Ya, album Naluri Lelaki dirilis pada tahun 2005. Kenangan Terindah kemudian menjadi single kedua dari album tersebut dan dirilis sebagai single pada tahun 2006. Dan pada Desember 2005, Samson sudah menyampaikan bahwa Kenangan Terindah akan segera rilis sebagai single kedua. Ya, pendengar tidak terasa kebersamaan kita ya di Sapa Malam malam hari ini sudah di penghujung acara 23.49 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan kebersamaannya. Mudah-mudahan Anda bisa terhibur ya dengan lantunan lagu-lagu pop dan mancanegara yang kami hadirkan menemani kebersamaan kita di edisi malam minggu ini. Ya, satu lagu cantik dari miliknya Samson tadi sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Malam dan di Sanggau Malam. Ya, mudah-mudahan satu lagu terakhir tadi ya semakin mengingatkan Anda kembali ya dengan kenangan-kenangan indah masa lalu Anda tentunya. Dan kami bertugas ya pamit undur. Terima kasih kebersamaannya. Sekaligus juga kami akhiri jumpa kita di Sanggau Malam di edisi Sabtu 26 September 2026. Saya Eko Karjuan mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Minggu 27 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera. Salam jumpa kembali pendengar bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau pagi hari ini, edisi Minggu 27 September 2026. Pagi ini pendengar, kami senang sekali bisa menjumpai Anda dengan kebersamaan ataupun kegiatan-kegiatan untuk Anda, khususnya untuk umat Kristiani pada kesempatan pagi hari ini atau hari ini, untuk kembali melakukan atau memenuhi undangan Tuhan untuk berkomunikasi dalam hati, yaitu beribadah seperti itu. Kami kembali menghadirkan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga, serangkaian program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Bersama saya Jeki di meja siar, ada Bung Herman di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan atau ikuti di Mutiara Pagi Katolik dengan satu buah tema, bukan hanya berkata tetapi melakukan kehendak Tuhan. Nanti kita akan dengarkan bincang-bincang kami, ya, obrolan bersama satu narasumber kami, penyuluh agama Katolik Kemenak Kabupaten Sanggau, ya, ada Stephanus Elpandi nantinya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: menghadirkan beragam informasi. Tentunya mengawali program acara pagi hari ini, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara di Mutiara Pagi Katolik dengan tema Bukan Hanya Berkata Tetapi Melakukan Kehendak Tuhan. Kami sudah terhubung dengan Pak Stephanus Elvandi, penyuluh agama Katolik Kemenag Kabupaten Sangkau. Kami sapa terlebih dahulu beliau pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Elvandi.
1: Selamat pagi, Pak Jeki.
0: Ya, sehat, Pak, pagi
1: sehat,
0: ini.
1: Sehat, Pak. Bagaimana, Pak Jeki, bersama rekan-rekan?
0: Pagi ini sehat juga, Pak.
1: Cuman ya, sehat.
0: Ya, betul. Cuaca juga kalau di Sabang Merah ini masih seperti biasa, masih berkabut begitu. Ini ya, entah kapan begitu akan berakhir begitu, Pak. Kita nggak tahu nih. Mudah-mudahan secepatnya begitu agar kegiatan-kegiatan di luar sana bisa dilaksanakan atau berlangsung seperti itu, Pak.
1: Ya, mudah-mudahan lah. Cuaca seperti ini tepat berlalu supaya kita bisa beraktivitas dengan selayaknya seperti dahulu kala.
0: Baik, Pak Elvandi, kalau tema pagi hari ini bukan hanya berkata tetapi melakukan kehendak Tuhan seperti itu. Mungkin sebelum untuk memaparkan satu buah tema pagi hari ini, bisa disapa pendengar kita baik yang di 97 RRI Sangkau atau yang mendengarkan juga di RRI Antikong juga, Pak, 99.9 MHz. Silakan, Pak Elvandi.
1: Oke, baik. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dalam damai dalam kasih Tuhan, selamat hari Minggu kepada umat Katolik pada hari ini yang akan mengadakan sembahyang di hari Minggu. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tindakan kita pada hari-hari ini, sehingga kegiatan kita pada hari ini menjadi berkat bagi sesama dan juga menjadi berkat bagi Tuhan.
0: Baik, mungkin dipersilakan, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Jeki.
0: Siap.
1: Yang ada di studio, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Tema hari ini berkaitan dengan bacaan Injil pada hari Minggu ini, yaitu dari Injil Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Sebelum saya memaparkan tema kita ini, mari kita baiknya mendengarkan firman Tuhan dalam bacaan Injil tersebut. Saya akan membacakan tersebut untuk kita dengarkan bersama. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Aku tidak mau.' Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, 'Baik Bapak,' namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya?" Maka jawab mereka, "Yang pertama." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, tema pada hari ini berdasarkan bacaan Injil yang pesan kita dengar, itu bukan hanya berkata, tetapi kita harus juga melakukan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memberikan janji kepada seseorang. Dalam hidup berkeluarga misalnya, kita pernah berjanji.

0: kepada pasangan kita, istri atau suami. Jika istri misalnya meminta bantuan, Pak, minta tolong, air galon sudah habis, misalnya. Kita katakan, ya nanti saya beli atau ya nanti saya angkat ke dispenser. Atau ketika kita minta bantu kepada istri, Ma, pakaian saya ada yang sobek, minta tolong dijahit. Kemudian istrinya mengatakan, ya nanti saya akan jahit baju bapak yang sobek. Atau hubungan kita orang tua dan anak, kita pernah berjanji kepada anak, mungkin ketika anak meminta sesuatu, kita berjanji untuk membelinya. Atau kita sebagai anak berjanji kepada orang tua, mungkin kita berjanji akan membantunya untuk pergi ke ladang atau ke kebun. Atau janji kita terhadap teman-teman atau saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Kita mengatakan, ya, saya berjanji akan melakukan sesuatu, tetapi apakah kita benar-benar menepati janji kita itu? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah semua yang kita lakukan dan kita katakan itu sungguh-sungguh kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, kadang-kadang kita mulai mengatakan iya dan mudah mengatakan iya, tetapi dalam kenyataan kita tidak melaksanakannya dalam kehidupan. Nah, sebaliknya ada orang yang pada awalnya mengatakan tidak, tetapi kemudian menyadari kesalahannya dan akhirnya melakukan apa yang diminta oleh orang tersebut. Hal inilah yang disampaikan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi, Injil Matius 21 ayat 28 sampai 32, melalui perumpamaan tentang dua orang anak. Yesus berkata, anak yang pertama menjawab, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu anak yang kedua menjawab, tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Yesus bertanya kepada para pendengarnya, yaitu para pemungut cukai dan imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Siapa di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya? Maka jawaban mereka jelas, yaitu anak yang kedua. Mengapa? Karena meskipun pada awalnya ia berkata tidak, tetapi ia akhirnya menyesal dan melakukan apa yang diperintahkan bapaknya. Nah, dari perumpamaan sederhana ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan hanya soal perkataan, tetapi juga harus sesuai dengan tindakan nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam bacaan Injil tadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil maknanya. Yang pertama adalah Tuhan melihat hati dan perbuatan kita. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita mungkin dapat membuat orang lain percaya kepada kita melalui perkataan, kata-kata kita yang manis. Kita dapat mengatakan sesuatu yang baik, memberikan janji, bahkan berbicara tentang iman dengan sangat indah. Namun, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita katakan, tetapi Tuhan juga melihat apa yang kita jalani dalam kehidupan kita, yaitu perbuatan-perbuatan kita. Kita bisa saja mengatakan, saya mengasihi Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah hal itu dapat kita laksanakan? Apakah kita juga mengasihi sesama? Kita dapat mengatakan kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita mengalami, ketika kita mengalami masalah, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Kita mungkin bisa mengatakan, saya mau mengampuni dan memaafkan, tetapi ketika seseorang menyakiti hati kita, apakah kita benar-benar mau mengampuninya? Kita mungkin pernah mengatakan, saya mau melayani Tuhan dalam kehidupan. Tapi apakah kita mau melayani ketika pelayanan kita itu melelahkan, tidak diuji oleh orang, atau tidak mendapat penghargaan dari orang? Nah, dari sinilah Injil hari ini mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak mencari orang yang hanya pandai berbicara tentang iman, berbicara tentang kepercayaan, tetapi Tuhan Yesus menghendaki orang yang mau menghidupi imannya dalam perbuatan sehari-hari. Iman yang benar harus terlihat dalam perbuatan, dalam tindakan kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kasih itu harus terlihat dalam cara kita memperlakukan keluarga, memperlakukan tetangga, sesama, teman kerja, umat seiman, bahkan orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda latar belakang dari kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka kehidupan kita harusnya menunjukkan sikap Kristus itu. Hati, sabar, suka mengampuni, peduli, dan mau menolong sesama. Nah, apalagi yang dapat kita petik dalam bacaan Injil tadi. Anak yang pertama berkata iya, tetapi ia tidak melakukannya. Nah, dalam perumpamaan tadi, seorang bapak mempunyai dua orang anak. Ia datang kepada anak yang pertama dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggurku." Maka anak jawab, anak itu menjawab, "Baik, Bapak." Nah, jawaban tersebut terdengar sangat baik dan sangat indah. Ia berkata, "Iya," yang menghormati bapaknya, ia kelihatannya taat dengan apa yang diminta oleh bapaknya. Tetapi pada kenyataannya ia tidak pergi ke kebun anggur. Nah, disinilah letak persoalannya. Jawabannya baik, indah, tetapi tindakannya tidak sesuai dengan jawabannya itu. Bukankah hal seperti ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Pada saat kita dibaptis, kita menerima anugerah iman Katolik. Pada saat menerima sakramen krisma atau sakramen penguatan, kita berjanji untuk semakin dewasa dalam iman, semakin bersemangat untuk menguatkan iman kita, untuk menumbuhkan iman kita. Nah, dalam setiap perayaan Ekaristi, kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa, kita menyanyikan lagu, lagu rohani, kita mengucapkan doa Bapa Kami, kita mengatakan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Tetapi setelah keluar dari gereja, apakah kehidupan kita berubah? Apakah kita bisa melaksanakan janji kita selama kita mengikuti ibadah tadi? Apakah kita lebih sabar? Apakah kita lebih mudah mengampuni? Apakah kita lebih peduli kepada orang yang menderita? Apakah kita lebih menghargai pasangan hidup kita? Apakah kita lebih memperhatikan anak-anak kita? Apakah kita mau membantu sesama kita yang membutuhkan? Inilah pertanyaan-pertanyaan penting bagi kita. Sampai iman kita hanya berhenti di mulut saja, hanya berhenti di kata-kata saja. Jangan sampai kita rajin berdoa, tetapi masih suka menyakiti perasaan orang lain. Nah, jangan sampai kita aktif dalam kegiatan-kegiatan keharian, tapi di rumah kita tidak menjadi teladan bagi keluarga kita. Dan sampai kita dikenal sebagai orang yang saleh di depan banyak orang, baik di depan banyak orang, tetapi kehidupan kita berbeda. Tidak ada orang yang melihat. Tuhan menghendaki persatuan antara perkataan dan perbuatan kita. Apa yang kita ucapkan, mari kita tanggung jawabkan lewat perbuatan kita. Selanjutnya, anak yang kedua tadi mengakui kesalahan dan berubah. Ketika bapaknya meminta dia pergi bekerja di kebun anggur, ia menjawab, "Tidak mau." Nah, jawaban ini tentu tidak menyenangkan dan menyakitkan. Ia tidak langsung mentaati permintaan bapaknya, apa yang dikatakan bapaknya. Namun kehidupan terjadi terus-menerus pasti ada sesuatu yang membuat kita menyesal, membuat kita lalu berubah pikiran. Nah, inilah yang dirasakan oleh anak yang kedua tadi. Ia menyesal, ia menyadari bahwa jawabannya salah, menyakiti perasaan bapaknya. Nah, ia kemudian mengubah sikapnya, dan akhirnya ia pergi melakukan apa yang diminta oleh bapaknya. Inilah bagian yang sangat penting dalam bacaan Injil hari ini. Anak kedua menunjukkan kepada kita bahwa kesalahan bukanlah akhir dari kehidupan kita di dunia. Manusia bisa saja salah, manusia bisa saja jatuh, manusia bisa saja menolak, manusia bisa saja berkeras hatinya. Tetapi manusia juga bisa berubah dalam kehidupan sehari-hari. Selama kita mau bertobat, mau memperbaiki diri, masih ada kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa bahwa diri kita ini sudah terlalu jauh dari Tuhan, sudah jatuh terlalu dalam dalam dosa-dosa. Kita mungkin pernah melakukan kesalahan yang besar dalam kehidupan kita. Kita mungkin pernah mengecewakan keluarga kita, sesama kita. Kita mungkin pernah menyakiti orang lain. Kita mungkin pernah meninggalkan kehidupan doa dan menggereja kita. Kita mungkin pernah melakukan sesuatu yang membuat kita sendiri merasa sangat bersalah. Tetapi Injil hari ini memberi harapan kepada kita semua bahwa jangan takut untuk kembali kepada Tuhan, untuk berada di jalan Tuhan. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna, baru kita boleh datang kepadanya. Tetapi Tuhan menghendaki kita datang dengan hati yang jujur, dengan hati yang mau berubah, dengan hati yang mau memperbaharui hidup ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi yang bisa kita ambil maknanya dalam bacaan Injil pada hari ini, yaitu pertobatan. Pertobatan bukan hanya soal menyesali, tetapi pertobatan itu harus dilakukan dalam kehidupan, dalam perbuatan kita. Pertobatan bukan hanya mengatakan maaf, ya Tuhan, tetapi pertobatan berarti mengubah arah hidup kita. Dahulunya kita suka marah-marah. Sekarang kita belajar untuk mengendalikan kita, emosi kita. Kalau dahulunya kita suka berbicara yang buruk-buruk, menyebarkan gosip, hoax. Nah, sekarang kita belajar menjaga perkataan kita. Kalau mungkin dahulunya kita sulit untuk mengampuni, sekarang mari kita mulai belajar untuk melepaskan sakit hati kita dan mau mengampuni. Kalau dahulunya kita mungkin malas berdoa, mari sekarang kita membangun kebiasaan doa kita. Jadi perbuatan pertobatan harus menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan kita. Kita tidak harus langsung menjadi sempurna, tetapi perubahan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Hari ini kita belajar lebih sabar, besok kita belajar lebih rendah hati, hari berikutnya mungkin kita belajar mengampuni. Sedikit demi sedikit kehidupan kita diarahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi hati yang mau berubah. Kadang-kadang kita terlalu keras terhadap prinsip kita, terhadap diri kita sendiri. Kita berpikir, saya tidak pantas datang kepada Tuhan karena saya banyak sekali berbuat kesalahan dan dosa. Saya terlalu sering gagal, saya bukan orang baik, saya tidak layak melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar RRI, dimanapun berada, jangan berpikir demikian. Tuhan mengetahui kelemahan kita. Tuhan tahu bahwa kita ini tidak sempurna. Namun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang Tuhan minta adalah hati yang mau dibentuk, hati yang mau berubah ke arah yang lebih baik. Seorang anak kecil belajar berjalan dengan jatuh berkali-kali. Tetapi orang tua tidak pernah berkata, karena kamu jatuh, kamu tidak boleh belajar berjalan lagi. Justru orang tua membantu anaknya itu berdiri dan mencoba lagi supaya bisa berjalan. Demikian juga Tuhan, ketika kita jatuh, akan menghendaki kita bangkit. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan menghendaki kita. Ketika kita gagal, Tuhan menghendaki kita mencoba untuk kembali kepada kita, supaya kita berhasil. Jauh, Tuhan memanggil kita supaya kita kembali pulang. Jangan takut mengakui kesalahan, jangan gengsi untuk meminta maaf, jangan merasa terlalu jauh untuk kembali, tetapi Tuhan selalu membuka jalan pertobatan bagi kita. Yesus mengkritik sikap orang yang merasa sangat benar dan sudah benar. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus berbicara kepada para pemimpin agama pada zamannya, pada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui hukum Tuhan, hukum Taurat. Mereka mengetahui kitab suci, mereka berusaha menjalankan aturan agama. Namun masalahnya adalah hati mereka tidak selalu terbuka terhadap kehendak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para pemungut cukai dan perempuan-perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa akan mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, mengapa seperti itu? Bukan berarti Yesus membenarkan orang-orang berbuat dosa. Bukan berarti dosa tidak penting. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa orang yang berdosa, yang mau bertobat, dapat menerima keselamatan. Sedangkan orang yang merasa dirinya sudah paling benar, akan menutup hatinya terhadap pertobatan. Ini yang menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan sampai kita merasa, saya sudah lama menjadi umat Katolik. Saya selalu pergi ke gereja. Saya aktif dalam kehidupan gereja. Saya sering berdoa. Karena itu, kita merasa lebih baik daripada orang lain. Iman tidak boleh membuat kita sombong. Justru semakin dekat kita dengan Tuhan, seharusnya kita semakin semakin rendah hati. Semakin banyak kita mengetahui tentang Tuhan, semakin kita harus terus belajar. Kita ini kecil di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menghakimi orang yang sedang berjuang untuk berubah. Dalam kehidupan hari-hari, dalam kehidupan umat, kadang-kadang kita mudah untuk menilai orang lain. Ada orang yang dahulunya jarang ke gereja, kemudian mulai rajin ke gereja. Ada orang yang dahulunya hidupnya kurang baik, kemudian mulai berubah. Ada orang yang dulunya sering melakukan kesalahan, kemudian ingin memperbaiki. Namun terkadang kita berkata, ah, paling orang itu hanya sementara datang ke gereja, besok-besok tidak lagi. Paling orang itu sementara berbuat baik, besok kembali lagi jahat. Kita seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk berubah. Padahal Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang untuk berubah. Kita harus belajar menjadi orang bukan hanya dari masa lalu. Lihat juga perjuangan untuk berubah. Mungkin seseorang sempurna. Mungkin ia masih sering jatuh. Tetapi kalau ia sungguh-sungguh berusaha, kita seharusnya membantunya dan bahkan mendoakannya dalam kehidupan. Gereja bukan hanya tempat untuk orang-orang yang sudah sempurna. Gereja adalah tempat bagi orang-orang yang sedang belajar menjadi lebih baik lagi bersama Tuhan. Dan kita semua sedang dalam perjalanan untuk menuju ke kesempurnaan. Nah, iman harus tampak dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan berkeluarga. Tempat pertama untuk kita membuktikan iman adalah keluarga. Tidak ada gunanya kita terlihat sangat baik di luar rumah, tetapi selalu marah-marah kepada keluarga kita. Tidak ada gunanya kita aktif dalam kehidupan gereja, tetapi tidak menghargai suami dan istri, bahkan anak-anak kita. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar untuk menghidupi Injil. Seorang ayah menunjukkan iman dengan menjadi suami dan juga ayah yang bertanggung jawab. Seorang istri menunjukkan iman dengan kasih, kesabaran, dan pengorbanannya. Anak-anak menunjukkan imannya dengan menghormati orang tua dan membantu keluarga. Kakak dan adik menunjukkan imannya dengan saling menghargai dan saling mencintai. Keluarga Katolik bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Keluarga Katolik adalah keluarga yang ketika menghadapi masalah mau kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ketika terjadi pertengkaran mau berdamai, ketika ada kesalahan mau meminta maaf, ketika ada luka kita mau mengampuni. Disitulah Injil menjadi nyata. Disitulah iman menjadi nyata. Begitu juga dalam kehidupan kita di masyarakat, kehidupan kita dengan sesama. Harus kita tunjukkan kepada orang lain. Apa yang sudah kita mulai dalam keluarga, mari kita mulai juga di tengah-tengah masyarakat. Supaya apa yang kita lakukan berbuah dengan melimpah. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan dalam materi pada hari ini adalah supaya kita memeriksa diri kita selama ini. Apakah perkataan kita sudah sesuai dengan perbuatan kita? Apakah kita sering berjanji kepada Tuhan tetapi tidak kita laksanakan? Apakah ada dosa atau kebiasaan buruk yang perlu kita tinggalkan? Apakah kita sungguh-sungguh mau bertobat? Apakah kita sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik untuk orang lain? Apakah kita mengatakan iya, tetapi kita kemudian berusaha untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita? Itu yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Nah, Injil Matius pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa yang penting bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Kita boleh berkata iya kepada Tuhan, tetapi iyanya itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang tampak dalam anak yang kedua. Walaupun pertamanya dia mengatakan tidak, tetapi perubahan hidupnya membawa dia kemudian mau melaksanakan perintah Bapa. Mari kita mengasihi sesama, kita mengatakan Tuhan, saya percaya kepadamu. Maka mari kita tetap percaya ketika kita juga menghadapi kesulitan hidup. Katakan Tuhan, saya mau mengikutimu, maka kita belajar hidup seperti Tuhan Yesus. Ketika kita mengatakan Tuhan, saya mau bertobat, maka mari kita benar-benar mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah orang yang mengatakan ya, dengan kemudian juga melaksanakannya dalam kehidupan. Apabila hari ini kita merasa bahwa selama ini kita lebih banyak berkata daripada melakukan, hati mari kita belajar dari anak yang kedua dalam bacaan Injil. Ia pernah berkata tidak, tetapi ia berubah, ia menyesal, ia bangkit, dan ia pergi melakukan kehendak Bapa. Dan dari itu semoga juga kita demikian dalam kehidupan kita. Semoga melalui kehidupan kita orang lain dapat merasakan kasih Tuhan. Semoga kita semua melaksanakan dalam kehidupan. Sekian Pak Diki pemaparan yang saya sampaikan mengenai tema kita pada hari ini, yaitu jangan hanya mengatakan ya, jangan hanya berkata, tetapi juga melaksanakan perintah atau kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kembalikan kepada Pak Jeki di studio.
1: Baik, terima kasih Pak Elpandi. Pak Elpandi, ini menarik begitu ya apa yang disampaikan terkait dengan topik ya atau tema pada kesempatan saat ini. Tapi kalau kita melihat dari sebagai umat Katolik begitu ya Pak Elpandi, bagaimana hubungan antara iman, kemudian doa dan tindakan nyata dalam menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Pak Elpandi?
0: Dan seperti yang telah saya sampaikan, iman itu harus diwujud nyatakan dengan perbuatan, dengan sampai kita mengatakan, ya saya percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami permasalahan hidup, musibah, bencana, lalu kita menyalahkan Tuhan dan kita tidak percaya dengan Tuhan. Dan hanya waktu kita senang, waktu kita bahagia, kita bersemangat untuk mengatakan saya percaya Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menolong saya. Saya yakin Tuhan akan memberikan berkat. Tetapi ketika kita menghadapi permasalahan hidup, musibah, atau bencana, kita lalu ragu-ragu, kita lalu kemudian menganggap Tuhan itu tidak adil terhadap kita, menganggap Tuhan itu tidak bekerja dalam kehidupan kita. Maka ketika kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan lewat hidup doa kita percaya kepada Tuhan, itu juga kita tunjukkan dalam kehidupan nyata kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam menghadapi persoalan hidup, kita selalu percaya kepada Tuhan, kita tidak lari dari Tuhan, kita selalu bertemu Tuhan dalam hidup. Ya, Pak.
1: Oke, baik. Tapi kalau apa ya, melihat dengan yang harus kita lakukan begitu, apa yang harus dilakukan ketika kita mengetahui apa yang baik dan tindakan nyata dalam menjalankan kehendak, tetapi merasa sulit begitu atau takut untuk melaksanakannya. Ini apa yang harus kita lakukan begitu, Pak?
0: Kita memohon kekuatan Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita dan sebagai seorang manusia, kita pasti ada ragu-ragu kadang, terutama tentang masa depan kita atau hal-hal lain yang mungkin menjadi prioritas kita dalam hidup. Kita takut suatu ketika mungkin kita tidak dapat mewujud nyatakannya dalam kehidupan kesehatan. Kadang-kadang juga Pak, kita ini sering ke gereja, kemudian kita aktif dalam kehidupan gereja. Kadang-kadang juga dalam hati kita juga takut ketika kita melakukan kesalahan nanti, lalu orang kemudian menilai kita tidak baik dan sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang dalam pikiran kita ada apa namanya itu merasuki kita. Tetapi mari kita percayakan kepada Tuhan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, maka kita introspeksi diri. Kita mau berubah, mau bertobat, kemudian datang lagi kepada Tuhan supaya perbuatan kesalahan kita ini tidak kita ulang lagi dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita supaya dalam kehidupan kita ini ketika kita berbuat salah, jangan sampai kita kemudian tidak mau datang kepada Tuhan, kita merasa tidak pantas dan lain sebagainya, karena kesalahan itu adalah sisi manusiawi kita, bagian dari manusiawi kita, daging kita, kelemahan kita. Maka yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita adalah kita kembali kepada Tuhan, berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan, supaya kita mampu menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, mampu menjalani kehidupan ini dalam terang rahmat Tuhan.
1: Oke, baik. Untuk karena kita juga sudah di penghujung begitu Pak, apa pesan kepada umat begitu atau masyarakat kita yang mendengarkan kita saat ini agar tidak berhenti pada kata-kata dan doa, tetapi sungguh-sungguh mewujudkan kehendak Tuhan dalam tindakan yang nyata begitu Pak Elpandi. Mungkin sekalian dengan closing statement terakhirnya Pak Elpandi, silakan.
0: Baik para pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam tema kita pada hari ini, jangan hanya berkata tetapi melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah hal yang penting, jangan kita mengatakan iya tetapi tidak kita laksanakan dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Ketika kita melaksanakan iya, maka pertanggungjawabkanlah perkataan kita itu dengan mewujud nyatakannya dalam perbuatan kita sehari-hari. Iman bukan hanya tentang apa yang kita katakan kepada Tuhan, tetapi iman itu adalah tentang bagaimana kita menjalankan kehendak Bapa di surga, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya berkata, "Ya Tuhan, saya mau, saya akan berjuang, saya akan melakukan yang terbaik untuk engkau." Tetapi marilah kita buktikan ianya kita itu melalui perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar dari kedua anak tadi. Anak pertama yang mengatakan yang baik, yang saya mau, dengan kata-kata yang indah, supaya tidak menyakiti papanya yang melaksanakan, yang memberikan perintah, tetapi ia tidak melaksanakannya. Itu lebih menyakitkan. Lebih baik kita menyatakan tidak, tetapi kita kemudian memperbaiki diri, kemudian kita menyesali dan mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik dan melaksanakan perintah-perintah Bapa di surga. Alangkah baiknya kita mengatakan iya dan kemudian kita juga melaksanakannya dalam kehidupan kita. Demikian para pendengar.
1: Baik, terima kasih Pak Elpandi waktu dan kesempatannya untuk bincang-bincang terkait dengan bukan hanya berkata tetapi melakukan kehendak Tuhan begitu untuk pagi hari ini, minggu yang kalau di Sabang Merah ini cukup cerah begitu walaupun masih berkabut berkabut embun ataupun asap seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu begitu Pak Elpandi. Sehat terus, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi dengan tema yang berbeda ya Pak. Begitu ya Pak ya.
0: Ya, terima kasih juga Pak Niki. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan selamat juga menjalankan ibadah atau perayaan Sabda Misa pada hari ini. Terima juga untuk para pendengar RRI di mana Anda berada. Semoga Tuhan memberkati kita pada hari.
1: Amin, amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan pendengar, demikian baru saja kita dengarkan obrolan kami di Mutiara Pagi yang baru saja Anda dengarkan. Untuk berikutnya nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti Warta Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sedang stay bersama kami dan tetap stay terus di 97 MHz Radio Republik Indonesia Sanggau.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Untuk keluhan itu tidak ada ya Mbak ya, tapi mereka bertanya apakah di PTM ini anak-anak itu bisa diralat atau ada misalnya seperti himbauan untuk libur kembali, karena kita lihat kabut ini semakin pekat.
1: Ini dibangun bukan untuk menyaingi usaha-usaha kecil, justru ini untuk melindungi kepentingan masyarakat agar nanti bisa lebih menjangkau masyarakat lebih dekat lagi dan supaya hak-hak masyarakat itu.
2: Warta pagi selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Pendengar dan pemirsa, DPRD Kabupaten Sanggau menegaskan Koperasi Desa Merah Putih KDMP bukan dibentuk untuk menjadi pesaing pelaku usaha kecil di masyarakat. KDMP diharapkan justru dapat memperkuat ekonomi lokal dan melindungi keberlangsungan usaha masyarakat.
3: DPRD Kabupaten Sanggau menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukan dibentuk untuk menyaingi usaha kecil yang telah berkembang di desa. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto menyebut KDMP diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat. Menurutnya, KDMP dapat memperpendek akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan di pasaran. Ia berharap KDMP mampu membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Keberadaan koperasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi solusi menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
1: KDMP ini dibangun bukan untuk menyaingi usaha-usaha kecil. Justru ini untuk melindungi kepentingan masyarakat agar nanti bisa lebih menjangkau masyarakat lebih dekat lagi dan supaya hak-hak masyarakat itu tidak katakanlah menjadi langka, kemudian menjadi mahal sehingga kita kesulitan untuk mengatasinya. Justru diharapkan dengan hadirnya KDMP ini bisa lebih menolong masyarakat. Dan masyarakat juga diharapkan bisa menjual hasil-hasil pertaniannya ke KDMP tersebut supaya tidak ada terjadinya monopoli, kemudian spekulasi harga yang merugikan petani itu sendiri.
3: Robi berharap KDMP dapat menjadi salah satu fondasi penguatan ekonomi di tingkat desa. Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu andalan ke depan dan bisa menjadi tonggak ekonomi di desa-desa. Wulandari melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, DPRD Kabupaten Sanggau mendukung langkah pemerintah Kabupaten Sanggau menertibkan 49 rumah dinas yang masih ditempati atau dikuasai pensiunan ASN. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Diki, menilai penertiban penting untuk memastikan aset daerah dimanfaatkan sesuai ketentuan. Ia meminta pemerintah memberikan waktu yang cukup kepada penghuni lama untuk menyiapkan tempat tinggal baru agar proses pengosongan berjalan persuasif dan tidak menimbulkan konflik. Berdasarkan data Pemkab Sanggau, dari 85 unit rumah dinas, 36 unit ditempati ASN aktif dan 49 unit ditempati pensiunan ASN. Diki berharap aset rumah dinas yang telah ditertibkan dapat dikelola secara produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Kabut pekat yang menyelimuti wilayah Sanggau membuat orang tua siswa mempertanyakan keamanan pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM. Mereka meminta kepastian apakah PTM tetap dilanjutkan atau kembali menerapkan belajar dari rumah hingga kondisi cuaca membaik.
4: Kondisi kabut yang masih pekat membuat orang tua siswa di Sanggau mempertanyakan keberlanjutan pembelajaran tatap muka atau PTM. Guru SD Negeri 8 Sanggau, Rivi Alvira mengatakan, orang tua meminta kepastian terkait kemungkinan sekolah kembali menerapkan belajar dari rumah atau BDR. Sekolah menyatakan belum ada keputusan untuk menghentikan PTM di tengah kondisi cuaca tersebut. Pihak sekolah akan menyampaikan informasi terbaru jika terdapat kebijakan perubahan sistem pembelajaran.
0: Untuk keluhan itu tidak ada ya Mbak ya, tapi mereka bertanya apakah di PTM ini anak-anak itu bisa diralat atau ada misalnya seperti himbauan untuk libur kembali, karena kita lihat kabut ini semakin pekat. Dan kami menghimbau juga jika ada nanti info atau kabar selanjutnya yang tentang libur ataupun BDR kembali akan diinfokan selanjutnya. Mereka hanya bertanya terkait dengan kabut atau cuaca yang belum terlalu baik ini.
4: Review mengatakan, ya sekolah memahami kekhawatiran orang tua terhadap kondisi kabut yang belum membaik. Ia mengimbau siswa dan orang tua mengikuti informasi resmi dari sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran. Tri Putri melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, objek wisata Pancor Aji Kabupaten Sanggau kembali menerima pengunjung setelah sempat ditutup akibat debit air menurun selama musim kemarau. Pengelola Pancor Aji Noriwan mengatakan jumlah kunjungan saat ini masih belum normal karena masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kabut asap.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau, KDMP bukan pesaing usaha kecil. Kabut pekat, orang tua pertanyakan kelanjutan PTM. Saya Marcelo Jeki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak begoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
10: Ada info heboh di grup WA.
9: Jalan keluar.
10: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener gak sih?
11: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
12: Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu RRI.
13: Kok senyum-senyum sendiri?
14: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
13: Emangnya ada apa sih?
14: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
13: Wah, seru ya. Sini kita dengar bareng.
8: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Bang. Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampah kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tekidot gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Untuk berikutnya pendengar, setelah kita mendengarkan Warta Pagi, kami juga menyapa Anda yang sedang mendengarkan kami dari Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya di Kabupaten Sanggau ini. Semoga pada hari ini cuaca cerah memberikan harapan bagi kita juga ya, untuk melakukan berbagai aktivitas di luar sana. Untuk berikutnya, seperti biasa, kita kembali akan mendengarkan dengan sejumlah informasi-informasi juga di kabar dari Kalbar.
3: Teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Acara ini juga bisa Anda simak mendengar melalui live streaming kami di YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan bagi Anda yang mau berbagi informasi bersama kami pagi hari ini tentang cuaca atau mungkin lalu lintas, bisa juga bergabung bersama kami via telepon 734987, WhatsApp 0811-570-1042, atau langsung di live chat kami di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Pagi hari ini bersama saya Cherry Lubis di Pontianak pendengar, dan rekan-rekan saya ada yang di Sambas, Sanggau, dan Sintang. Kita sapa dulu. Selamat pagi rekan-rekan, ada Rico, Jeki, dan Wahyu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
5: Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua?
2: Sehat pagi ini.
6: Banyak S ya pagi ini. Sintang, Sanggau,
5: Sambas.
6: Pontianak
5: ada S ya? Enggak ada. Pontianak. Maksa tuh ya. Oke, baik. Kita langsung ke informasi cuaca dan juga lalu lintas ya. Kalau di Pontianak hari ini mendung-mendung. Sejuk sih cuaca Pontianak pagi hari ini karena semalam juga turun hujan hampir ya semalaman lah. Dan pagi hari ini juga kabut asap terpantau sudah cukup tipis. Tadi pagi hari saya berkendara naik motor tuh udah enak tuh gak pakai masker. Kemudian kalau untuk lalu lintas di Pontianak pagi hari ini terpantau di Jalan Jenderal Sudirman masih lengang. Kalau di Sintang bagaimana Rico?
6: Baik, terima kasih Cherry, dan ini satu kebahagiaan dan doa dijawab oleh Allah ya, dikabulkan. Pagi ini tadi jelang pukul 6 terjadi hujan sangat deras, kemudian kilat menyala-nyala, petir menggelegar sekota Sintang, dan sampai saat ini juga masih terjadi hujan cukup deras. Kalau kita melihat saat ini seperti baru pukul 5 dini hari. Nah ini karena cuaca gelap gitu ya, mendung, hujan deras, dan mudah-mudahan hujan ini bertahan lama kalau perlu seharian, biar kabut asap ini benar-benar hilang gitu, dan bakaran segera berakhir juga. Kalau untuk pantauan lalu lintas sangat sepi ya. Kalau boleh bahasa orang Sintang tuh, bolehlah gurin di tengah jalan gitu ya, baring karena emang sepi banget nih. Baik, Cherry.
5: Baik, terima kasih Riko. Syukurlah kalau sudah hujan juga menggelegar ya. Kalau di Sambas bagaimana Wahyu? Suaranya belum masuk Wahyu.
7: Baik, halo Cherry.
5: Ah, sudah.
7: Nah, kalau misalnya di sana sepertinya cuacanya kurang lebih sama ya pagi hari ini, mendung sekali karena kemarin sempat turun hujan juga sejak sore sampai dengan malam tadi, petir juga, dan Sambas seharusnya jadi kabupaten yang asapnya sudah sangat-sangat tipis, rekan Cherry. Untuk kondisi lalu lintas masih sepi, tetapi hari ini ada beberapa kampus yang akan menyelenggarakan wisuda, jadi mungkin sekitar pukul 7 nanti akan ramai juga, Cherry.
5: Oke, baik. Terima kasih Wahyu. Kalau di Sanggau bagaimana, Jeki?
2: Ya, kalau di Sanggau ini berbeda dari Sintang, Sambas, dan Pontianak. Karena di Sanggau ini sudah lama begitu ya, belum ada turun hujan. Dan kalau kita berbicara mengenai kabut asap, kalau di Sanggau ini masih pekat begitu. Dan untuk lalu lintas di luar sana, sepi begitu, yang biasanya di depan Sabang Merah ini biasa ada kegiatan untuk jogging, ini biasanya ramai, ini paling sekitar belasan orang begitu, karena kalau di Sanggau ini masih udara ataupun cuacanya masih pekat asapnya begitu.
5: Oke, baik, terima kasih Jeki, semoga di Sanggau juga bisa segera turun hujan.
2: Amin.
5: Ya, sama kayak di Ponti, di Sambas, dan juga di Sintang, supaya segera selesai lah ya kabut asap ini, kita bisa menghirup udara segar lagi. Baik, kita akan awali informasi pagi hari ini, informasi pertama dari Pontianak, di mana pemerintah kota Pontianak nantinya akan memberlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP. Nah, kebijakan ini juga menyusul kondisi kabut asap kota Pontianak memang belakangan ini berangsur berkurang ya, karena memang sudah diguyur hujan beberapa hari. Dan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan sekolah tatap muka ini nantinya akan diberlakukan untuk semua kelas apabila kondisi udara sudah normal. Namun, kalau kualitas udaranya masih tidak sehat, belajar tatap muka ini nantinya diberlakukan untuk siswa yang kelas atasnya dulu ya, kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Nah, hal ini dilakukan karena memang kelas 6 dan kelas 9 ini dinilai penting untuk menghadapi ujian. Walaupun demikian, pendengar dan pemirsa, sistem pembelajaran tatap muka ini juga tetap akan diawasi secara ketat dan ditiadakan juga kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Edi Rusdi Kamtono berharap agar kualitas udara di kota Pontianak ini bisa terus membaik sehingga aktivitas masyarakat juga kembali berjalan dengan normal. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker apabila melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Nah, ini karena di Pontianak udah mulai menipis ya asapnya, memang nanti mulai hari Senin itu kalau informasi dari adik saya yang masih SMA itu juga mereka sudah mulai masuk lagi setelah hampir lama ya untuk sekolah pembelajaran daringnya. Dan kita akan beralih ke informasi berikutnya, kita akan beralih ke Sambas, di mana kasus ISPA di Sambas ini mencapai 17.782 hingga September 2026. Informasi selengkapnya silakan Wahyu.
7: Baik, rekan Cherry, terkait dengan kualitas udara di Kabupaten Sambas akibat asap kebakaran hutan dan lahan ini, memang yang menjadi sorotan adalah angka daripada ISPA ataupun infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi di Kabupaten Sambas paling tidak sampai dengan periode memasuki bulan September kemarin, rekan Cherry. Dan memang data tersebut sudah dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan bahwa adanya peningkatan terkait dengan kasus ISPA. Dan memang petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas maupun rumah sakit sudah mempersiapkan penanganan, bahkan sudah mulai banyak menangani pasien-pasien dengan kasus tadi saluran pernapasan. Sementara itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas juga meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan di seluruh tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sambas. mulai dari koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan tentunya peran klaster kesehatan hingga tingkat kecamatan dan desa. Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan BPBD, kemudian Dinas Sosial, PMI, TNI, Polri, serta lembaga terkait lainnya. Dan memang berdasarkan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon ataupun SKDR Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini, kasus ISPA-nya tercatat di 17.782 selama periode Januari sampai dengan September ini ya. Dan sebenarnya walaupun terjadi peningkatan, rekan Ceri, karena memang data ini sempat dibagikan di banyak platform, bahwa peningkatannya ini signifikan, perlu kami jelaskan bahwa peningkatannya, walaupun ada peningkatan, tapi peningkatan ini tidak signifikan kalau misalnya kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2025 itu jumlah kasusnya juga mendekati angka 17.452, artinya tercatat ada 200 lah ya tambahannya, dan itu pun belum sampai dengan nanti akhir tahun. Tapi mudah-mudahan sekarang asapnya sudah menipis, dan mudah-mudahan kasusnya kembali bisa ditekan lagi, Jerry.
5: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Semoga memang untuk kasus ISPA-nya ini bisa segera menurun ya. Dan kita akan beralih ke Sanggau. BRI serahkan 20 pompa air untuk tangani karhutla. Selengkapnya silakan Jeki.
2: Baik, cari untuk informasi pertama dari Sanggau ini memang terkait dengan sebanyak 20 unit pompa air dari BRI ini diserahkan kepada Kodim 1204 Sanggau Skadau untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sanggau dan Skadau. Bantuan tersebut diberikan melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, di mana 20 pompa air tersebut akan digunakan personil Kodim 1204 Sanggau untuk mendukung kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran. Nah, peralatan itu menjadi tambahan sarana yang dapat digunakan saat personil menangani karhutla di wilayah tugasnya. Kemudian bantuan tersebut juga mencakup 20 unit mesin pompa air yang selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan penanganan karhutla oleh personil Kodim 1204 Sanggau. Pemanfaatannya mencakup wilayah Kabupaten Sanggau dan Skadau. Selain itu juga bantuan peralatan tersebut menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap pelaksanaan tugas Kodim 1204 Sanggau. Dan dalam menangani karhutla, sebanyak 20 unit pompa air kini dapat digunakan personil untuk mendukung kegiatan pemadaman di wilayah Sanggau dan Skadau. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Jerry.
5: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi pertama dari Sanggau. Selanjutnya kita akan beralih ke Sintang, di mana ada program eskavator mini di setiap kecamatan untuk mencegah karhutla. Selengkapnya silakan Riko.
6: Baik, betul, dalam hal ini memang pemerintah daerah Kabupaten Sintang mencanangkan harus ada satu ekskavator yaitu di setiap kecamatan ini guna mengatasi permasalahan karhutla yang terjadi saat ini. Dan dalam hal ini Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala sendiri menyatakan bahwa rencana penyediaan alat berat ini memang untuk membantu masyarakat khususnya para petani, yaitu dalam meningkatkan efektivitas pengolahan lahan pertanian di setiap kecamatan. Dan hal ini disampaikan oleh Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala saat beliau menjadi narasumber dalam program Bupati Menyapa di RRI Sintang. Bala juga menjelaskan bahwa penyediaan satu ekskavator mini di setiap kecamatan ini nantinya ini akan disertai juga dengan pengaturan teknis, yaitu mengenai penggunaan operasional alat ini. Dan menurut dirinya sendiri memang mekanisme ini itu akan menjadi ranah dinas terkait yang memiliki kewenangan dan juga pemahaman secara teknis dalam mengatur pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan pertanian ya yang ada di masing-masing kecamatan. Setiap desa tentunya bisa terbantu dengan adanya program ini, dan sekaligus juga ini merubah mindset ataupun pola beladang masyarakat yang selama ini berpindah-pindah dengan cara membakar. Dan dengan adanya ekskavator ini tentu mampu membuat ladang menetap seperti sawah. Nah, ini bisa dikelola dengan baik. Nah, dengan demikian tentu program ini akan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap musim kemarau seperti halnya terjadi saat ini. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah solusi dan tentu bisa diterima oleh masyarakat luas dengan adanya bantuan dan concernnya dari pemerintah mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah. Ceri.
5: Baik, terima kasih untuk informasinya Riko. Pendengar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan dengan informasi kedua dari Pontianak, di mana Bintang Radio RRI Pontianak 2026 ini telah resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang juga telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, mengatakan Bintang Radio ini merupakan ajang pencarian bakat yang juga telah jadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya, banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi tersebut. Di antaranya ada Titi Puspa, kemudian Bing Slamet, Titi DJ, Yunisara, Harvey Malaiholo, dan Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat nantinya mampu untuk mengikuti jejak para penyanyi nasional yang telah mengawali karir melalui Bintang Radio RRI. Sementara itu, gelar terbaik satu putra ini diraih oleh Muhammad Hamzah. Tahun lalu juga Hamzah menang ya pendengar ya, dan ia mengaku bersyukur karena perjuangannya mengikuti Bintang Radio sejak 2022 ini akhirnya membuahkan hasil, di mana Hamzah mengungkapkan bahwa tahun lalu ini dirinya sempat terhenti pada babak 17 besar tingkat nasional. Pengalaman ini tentunya jadi motivasi untuk bisa kembali mencoba dan meraih prestasi lebih tinggi lagi tahun ini. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak. Semoga perwakilan Kalimantan Barat nanti ada yang lolos lah ya ke nasional. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya ke Sanggau, di mana harga ikan naik, pedagang keluhkan penurunan daya beli. Selengkapnya silakan Jeki.
1: Baik, cari untuk informasi kedua dari Sanggau terkait dengan salah satu pedagang ikan ya, di pasar sentra Sanggau, Ngatiman mengeluhkan adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap ikan segar karena harganya yang meningkat signifikan. Ia menjelaskan harga sejumlah ikan segar di pasar sentra Sanggau, baik ikan air tawar maupun ikan laut, ini mengalami kenaikan yang dipicu kelangkaan pasokan dan kendala distribusi BBM dari daerah pemasok. Kemudian ia juga mengungkapkan kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditi lainnya seperti udang dan cumi. Ia menyebut harga cumi kualitas A naik dari sekitar Rp75.000 menjadi Rp105.000 per kilogramnya. Dan ia juga menambahkan kondisi tersebut turut berdampak terhadap minat masyarakat membeli ikan. Ngatiman juga mencatat penurunan daya beli sekitar 20% sejak harga mengalami kenaikan. Dan ia berharap pasokan BBM untuk distribusi dapat kembali stabil agar harga ikan berangsur normal. Stabilnya distribusi dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan daya beli masyarakat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Jerry.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Kita beralih ke Sintang. Hadapi ancaman hoax, Kadis Kominfo Sintang tekankan pentingnya literasi digital. Selengkapnya silakan Riko.
2: Ya, ancaman disinformasi dan juga hoax ini di media sosial memang semakin marak ya, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Sehingga dalam hal ini untuk mengatasi hal-hal tersebut, ini memang menjadi sebuah tantangan serius bagi iklim demokrasi yang sehat. Dan menyongsong hal tersebut, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia atau kita kenal dengan PWI Kabupaten Sintang dalam hal ini menyelenggarakan talk show yang bertajuk Cerdas Berdemokrasi di Tengah Ancaman Arus Disinformasi dan Hoax. Dan kegiatan ini pendengar diselenggarakan yaitu oleh PWI Sintang, dan ini yang pertama pada Selasa 22 September 2026, di mana kegiatan ini dipusatkan yaitu di Rumah Dinas Wakil Bupati Sintang. Dan acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia Sintang, kemudian kanal YouTube RRI Sintang. Nah, pada kesempatan tersebut juga Cherry serta pendengar kita, yaitu langkah strategis dilakukan oleh pihak terkait dan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Sintang, Igor Nugroho. Dalam sambutannya, Kepala Dinas menyampaikan sebagai narasumber juga, Igor Nugroho itu menyoroti tentang bahaya algoritma media sosial yang tentunya kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bisa menggiring opini melalui konten sensasional dan juga provokatif. Nah, ini yang tentunya sangat ditekankan pentingnya literasi digital ini dengan menggiring prinsip yang positif, sehingga dengan adanya pemahaman yang dilakukan, dengan adanya edukasi kepada masyarakat, tentu bisa memberikan daya kontrol sehingga tidak gampang mempercayakan segala sesuatu tanpa disaring terlebih dahulu. Harus dibaca, harus dilihat dari mana sumbernya, seperti apa kontennya. Nah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa saling tuduh-menuduh, menghujat di berbagai tempat, khususnya di media sosial. Cherry.
0: Oke, baik. Terima kasih Riko untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sambas, di mana DPRD Sambas sahkan perubahan APBD 2026. Lengkapnya silakan Wahyu.
3: Terima kasih Rekan Cherry. DPRD Kabupaten Sambas baru saja mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun APBD Kabupaten Sambas untuk tahun anggaran 2026. Tentunya optimalisasinya adalah yang telah disampaikan oleh Ketua Banggar DPRD Kabupaten Sambas Mardini dan fraksi-fraksi pendorong Kabupaten Sambas, tentunya untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak ataupun retribusi dan memang pemanfaatan aset daerah dan kontribusi BUMD di dalamnya. Fraksi-fraksi partai yang juga menyampaikan untuk meningkatkan agar upaya peningkatan PAD ini tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Badan Anggaran juga menekankan agar pemerintah daerah harus selektif menentukan skala prioritas anggaran berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat. Langsung perhatian utama diarahkan pada sektor pendidikan, tentunya kesehatan, infrastruktur, irigasi, dan bantuan mesin pompa air yang juga masih jadi permasalahan di beberapa daerah di Kabupaten Sambas, dan penanganan bencana. Lanjut nanti Bu Bupati akan menyampaikan ini ke draft raperda perubahan APBD 2026 ini yang telah disetujui akan disampaikan nanti kepada Gubernur Kalimantan Barat oleh Bapak Bupati dan akan menjalani proses evaluasi sebelum resmi nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah bersama dengan apresiasi dari Bapak Bupati untuk teman-teman DPRD yang telah menyampaikan dan menyusun raperda ini. Jerry.
0: Oke, baik. Terima kasih Wahyu untuk informasinya. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 27 September 2026. Terima kasih rekan-rekan pagi hari ini. Terima kasih Riko, Jeki, dan Wahyu. Selamat bertugas kembali. Tetap semangat menjalani hari ini. Demikian pendengar untuk Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Ya, demikian pendengar baru saja kita ikuti dan dengarkan kabar dari Kalbar. Untuk berikutnya nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, masih bersama kami, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
6: Kok senyum-senyum sendiri?
7: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
6: Emangnya ada apa sih?
7: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
6: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
8: Pro 1 RRI Sanggau, karena

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026. Saya, Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Siap ditindak lanjut ya, Pak Menteri. Teman Ombudsman atau rekomendasi.
6: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsus kan? Kalau saran saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
5: kembali. Iya. Ada dugaan kalau...
4: Ayo kita lihat aja.
5: Kita lihat aja.
4: Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke. Okay. Ya.
3: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasih.